0: Lagu Kedemai Rahman Masterpiece ke pagi tu menyadi Steam Gal lagu ya ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSJ ya ke 9 tu ni melati.
1: Ya, nasi kiamat.
0: Ya, nanti nada yang penanggul engkau. Kata, dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti nada yang penanggul tang. Nama-nama apa nanti berkawal dengan ACSJ tu. Pemutus rasmiya dekat ditemu kita bak program catat sejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Iya, nasi gamat. Antik ajak berita balian nah tuan. Ya, jadi ya beres sama pagi megang ke bola peninga tu ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama nan bisi batar randau ya ke dekat di pejurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab pekawal ngau batang randau tuan Sarito melati sebenarnya dulu ngelansa tu utai ke ngasor ramno tabian bas lampor dunia jam dia tu bekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujur diatur pagi tu tadi kalaiba match ya ke truba round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet dagi Jepun kang agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalanya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time tukar extra abah injury time ya second half lalu ngujung ke Brazil nyingkang lagi round of tin lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke bisi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak tu bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena Kinzel ban player ya tadi nyau nuju kiper Paraguay dan ya penalti kiranya tadi kesal ke kemudah tadi ambil ke atau benda berkunti tadi tanah muka-muka yang peneliti ya ke pengujuan hari pemain Germany tadi nyinyuk langit yang berlaku
1: nyinyuk ngilihat yang gol
0: ya mek aku lalu ngujuan ke Paraguay mujur ngagai round of 16 Germany kira lekat dia kira pagi tu tadi meliti dua program mati aku nanti kena
1: ya
0: lepas nak beberapa program aku ngarap ke Jepun tadi ulang agak upset ngagai Brazil lepas prestasi Jepun kira tu ke Jepun tu sebab deh jadi ngicak kira tadi jadi wakil Asia ulang nyingkang tentang menyik aku nasib nak dari bapak sidak ya udahnya tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu ba rawan ke terubah tu bakal kelawak deh sekali tau nak ke sidak ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya
1: nasi kiamat tuan tak ya ke peduli tu tadi kan nyangka mimet ke tadi tu eh kaya ke tubuh pagi tadi kan nyangka ke aku kira ke betul memperagam mati ku tadi tuan deh jadi ya ke peduli tu amai punya keduan salah gak peragam mati aku
0: lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau alah lepas pergue deh lepas ba main grup sida tu maju orang sida ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sida ya kalah ba last match lepas sida nanti kerana nanti mana lepas sida layak deh. Tanya mek kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi gaya mat tuan. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira ke kiap mekenang tuan eh. Tau kai kawal enggak main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya. Pengelamak kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disagam mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alunya ada utainya.
0: Kenyak
1: deh. Jadi kita buka tahu berkongsi ke bawah Facebook pagi tu nak tuan.
0: Lepas nak berkenan ke bawah program kita sikup-sikup mensia tu. Bulak kemudian lebuah maya kita itu tadi. Bawah siti-siti perkara tu ke siti-siti situasi tu. Nuan kesepsi menyelai menjadi mayanya deh. Jadi nuan tentu ya dekat meragam siti-siti utain tadi. Bahkan aku ngasih kekumpul deh. Bawah ya ke udah-udah tu tadi. Nama-nama apa lain macam tu. Engkau yang tadi nak kata jap meh kamu dah buat. Aku tu program tadi deh. Terubah sekali segi amat. Program ni tadi amat jadi 1%. Itu banyak yang kena tanggung ke pagi tu. Sana tu menang, sana tu menang. Ada aku seorang.
1: Bak tuan pun deh tuan. Bak lebuh tuan ke meragam siti-siti perkara tu. Napa untai dia baru dia yang deh. Ambil ke mana yang punya contoh tuan tadi nih. Tahu ya. Kau pukulai ngau tahu. Kiranya peragam mati deh. Tiap perkara tu. Napa untai dia baru dia yang deh. Ambil ke mana yang punya contoh tuan tadi nih. Tahu ya. Kau pukulai ngau tahu. Kiranya peragam mati deh. Udah nyak lu amat nyati utanya. Kini dia boleh meragam utanya tuan.
0: Ya nanti baku tu tadi nak

0: pincat tu. Tentu dia mesti ke buaya pincat macam tena.
1: Ya.
0: Ngai orang temu mincat ke diri ngapa pia ya. Nanti bempuk dia problem nanti. Nanti ketika kadang-kadang boleh meragam ke utai titik-titiknya. Ketika dia maca situasinya.
1: Ya, memang kita itu mada utai kenyari dia tu. Ketika kita malah keadaan yang punya kunuan, namai punya kunuan dia tu nanti bakal kita hanya tadi bisa dan mulai orangnya deh. Odenya kita ngasai orangnya bisa berubah, bisa perubahan baik ya. Mai yang lama tu begitu ya neh. Jadi nyu pengalaman lama ya nyu berubah hari ya ke ambek kepandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya. Odenya nyu nade berbunyi ya ke dia tu. Nade berbunyi kita nade nanya cerita ujung-ujung lalu putus kenya hubungan ukai semina kita ke Besulu tuan eh orang ke berbaki orang ke berkaban bekenya deh kita ke ndak begulai sama ditau deh jauh apa direk kontak kita kena telefon semua neh suai mai kita tu tanya berita ke pangan direk dinti hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nya dinti hari bisa ja utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya tadi WhatsApp tua tadi WhatsApp deh
0: semua
1: semuan bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wage tu lah bekenya lama ke yang lain utai nyau dia daripada kita dari situasi utai kenyadi
0: atau kena apsi orang mana utai kena betul tu ngagaya labanya temu semua makanya ngapa deh laban semua kerja ko bakal kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti bakal kaca nanti nak dibuka api apa kita deh yang kalau si orang buka aib nanti ceritanya tadi
1: temu mana
0: sempaman tadi
1: ya segi amat tuan laban kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenya tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tua atau mana deh tak nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri aku nanti kebuah no, tu menyawah ke diri ya, mesti bisa kebuah ya
0: awnya kemana baka sepama baka utai kue kita nyak meh nanti nanti semua ngapa nanti nanti orang ngebak enak ya, ya.
1: Baka pun pisang menjauh pisangnya nah patut ya ke kebab ngapa nanti nanti ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kan mau buat ya
1: ya nasi kiamat akhirnya anak pun mungkal kenang tua pagi tu tuan dan lagi tua macari bala pedinga tua cerita sudah enak
0: ok jadi tahu lawak Facebook kami dia tu www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke komen kita dia. Kena berkas kematian pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam hari muda.

0: Tentu ya, Agis Grace yang lain menian kawan pengurang pagi WFM kita pagi tu bercerita sagam hati kita.
1: Ya, jadi udah mayu komen dari para pendengar tuan-tuan. Jadi aku macam ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai jadi 80% utainya amai ke jadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai, ulih nyagam asainya deh. Lebih lagi tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal. Ke tusah kuya datai ke ngigau asai ke amai nyadi sebedau yang nyadi kuya kenyak yang nyadi yang ngiyat tu kuya tuan kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya bisik orang berkenyak tuan deh bisik masuk dalam mimpi dulu nyadi utainya ke nyadi ndak lu terkalak nyak ya utai nyudah lama baru baru utainya nyadi ya ingat ku tanya nama saya ku dah kalak ngasai ku tai tau padahal hanya dalam mimpi bisik ke berkenyak tuan
0: awnya tau dikumai orang dejavu kita asai kekala ngasai utai tu tang dini ne tang suah tai tu tadi munyi ku kita tadi petanda tau ke orang ayah kaya nang ya hari mimpi laban tu unti ba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tu nang ya hari mimpi kita magang sebelah tu unti ba kita iban ku pengharap asal kita tang de tu nyau lain gaya tang munyi ku kita tadi mimpi tu taja orang madaha main maya kita tidur mainan tidur kurang deh entah entah itu tadi kan nak nak ulah dikenggai ke kita ikannya siti hari cara nup tara madah ke dek
1: nama kita ikannya ni bisa ikan berkenyak tu bakal orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang ke bisik kapan melayan ke namanya
0: berarti ke bisik bala kita itu kak nak lama lagi kenyau minyak semua kerja aku
1: bisa ikan utainya jadi nanti kita perhatikan utai berkenyaknya nak kita madahnya salah nak ke kita madahnya betul tuan kau tanya kebetulan kok kita ada
0: kebetulan
1: bisa ke nyadi ne
0: takutnya tadi tanda tang siti ke orang nantu Arab ke orang madah deh nanti dia kena mimpi patua ular kau nanti tanda nyau nalama lagi kau tato tato dah mi kurang bah bisa mereka mansang nanya aku tu juta kali udah patua tato ular nah lu berdau
1: nyadi kena tuan laban laban tu nanya indo tu lelaki kena nanya ke indo nak patua indo mansang ke rumah dia nanya
0: Ya, deh. Dunia deh tu dunia modern kurang semua tak tahu maka. Okay, semua pagi muka kakak kita pempari peringat kita hari yang menua betuang ya kebaru pada hujan pagi tu ya. Nanti pulai ngaji ya, nanti banyak pu. Nang ya segi 100% sagam ati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam matinya betul. Aku kak meminta pati.
1: Lalu perubah kami.
0: Perubah kami yang mau tadi sagamnya betul lama.
1: Iya, jadi bak tau eta boleh ada sagam mama itu.
0: Sagamnya ne. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sagam boleh sagam kita.
1: Iya,
0: tanya tadi munyi kurang sagam pok nasib mama magang. Oke, okay, pagi mesti pagi tu berarti.
1: Sasha Amanda selamat pagi. Jadi nguya ku ya bayam pu tuan deh 70% ke amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya ku ya. Awnya Sasha Amanda. Lalu peninga kita ke buka itu baka Richard Nub bisa muka bergulai ngau kita pagi tu tuan. Jadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati ba sitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na pula utai ku aku. Sige betul aku pun mm. Kejebut jako nya ku ya.
0: Ya. Tak amai galaban munyi ko peringat kita Wellington imai pagi tu deh. Sagam ati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entum kini pun nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam matinya nah ya ka betul ka. Entang tajak pihak kita itu patut dia bisi pengharap enggak baatur petara dalam dunia tu.
1: Iya, sekiamat.
0: Yang kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nya siti ari cara petara meri kita yang ambil kita yang ngadang.
1: Bersedia dulu.
0: Bersedia dulu lawan dunia atau munyi kita nganti ya kelalu manis lama ndak garindo. Kelalu pahit lama ndak garindo.
1: Iya.
0: Lawan ti kelalu manis kencing manis ke kita lebahnya.
1: Datang kita percaya tuan nah, Tuhan nak kala nguji kita itu lebih hari pematut ya.
0: Ya, mama.
1: Hanya bersabar mana tuan.
0: Ya. Lepas kadang-kadang penimpang atau ke pahit di sepi kita iba punya selalu yang manis bap pun. Lalu nanti kalau manis dalam hidup pahit dah tiba pun ya. Apa ujung ya? Tapi ya. Okey, jadi datu lagi tu maca sekali-kali komen peninga kita iba dua pagi tu nama nanti. Sekali lagi terus berpindang lagu Ari Remesenji ke pagi tu Sulu manager. Baru dah tanya, benar tanya program di tau aku. Boleh Sulu pangkat manager.
1: Ingat dulu betul.
0: Dua pagi wai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak driba ti ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai, sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y, 8.31 minit pagi ini.
6: Mm-hmm.
5: Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya 80% saga mati selalu kena. Laban oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Aku kata sebut tadi tu nenek melati tadi. Laban utai tu tadi mimpi tu no tanda asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal, temu ringat, dia temu tusah hati. Bisa memang tekan jadi dampi.
6: Ya, au segi amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu. Tuan deh, nanti bakal orang ke subak-subak. Tuan deh, nanti semua mimpi tu nak mana. Uliah nyadi sedangnya tadi nak minta.
5: Amat.
6: Aban, nanti mimpi tak nantu keman kunyi korang deh. Nak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyaan deh?
5: Aban mimpi tu tan buruang megak korang. Ya. Siti hari ya buruang. Jadi bisa terkenyang-kenyang. Bisa ke banku kemarin 2 hari nak ada kerja.
6: Au lepas deh.
5: Tipun gitu. Aku nak datai tu nama hal nanti berapa ke nanti berapa sekali ketinggalan nama dia datai nama nak mai buruang ku 2 harinya nama hal kemudian 2 hari aku mimpi bukuat ngutuk ke kita ngai ke bupual lagi sekarang mai bukuat ngui
6: kira sebut rebaka mimpi ringat menyana tuan naleh tumbuh turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringat ingat ke mimpi naleh tu ke tumbuh bukuat dan buai orang kita nak
5: amat buai orang nak awak uji cebai orang ke balai deh dapat sitik kenangi munyuk ya deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita nyuasai diri danu. Lepas lagi terundak ngoti ringat dan hanya ujuang kita dari 2 hari kaban tu sanggup diputar gaji hari ke belayak menit ya.
6: Mana yang kena tuan eh? Okey, sama pagi ngagai Juni Ben bisa bergulai ngau kita pagi tu. Jadi ku ya kadang betul gak saga mati ba sitik-sitik perkara ku ya. Atang dak ke semua ku yang ambil ke sitik contoh tu. Ngerara bala ucuk ke pemain mancal anan ike bangku labuh lagi ku kita. Alu mai labuh gak ya angka amat kita kita sebutnya kini amat gak tuan eh kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh anang belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini betul bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap ya kadang lagi tuan
5: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuahan tiba-tiba orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke berarti ya rindu-rindu hati nganunya nya ngambil ke jakuk ngambil ke kita itu tadi menerapan orang dulu makai garam bar kita nya kebom mulut cerai masin saja apa kita dulu gi makai pizza mana bagi tanya ini to kaki kita kalau makan pizza kayak nyampau sebenarnya kalau
6: Nanti di sedia kedai nya pelabak ku selih ke amnya tu na mau te tu ku
5: ana
6: selih nya mau te nya
5: ku kaya punya na mau te pa ke tu temlita melita te betu
6: ya si kiamat
5: sama pagi yang gaya ani tinggi udah pacari tare
6: bedau
5: oh bedau jadi aku ya nanti ba ya mai lagi saga mati ya 100% suahnya di ba ya walaupun munyi kare Maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya oh nyata ku ya pia
6: minta lagu
5: ku ya oh minta lagu okay lalu nyak mencari peringai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi bak program ati kita tahu kenyak bisi situasi atau cerita ya kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amamatnya di bak pengujung ya tahu moga dikunci kena
6: ya segi amat tu nanti kita berarti ke bawah penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berarti ke sitik-sitik utai kenyadi dia tuan oh ku kita amat pamain tu tu nanti indo ke laki ke ambil ke contoh
5: sanuk tu ku kita dah
6: sanuk tu ku kita tak laju perahu. Nemu no kita itu nemu nama kita kelaju perahu ko kita ada.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyap laki bobine ya nak tua nyampe ke utai ke nak mana nyadi baruan bilik ada tu entahnya. Kati kentap nak ke penghidup seduai tu ilok. Tak laju nak perahu sanuk tu sebab maya kaki puja narak ko kita ini ya.
5: Ko program mati kita.
6: Program mati tu. Udah nyap utai nyap mamat nyadi.
5: Mamat nyadi baru sebab kerja ko. Pelamian yang tadi deh, saya kalau baru di gitang aw, baru dah di gitang dia ya ke rami kemarin, rusak nih kan, ke JPN baru kan ngisi kan. Abis ingkis bertanya.
6: Utai ke bertanya, kok kami tu es tuntun tu deh. Okay, semina jadi bapak penghidup kita tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya. Abis jadi kini lah tuan.
5: Iya, amat yang tadi mati. Okay, jadi terus sanjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejaku di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi WFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: sagam lagu Hari yang jelala lata jua. Siku menyanyi aku bersinggau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati. Ngau pia mega penuh nyawang ngau jurni aman. Ya aku bersinggau kita ba nangasan apa lama aku udah mega.
1: Ya, hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisik dah sama ngau giliang tikai. Baru mah kini di Langkang Ulu nyalai. Terima kasih ngagai sedap ba Langkang Ulu tun.
0: Betul.
1: Dua kali kita dah kian eh.
0: Kedua kali dah kian
1: meh asai kengai pulai.
0: Aku kai bolanya kenyang diri aku tupi cigo pulai dan mari. Baru ambil api ngai tabak ke barunya aku dah aku sehari tu 30 hari bulan becek baru tu arti ku.
1: Kalau benar makai na tuan.
0: Tanya apa cerita rindu kita ke nemu yang kayak menua kalau bagi nanti orang dari kemerah ngau kita deh. Ya. Saya ke rumah panjang terimpu sepek ku melati.
1: Ya, sekiamat tuan. Nanti kita bedak deh bakal kita ke ngagai Langkang tu kemarin tuan. Kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalak ngajar kita subak jadi ya. Itu sudah udah pinjin. Siko hari orang yang tadi cikgu muli, siko dah pengetua kita ba SMT Betuang Subak.
0: Oh, ya panjang kuso. Lalu pihak mereka sebenarnya mumpuk kekian kita mesti ngetahu bahawa makai dulu berkedai. Aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya Pum satu sebab cikgu banyong pusat.
1: Bisik ni?
0: Bisik gak? Nyak mana soalan ku amat nilai ke soalan berapa pincin ni cikgu ketika dah pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sampai yang pun juga pincin
0: apa pun satu semua apa diajar ya ketika dah sudahnya dah pincin
1: ya tapi tang ya kita berarti tidak tuan deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku muda agama cikgu ajar aku lagi bakal ya kebunuh ngajar aku sebab dia muda aku sebenarnya buatnya kalau ya nyamai mau lagi burak tapi dia nyagi bagi sebab kau ngajar sebab
1: ya bakal kita ke muda mister kusonya dia tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut lah ni atau tengok berkaban aku sempat beranau nguya dia tuan nyunan tu ingat aku kuya laban dia bukan siku nemiak kemancal ku ya tuan.
0: Ya letang maya bala ya ke mancal ba betuang sebab musik ya ni kawam siku kun selari merinduannya. Ya. Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang munuh serikai ti munuh mambam gaya hari jam ke dia tu. Enti bak yang pun mengenang ke bahasa agam mati tu tadi kan eh. Kadang-kadang si amatnya di utai ke di sagam mati. Lebih lagi enti kita ke bermimpi jahit bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nya siti mimpi tak ada pernah kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat nampai lama udahnya tadi mesti kasih kok gabala sida ya ke semak ngeli tadi. Nada ini ngal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyade bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang nak bermimpi bekenyak deh. Bermimpi tamat nyade ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyade ku tai ke nak manahnya bekenyak deh. Nyade ku tai nya ya ngaku ku tai nya amat nyade menya tuan. Ku tai programnya amat nyade bekenyak ku ya ne.
0: Betul nyade nanti baka ba subak deh. Mayu agak bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kena nyanyau berpiring pagi
1: tapi
0: berbiau kan ngambil ke tain cari tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau aku tak ada tuan, jadi ke dia tu engkau yang nak regi utai berkenya menyana.
0: Ya, lupa kita tu nyau dah dunia modern ya ke dia tu. Lalu mayuah mega kita itu tadi nyau ngambi utainya tadi ngau cara katanya betul dia Arab kita dia terimpu. Kenyak. Lalu peninggal kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya sekedap perkara uliah diperhati setelah dipeda hari ya penyadi tau ke pengerembai ya nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita tu tau nyari yang nujum pak belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita tang cita ti kala didengar tetap nyadi baka utai ti diperagam ke kita ndak gasuah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pun dah ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita kehidup tuan-tuan nah bulak ga sitik dua utai nyak ndak nyadi nah
0: betul
1: au nyadi utai nyak ga suah nak diperhati ke kita lebuh kita ke nama nya tadi ngasai ku tanya. Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai ke nya ari utai ke di pedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lebang kita itu temda ulah orang deh. Nanti temda ulah ya ke bekanya kadang-kadang bisi maya ku tadi tu ulah itu tong ngemedia sekian lah.
1: Iya, ambek ke bandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan.
0: Oh, aman.
1: Kati ko kita pendekak ya kan nyebut utai. Ya nak betapias ke orang deh. Ya tong ngemedia sekati orang, ya nak peduli. Ia nyebut aja utai bisik mayang deh lah ku kita kan tu ya. Sekali amat-amat kena ke orang ke kata korang
0: pamang lagi ke dia
1: kamu ruas korang kaudam ya hanya saya ku kita yang minta kan ya
0: ya lepas bisik kita yang kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi ko ya tadi orang ada ku nari peduli itu ko ya ku ya tadi amat ya ku dah mudah teh mai tentang lebuah maya ya kena pula ke yang pu orang ya ke sama pamau tak sama cangkal ke ya ga nemu ya asai ati orang ke diberi aja ku
1: ya sih amat
0: jadi ya ke buah ya kadang-kadang kita ke bergulai orang nya aki ini apa yang dia suah mesan utai patut dijaga nombor satu mulut kita
1: ya segera mat ok sama pagi ngagai Henry Jawan bisa bergulai ngok kita ya pagi tu megak jadi ku ya abang aku kak madah 100% betul tak gak ku ya tang 89% sige betul peragam mati aku ku ya bakal ke pagi tau ku ya tun medak main bol sagam betul sagam mati aku ku ya tim Gemini Allah kira nak buntau lagi maka ku ya tim kerinduk ku dah bye-bye.
0: Kati ko jipuan lebih saya punya program mati berjipuan.
1: Ana dai.
0: Ya tu nanti cuma dia aja. Padahal
1: dia tahu tuan deh labat tiam ya udah lah udah ya, bye.
0: Tak pernah gua lah baka aku taja apa nak aku tu nadai tiam aku deh. Aku tu ngoro pun tahu melebar ini ketawa ke kaban kalah. Nya kan menawa bekan ku tu.
1: Oh, tiam dari sikit ada masuk na tuan.
0: Kati kena itali belacan 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ngomong tahu ke derempo deh.
0: Nya melebar ini alban contoh deh baka kena aku nemu ya England. Oh. England kena arya rindu aku ketawa.
1: Ya, laban ketawa ke kabane.
0: Ya, laban kita enda lulen ketawa aku laban kita enda nanti puan nur ketawa. Ya. Okey jadi asai ko jajan ke dor kita begulai ke pagi tau ne melati. Ya. Lalu anda ingat agi sisti lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini nyebut rindu ngomong tahu ke diri.
1: Oh, deh lalu terus sambung tolong ketuan.
0: Aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siko lagi baki aku. Baru kau ngau dah jalan dah tu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah begulai ngutu apa 2 pagi ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, laban nak munyek kita tadi deh. Mayu agak utai ka dibaca laban kadang bisiknya nyau terskrup ku bala bukain atau pada. Tanda dengan wa ba ari buka kita boleh baru ba 2 pagi. Bepo dah

0: Indeks Pengukur Kemiskinan Kerentanan Rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jemputan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada pelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan menggunakan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak, Benua Belemati ke Langgur Penemu, ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, mada ke projeknya agi barengga tumu, serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu empai oleh ditetap ke, tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangke pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang ke bepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
5: bersantu ari YFM
6: Y 912
7: Y 9

0: Why?
1: Bilang 12.
2: Entak, jadi kerindu kita. Semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Jaga perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang benengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bamaya ti patut. Ampun meh pangandiri bamaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kemai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Ada nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yasmina mai merinsak ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

Saban Sampai Mati, lagu ke Dibai Wat Rock Peninga, lagu dikena ketai mungka Y912 kita ke pagi tu Peninga, pagi hari 2 30 hari bulan 6 2026. Jadi seritu hari kepenudi kita bulan 6, sebetul kita nyingkang ngagi bulan 7 pagilah ya. Pagi tu Peninga, kita bergulai ngaku Imarda Joni tak kemel ba Y912 nyentuh ke pukul 12:30 hari tu lagi Peninga ya. Jadi ngarak ke berita kita semua belah mana magang pagi tu Peninga, ngarak ke semua belah likun serta lantang magang bakal ke pagi tu Peninga ya. Ngarap ke mega udah ngiru pagi semua belah Peninga pagi tu. Ngarap ke ngepun ke pengawak kita ngau ransiang hati pagi tu Peninga, ngagi kita ya ke bedau ngiru pagi, ngarap dah lepas tu lagi ngiru pagi ya. Ngai ke kita itu tadi nyau pedis perut ngau gastrik. Ah, nak lihat kerja pengawak kita nanti kita itu tadi gastrik Peninga tau ke lemik tulang kok kita ini. Ini jadi kaki kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke jalai kita banyak kenyak kita baru nurun gawak kini jam ke dia tu tau ke kita nyangkanya bisik ke klinik kini kita ke nurun interview kini pagi tu Peninga au serta mega kita nyangkanya nurun berbeli ke barang beranjung ke nembiak sekolah kini jam ke dia tu ngarap ke terus likun maya berbaik ke kereta Peninga ya. Ini jadi tujuan program kita ungkup ya pagi itu Peninga, tentu yang ada berubah pukul 10 pagi itu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa lalu bak jam kita ke penudi lagi Peninga, dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai tuai Iban bak tusun tik ke 31 seritunya dia nak minah ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita pegulai ngau kami ba YFM tentu ya 24 jam sehari. Tok lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu ke Dibai Raban The Crew ngau Pilis Sempekat Pengerindu YFM Segulai Sejalai.

0: World Cup 2026 Hari 2 30 hari bulan 6 2026 Round of 32 Brazil Lawan Jepun Pukul 1 dini hari Live by Sukan Plus Siti lagi main dalam round of 32 Germany bersatu dengan Morocco Pukul 4.30 dini hari Live by TV OK Main langkan kenyak Netherlands bertemu dengan Morocco pukul 9 pagi live bak Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching Dito aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban dah.

Ya, lagu berpadu nyawa kedibai Raban The Crew Ngau Pilis sempekat pengerindu ngujung ke jam kita dia tu pukul 9.43 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai kita nyangkanya baru aja bergulai ngau kami ber YFM. Nyangkanya baru besi awak kini ke pagi tu. Terima kasih Laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Di Kuching kita boleh mendeng ke kami ngena 101.3 FM bakal ke pagi tu ya. Jadi tu peningat sebab kita berperindu dengan lagu-lagu Pupu Bangsa pukul 10 pagi tu lagi. Kursi dengan kita Siti Berita kebisik dibaca kutuk. Jadi berita tu madah kedua ikut lelaki peranak menua sung ke berumur antara 20 nyantuk ke 30 tahun ditangkap pengudah diperasa positif amfetamin dengan metafetamin maya op tapis khas di perjalai ke induk upis polis pilih suang kemari ya. Jadi dua ikut suspeknya ditangkap pengudah ke diperasa air kemik ke terubah di ngesah ke seluaya tu positif kedua-dua bangsa dadahnya ya. Jadi seluar itu tadi peningat dipansiak ngena section 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952 ketegal salah guna dadah ya. Jadi nanti semak ditemu salah uliah dihukum je nyentuh ke 2 tahun tau ke dihukum mata duit nak ngeloi hari 5,000 ringgit. Jadi kedua-dua suspek tu peningat udah dibaik ngagai APD Sung ngambil ke atur tik sili agi uliah di pejalai ke lalu dia tu benuang ditan ngambil ke uliah mantuk tas satu neh. Jadi kelimpah harinya megak peninga Raban polis dekat terus cakah lagi berjalai ke pengawak ngelaban penyalah salah guna ngau berjual ke dadah dipilih menuanya dikena nentu ke pengelikun ngau pengelantang komuniti. Jadi berindik ngau nya mensia mayuah ke bisik penerang berkawa ngau aktiviti salah guna tau ke berjual ke dadah tu peninga dipinta bertelepon ngagai balai polis ke Semak tau ke IPD Sung ngena nombor telefon 084-777-222 ngambil ke perkara kepatut uliah di pejalai. Okey, tadi berita ke bisik dibacaku pendengar berita online kita. Kita terus berperinang dulu dengan lagu ke Dubai Evelyn Tina Joget Bujang Sigat YFM.

0: Kita sudah di Pejaik, kita sudah di Keranau, kita sudah di Klese, sertanya di buah mulut orang. Jadi bak semua utai ti nak manah ke jadi bak penghidup kita itu tadi deh. Kati patut ke nak kita ngelaban tau ke ngelayak sidak tu.
1: Enti ya secara dunia kemaya hari itu. Tua sikit ngelaban nep ya. Enti orang ngelaban tua. Tua sikit ngelaban tua.
0: Aman?
1: Nya cara kita tau ke cara dunia. Tang cara Tuhan nak tau sekali. Laban nama kebuah ya nak tau. Laban Jesus ngaca balam murid ya. Ia berjalai ngabar ke berita mana. Ngerai ke orang sakit. Tang ya nak ngasuh sekali. Melaban ngau bala munsuah sida ya mayanya. Au orang ka begede ke ya. Lalu ba penghidup kita sari-sari. Enti tua bisi ninga orang bejaku ka perkara ti nak maneh senentang tua anang nat ke diri dia. Au anang nat ke diri dia. Tang tua oleh ngelari ke diri. Laban nama tua buah tua lari, oke okay, berarti nya tua leh. Lari awak ka tua menang. Ya pemenang tua pemenang. Artinya tadi kalah untuk menang. Pelik bunyi ini ya, kalah untuk menang.
0: Mengalah untuk menang.
1: Mengalah untuk menang jako orang. Dan jako iban tadi kini kene. Artinya ngalah ke diri. Awak ke menang dari pihak ya, menang dari pihak kita. Tangkati deh pasal di dalam biluan dalam bahas orang tak ngelayak tua deh, tenganung tua deh. Nang mah tua nyawa tat kajam ya, ti tua noleh lari. Okay. Badok ya, pemuas siap jako badok ya. Munyi ke kota deh. Ti orangnya tadi nganung tua, orangnya tadi ngelayak tua. Anda ngetat ke dirimpu dia. Laban ti tua ngetat ke dirimpu dia lagi. Tua juga malas ni ya. Tua nak tau nak ngelari ke diri untuk menang. Tinggalah ke diri, awak kesama-sama menang. Nanti boleh kelayak, menyak apa pemenangnya tadi. Biar ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Y 912
5: Y 912.
6: Benun riba kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawa hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah kebukai.
7: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
6: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

ujigin set ke Mimit. Agi dah terang, Mimit tak agi. Nya baru ya. 101.3 FM YFM, Begulai Sejalai.

Oops, I Did It Again. Lagu kedai by Britney Spears peninggal lagu dikenal ketengah pun ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu bak pagi hari 2 pukul 10 pagi tentu ia bergulai dengan aku Imelda Johnny tau ke mail bak pengelama sejam ya. Jadi Britney Spears tu peninggal ada bak tahun 1981, iaitu sikok penyanyi Amerika ya. Jadi ia megak dikangau ke orang ngau gelar Princess of Pop. Britney Spears tu megak ianya sikok penyanyi ia ke cukup dibilang nama ba abad ke-21 ya, tau ke 21st century ya. Jadi empas ya ngagai music pop kelebih lagi pengawak ya ngidup ke baru pop remaja tau ke teen pop ngau pengawak pemerindang bak panggau ti energetic muju ngangkat ke nama ya maya jemannya subak ya. Jadi Britney Spears tu peninggal ngepun ke career ya dalam tahun 1992 jadi pelakon bak musical Ruthless ngau dua musim kepenudi siri TV bak The All New Mickey Mouse Club sebedau nyain kontrak ngau Jeff Record bak tahun 1997 ya. Jadi single keterubah ya ianya Baby One More Time. Jadi single keterubah ya bak carta Billboard Hot 100 AS serta sitik hari single ke pemadu laku dalam sejarah. Jadi Britney Spears tu peninggal ianya siku artis remaja atau ke artis raban nembiak meh ke pemadu terbilang bak pemanjai ia ke berkarya mayanya subak ngau album ia ke pemadu laku mayanya subak ya. Jadi Baby One More Time tahun 1999 ngau Oops I Did It Again lagu ke dah dipening kita tu tadi bak tahun 2000 biar mega Britney 2001 nyak tadi peninggal album ke pemadu laku Britney bak abad ke-21. Jadi Britney tu tadi peninggal ianya siko artis the best selling music artist of all time dipelabak ke lebih 150 juta record sudah dijual ya. Forbes ngeletak ke nama ya jadi pemuzik induk ke pemadu bergaji besar atau ke highest paid maya tahun 2000 hingga 2012 ya. Jadi ia siko antara 100 siko orang ke pemadu berpengaruh di dunia di tiah ke Times 2021 ngau bintang pop pemadu besar abad ke-21 di tiah ke Billboard 2023 ya. Jadi anugerah ya yang kawam anugerah Grammy, Siti anugerah Grammy, 6 anugerah Music Video MTV, yang kawam anugerah Michael Jackson Video Vanguard Award ya, serta maga 7 Billboard Music Award, serta nyadi sikuk bintang bak Hollywood Walk of Fame. Biar maga Britney tu udah ngelancar ke mayuh macam produk ngau minyak wangi bak tahun 2005. Ikan yang tadi cerita Mimiat berkawan ngau Britney Spears tu tadi peninggal mayu lagi kebenar ya berkawan ngau Britney Spears tangnya tadi oleh dilansak aku bak program kita ke sekali tu peninggal ya. Ikan terus merenang kita ke pagi tu ngau lagu ke dibai Ita Medin nuan di mata nuan di hati dan lepas tu lagi kita megak bisik lagu Etnik Sabah lagu ke dibai Alia Kadado Miaga Diti YFM Y 912.

Kesimpangan Dilema, lagu kedibaik Nora Peninga, lagu dikenal renang kita ba program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu ya. Jadi Nora tak ke Datuk Wan Nora Fiza binti Datuk Haji Wan Arifin ke ada ba tahun 1973 tau ke di Kelala urang ngau nama Nora ya ya siku artis ngau magak pelakon Malaysia. Jadi ya ada ba Kota Baharu Kelantan. Jadi Nora tu tadi ngepun ke karya ya dalam dunia pemerintang tu tadi Peninga lebuh ya ke diciri jadi champion bintang HMI dalam tahun 1991 ya. Jadi kita rubah ya ngena nama mononim Nora tu ba tahun-tahun ke terubah karya ya tang dalam berapa tahun ke udahnya dia ya terus merindang ngena nama Nora J tau ke Nora Arifin. Jadi ia nyanyiin kontrak recording ngau Warner Music Malaysia lalu album keterubah ya diberi nama Sandiwara. Tinjeng kaum lagu hits di persimpangan dilema yang sudah dipandang kita tu tadi lagu ke di Gaga Adnan Abu Hassan ya. Udahnya Nora terus boleh pemuju ngau kritis nengah album ya ti dikeluar ke berengkah hari tengah tahun 1990-an ya. Antara lagu ya ketebilang ianya Katakanlah, Debaran, Renungan Terakhir, Naluri, Hadirlah Kekasih, Hanyalah Satu, Menyemai Cinta Bersamamu, Mata Ngau Kau Tak Pernah Jauh. Ia mega udah nerima mayu macam anugerah ngau nomination dalam bidang muzik yang kaum anugerah industri muzik ngau anugerah juara lagu serta mega digelar siko penyanyi ke pemaduk terbilang dalam tahun 1990-an ya. Kayaknya tadi info mimit berkawan ngau Nora Peninga ya. Jadi udah tu kita terus berperindang ngau lagu Korea tang sebenarnya tu lagu ke dibai Juan Carlos Buan YFM Segulai Si Calai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Cobalah untuk setia lagu kedibaik Chris Dayanti Peningau dah berenang kita ba program lagu berpadu nyawa pupu bangsa kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari dua. Jadi Chris Dayanti tau ke dikelala dengan nama KD, ia nyak siku penyanyi, pelakon ngau ex kaban politik Indonesia ke udah dalam industri pemerintahan lebih 3 dekad ya. Jadi Chris Dayanti itu ada bak tahun 1975 bak Batu Jawa Timur Indonesia ya. Jadi ia megak diberi nama Siko Ari Diva Besai Indonesia ngau lagu popular bakal menghitung hari mencintaimu ngau pilihlah aku. Jadi ia megak kalau menang bak pekit Asia Bagus dalam tahun 1992 ya. Jadi berita kepemaduk baru berkawal ngau Chris Dayanti itu Peningau, ianya Chris Dayanti itu udah aktif baru dalam dunia muzik ngau pengawak ngelancar ke EP baru ti diberi nama Love Chris Dayanti ti keterubah ya dikeluar ke kena 8 hari bulan 5 2026 tu tadi ya. Jadi yang megak maja cakah merindang nguluk pengawak pemerindang serta berkongsi ke pemansang karier ngau penghidup ya ngagai bala peminat ya dengah media ramah ya. Jadi kelimpah hari pengawak pemerindang tau ke pengawak seni tu Peningau ia megak suah ngawa diri dalam aktiviti komuniti lalu mengkang jadi siku hari ikon pemerindang Indonesia ke berpengaruh tau ke ia kecukup ia diperbasa. Ok, ni tadi info mimit Peningau berkawa ngau Chris Dayanti. Okey, kita lagi terus berperindang ke pagi tu ngau lagu-lagu kita buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu Peningau. Dan lepas tu lagi kita bisi lagu Mandarin, lagu Hindustan. Tang sebenarnya tu lagu Jepun, lagu ke Dibai Utada Hikaru, First Love YFM, Segulai Sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke penglikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kendera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Kita dia tu benung ninga lagu-lagu pupu bangsa.

Lagu Stobata, lagu kedibai Arka Yanik ngau Abijit Peningau dan merenang kita ke pagi tu bak pagi hari 2. Jadi dikena aku ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu tu lagu Spanish, lagu kedibai Daddy Yankee, Bonita. YFM 101.3 FM.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak, Benua Belemati ke Langgur Penemu, ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Johari Tun Abang Openg, mada ke projeknya agi barengga tumu, serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai oleh ditetap ke, tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangku pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiak ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut nembiak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri Ari Menua Tumpu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Y
1: 19.
7: Y 19.

0: Why?
1: Pilihan 12. Entak
2: titik rindu kita semina bak YFM bergulai sejalai.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Antik kaban tau kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasta. Jadi antik kali yang tau kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dia pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
3: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasal
1: Ahmad aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujul, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.

Ianya tadi lagu Kedibai Kelemayang Band Nuan Berulah. Mic jam kita dia tu pukul 11.20 minit pagi. Mari selamat pagi serta terima kasih ngaji kita kagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita ke pagi tu ya. Jadi ba jam ke penudi kita ba Y912 hari tu peninggal 30 hari bulan 6 2026. Dah terlegi mic kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban ba tusun ti ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi tang sebenarnya berkongsi ngau kita berita tu peninggal kebisi dibaca aku polis muju nangkap dua ekor lelaki peranak menua tumpu ke berumur 36 ngau 39 tahun ba pengawak merasa ngenyit di kampung Rampangi orang pukul 3.45 ngali hari sana ya. Jadi pengawak merasa ngenyit ke dipjalai ke Seraban pemesan ngau kaban bagi siasatan jenayah narkotik BSJN induk upis polis pilih IPD Kuching muju ngerampas 5.20 gram dadah bangsa sabu ke dipelabak ke berga RM572 ya. Jadi hasil perasa ekemik keterubah tertemu ke kedua-dua suspek positif dadah bangsa amfetamin ngau metafetamin tejak penpiak perasa tertemu ke kedua-dua suspek tu tadi nadai rekod jenayah ni. Jadi kedua-dua suspek udah diriman penglama 2 hari berengkah sarito nyentuk ke pagilak 1 hari bulan 7 ya dikena mantuk kes tu. Jadi kesnya peningah dipansiak ngena section 39A bracket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi pemuju nangkap kedua-dua suspek tu ianya asli dari pengawak pemansiak ti enda ngetu serta kerjasama dari mensia mayuh ya seraya nyemetak madah ke polis enda berkompromi ngau sebarang orang ti bisik kawa ngau pengawak dadah tak ke penyalah dadah tu ne. Jadi mensia mayuh maga dilalau ngambil ke terus merik penerang ngagai upis ti berkuasa dikena mantuk ngelaban penyalah dadah. Okey, terus menenang kita ke sekali tu peningah ngau lagu ke Dibai Olivia C. Cerita Pengerindu Tua YFM Y912.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: tidur batuk. Aku mari tapi basah. Ngai peninga, selamat kita bertemu baru dalam program tu berenggat ke-31. Bagus lama mega baring jam ti sama. Aku datang baru ke studio merindang peninga. Kunci ke sekedar hari kita tuai ketiban. Dalam program tu minggu dulunya kemarin dia aku udah nusa jeta siku tuai di batas terap lingga tim nama Lampin. Ti diberi sempurai batu berdilang kena ia nyalai pala munsuah tang leban ia ti nak berbini jadi kinu kena panau nyalai ia disumbah kumang di ngayau ndak tulah kepala munsuah kena salai ia batu berdilang tang batunya semina jadi ke batu pencelap dikena ngibun rumah aja. Dalam program sekali itu kita ngenang siku hari tuai di batang serap lingga pati kanan mudiak nang batang lupar pegai sitak menua bagi seri aman. Dalam batang serap linggonya dulu kelia bisi siku hari tuai dibilang jelai rita bernama hijau lalu sumbar ya lang nyalai dalam tu si cerita tuai ia tampak lagi disebut orang hijau lang lalu bisi megak ngumbaya hijau berani jadi laban ia tu tuai ti terbilang belama belinsar nyalai suku juru turun dia mayuh angkat ke nama ia nyak ti ngujuang ke ia nya suah dikumbai orang hijau tuai ngambil kedak saru ngau nama hijau ti bukai. Dalam cerita tu, aku nyebut nama ia hijau lang, nitiah kesebut. Tiba cerita lama, tau ke history. Hijau lang tu, anak sampar seduai bukas. Hijau lang berbini jadi ke anak rekaya jantiang hari bantiang lingga. Bahas tentang tu, peninga aku. Ti nampung cerita tu. Indah nak baka bubuak ti dalam tabung, nak tertemu kemua. Bukan ketuang di dalam bungkuang. Ndak tertemu kenanga. Nundak kun sepama jeku tuai. Kebuah piyak. Leban. Buat dalam. En Iban English Dictionary. Ke ditulis Anthony Richard. Buat limpir. 123. Madah ke. Orang kaya jantiangnya. Apa hijau lang. Tang buat dalam Encyclopedia of Iban Studies. Volume 2. Limpir. 819 madah ke hijau lang nyok entuar kaya jantiang nyalai aku nak nemu ni bagi ti betul lalu ngesandian maka besi madah ke bak surat dia ke ditulis dalam 1994 limpir 316 pen madah ke hijau lang nyok entuar kaya jantiang kok. Yang lain bos nentangnya, aku nyerah ke utai tu. Agar kita peningah. Kelebagi suku juru, turun hijau lang. Anuku ke utai tu. Aku tu seminat nampuang pengingat. Hari sebut mulut orang ketuai. Tindur aku mansiak cerita tu. Di sebuah ngolingga dalam tahun 1983 subak. Apin kita ngenang cerita hijau lang tu empu. Di tu aku... dekat dulu ngenang cerita apa ya sampar. Jadi kena ku cerita. Lebuah bini ya bukas menyok nyerok. Betubuh bisik ke hijau. Dia bukas. Tak nyelai utai dek tengok ke. Hari itu diserok ke induk bukai. Ya nya tadi tak tertengok ke keruntuk pala munsuah. Minga bini ya. Timadah jadi nyerok ke keruntuk pala munsuah. Nyalai hari siti sampar pala nurun. Ngigau utai ti diserau ke bini ya nyok. Ya, ti nuruan belalangnya. Nengah paku lu undup, lalu melunggang agai menua kantu. Pegai Kalimantan. Di menua kantu, sampar mujur buliah palak sigi. Udah ya ti buliah palaknya, sampar tanda terus. Mulai tadi ke menua, sida dibantiang. Tang inggok buat kaban belayan ya diklasin. Kebuah ya inggok dia, laban kaban belayan ya ti deklasiannya minta sawup ya nan laban munsuah ti temu sida ya berita bisi dekat nyerang rumah panjai sida tajau pan sampar madah ke diri nda uli ya ngau sida deklasiannya nan ke rumah sida tang kabar belayarnya ti dia nya. Balak benar minta kasih minta tolongnya nyalai sampar pan nyau berundian sino ke. Mega ke sida. Jadi berita munsuah ti dekat ngalah ke rumah. Urang di kelasiannya aman leban malam siti. Datai bala bugau lalu nyerang rumah orang di kelasiannya. Urang rumahnya pendapat inan betacah leban munsuah. Nan ke rumah ngau induk nemia. Lebuh ti betacah leban munsuahnya. Nak muka endar dia deh. Sampar tak dibancak munsuah ngau sangkuah kena dada. Nyalai sepuat ngaya tak nyau pada dia cinta umur remaja muka pandak. Sebedau yang ngapus ke sepuat diri dia sampar sempat ninggal ke jaku. Mesan bakaban belayan dia tadi kelasin minta sida nak tahu nak nganjong palak yang pu ngau palak munsuah ti udah dulu uleh ya ngagai bini ya bukas ke Bukit Tunggal di Batang Strap. Udahnya, udah ya ti ninggal ke jaku pesannya dia sampar penalu berserintak ngepuh ke sepuh diri. Laban ti nitiah ke pintak sampar mpu nyalai palak ya ngau palak munsuah ti udah uleh ya keserau bini ya lalu dianjuang kaban belayan ya ti diklasin ngagai Bukit Tunggal. Datai di dien utainya udung nyet serta menusah kati leban kaban belayan sampar kelebih agi bini yampu bukas meda utai ti mengkenya. Yang datai buat maya ti beranak dia bukas pen beranak megak yang ada kadang laki ti lalu digagak ke nama hijau. Lebuah ting besai ke diri hijau bakal nemiak bukai ti, ti serambau ngoyo megak ya majak besai serta berpengerai bertubuh tegap. Seduai mindai ngidup ke diri bumai bertahun nitiah ke jalai penghidup orang rambau nyak menyak. Jadi lebuh umur hijau baru ngangkat ke diri bujang. Hari siti indai yang ngasuh ya ngabas umai seduai. Tajak pun umur ya agi nemi ya tang. Laban ti sigi ngasih ke jaku indai ya nyak lai hijau pun. Mansal diri nurun ke kediri diri. Mansang agi umai seduai. Datai ya buat kaki tangga langkah umai. Dia hijau terkenyit terpedak ke tak bisik entran sangkuah dan tak kurang tunsang. Mudah utai bekenya hijau lalu ngenuang. Burung liang kerti utainya ngau sapa orang ti empuk sangkuahnya. Dalam mati ya hijau undang ngadang sangkuahnya ngi munsuah. Sangkuahnya lalu dicabut hijau serta lalu dibaik yang niki ke langkau bergadai-gadai. Lebuah ya udah tamak ke dalam langkau pedak hijau. Tapi si orang tinggi ku benar jenak tinduak. Dalam runding hijau, nanti ia tidak menuah orang tinggi ku nya. Ia tetap mati, nyalai ia nguji ke pemerani hati. Lalu nuruh dada orang tinggi ku nya, enak sangkuahnya tadi. Dua ku nya lalu terus mati dia. Tang si ku lagi uliah ngerari ke diri. Pala munsuah dua ku nya lalu dipumpung hijau enak nyabun munsuahnya empu. Udah ya ti mumpung pala munsuahnya hijau pun lalu ngebuk jari naban kepala munsuahnya pulai. Serta hijau datai di tengah laman rumah penyai sida dia ia lalu manjuang pangkak selayang. Ninga tak bisi orang manjuang. Orang di rumah pen begau lalu nanya ke kebuah ia ti manjuang. Sambil ia ti nantai kepala dua gigi dia hijau lalu madah ke sida ia ia udah berdengah munsuah ti di langkah umai sida. Mada anak ia boleh utai berkenyak. Indah ya bukas lalu berumban. Ngambil puak kumuk dia kena ya nyambut pala munsuah ti oleh anak ya. Ya udah palaknya disambut indah ya. Sida serumahnya lalu nanya hijau berkeni ku ya. Tahu boleh pala munsuahnya. Hijau lu nyerita ke diri ti boleh dengahnya. Sida serumahnya laban tindang ndak menah ti. Papas medak ya ti ngemiaknya udah tulis kedengar. Lalu madah kepala ti uleh hijaunya. Nah dari ti laban ku sida munsuahnya benung tindua. Ukai uleh ya betacah bertempuh laban munsuah. Ingat jaku sida serumahnya ti ngelese serta jati ngoyo dia hijau rasa malu serta balak na lantang hati. Jadi kira bisi takah setahun udah hijaunya tadi ya ti buliah pala munsuah. Oleh orang ketuai rumahnya nganggur dekat mata kayau ngagai meno bugau. Tuai kayau lu nesau orang rumah bukai ti sama berkelingi kau sida dia. Sida bertumbuh dekat mata kayau kin leban bangsa bugau mayanya suah udah numbuh ke kayau anak ngacau nyabau meno sida hijau. Nyalai udah semua bala ti dekat ngau nurun ngayau cukup jin dia kediri. Hari siti sida penurun ngayau. Lebuah bala sida serumahnya ti betekisua belatur dekat nurun mansa ngayau. Ijau mga dekat nguji kediri ngau orang tanya penumua dia lagi biak. Orang ketuai nadai tak nagang lalu nadai mga tak mai ya. Tak ijau dan tak majak kediri nyempulang bala mayuah. Inah nak bakal ti dekat nitiah kurang nurun ngasau atau kurun nyarian. Beberapa hari sida tu sudah berjalan menuju ngagai muno bugau sida pan terengkah ngabak muno munsua. Ti dekat diserang sida. Lebuh bala mayuah belatur dekat betiki ngagai rumah munsua. Dia bala ayak hijau nak ngasau yang ngau. Lebih medak ya api yang tak bisa akal serta api yang tergarigak nitiah kurang mayuah. Nyalai hijau dia suruh orang tinggal bak langkau pemansuah ngibun perengkau bala mayuah. Jadi sekubang yang tinggal ke diri bak langkau pemansuahnya dia ndak mukain ndar go hijau tak berasa ikut bira. Nyalai ya lalu ngejang ke langkau pemansuahnya dekau ngigak alai ti patut ndo nunggi ke diri. Tamai apin sempat ya ti dekau nunggi ke diri dia ya tak lalu ditegah munsuah putubah siku wajak. Serta munsuahnya terpedak ke hijau munsuahnya ndak cecamang. Lalu nacar ke sangkuah nuju ya. Ninja benar ke enteran sangkuahnya. Tak melipat. Kena pun anak kayu. Lalu mempidau. Lalu sepi diri udah ditacar munsuah bekenya. Dia hijau lalu tekalanya ngambil sangkuahnya lalu nyundang tikam munsuahnya. Tikam hijaunya betul-betul terengkah bapah orangnya. Penuang munsuahnya ti kual-kual dekat nguji mencabut sangkuah. Ti lekat bapah ya. Dia hijau lalu kecil mumpuang pala munsuahnya. Pala munsuahnya lalu ditaban ke hijau pulai ke langkau pemansuah. Lebuh pala mayuh udah pulai ngalah ke munsuah. Datang ke langkau pemansuahnya. Dia hijau madah ke diri. Udah berdengar munsuah siku. Bala mayuh terkenyit ndar. Mada hijau tinggal di langkau pemansuahnya. Tak bisi tulih ke pala munsuah. Meda ianya ti siku serta tak agi nemia tulah kedengah ke diri. Semua sida ke dia lalu ketawa ke ya. Lalu ngumbai ya boleh munsuah udah parai diri. Tanja pia hijau nda ibuah ke cakup sida leban ya nemu sida nya endang papas ke ya. Dalam kayau sida sekalinya semua bala tipi-tiki ngalah ke rumah munsuahnya sama belak boleh dengah megang. Kena baik diri pulai. Ijau pun berkenyak ke. Tajak ya. Ndak ngau orang bertikik. Bertacah buat rumah munsuah. Taya ndak megak. Tak pulai puang. Nang ke bakar. Adat orang pulai ngayau. Lebuah sidak datai di tengah laman. Dia sidak lalu sama serta. Manjung pangkat selayang. Ambil korang ke di rumah. Bersedia dia nyambut. Dengah sidak. Hingga panjung pangkat selayangnya. Orang ke induk di rumah. Lalu begau belatur. Bersedia dia nyambut. Dengah laki ambai tau kanak sida. Serta bala sida datai di pala tangga dia sida ke induk pan lalu sama-sama nantai ke puak kubuk dikena sida nyambut leka balang bergundai. Ngi sida ke udah bisi bini lalu disambut bini sida lalu ngi sida ti bisi ambai disambut peringai ambai lalai sida lalu ngi tudah hijau leban ya ti agin miak disambut indah yempu. Nyanyak bukas. Malamnya, sida hijau serumah ramai amat. Naku leka balang bergundai keulia sida ngayau hari menua bugau. Udah tipulai ngau orang ngayaunya hijau lagi mengkang nyimpan pemalu serta lagi berasai ndak lantang hati laban sida serumahnya. Lagi bising ngumbai berdengah munsuh tinduak ngau berdengah bangkai. Nyalai berengkah harinya hijau lalu berundiang dekat muji kiri nampuak yang kau icok hantu tau sino kasih kaya ti udu di kelesai ke sidak serumah. Laban jam ti diungkup ke buat program tu habis nyalai cerita tu deketak aku nekanya aku dekat datai baru baring jam ti sama minggu duding ni lah nampung je tatu kujong kage nanti kita itu temu baru itu aku mari selamat bersara upuak aku.
1: Ianya nakak kita mendiang ke program cerita tuai tuai Iban bertusun tik ke 31 begulai ngau Mr. Philip Langi Peninga ya. Jadi pukul 12 tengah hari tu lagi mai kita mendiang ke berita tengah hari ya ke di tabut terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu terus begulai ngau penggelar program kami nangkan ke tu lagi ba awak ngela tengah hari tentu ya begulai ngau YFM Bintulu ya. Jadi ninga ke kita ngau duitik lagu Peninga lagu ke di bai Andrew Bonny James ninggal aku nadai berita tang sebenarnya tu lagu ke dibai Lizwita ukai ngai ngante. Mumpu dulu aku peninga. Bye bye, selamat merarau.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah benar berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya ungkup sekedar kenandur ke agik bedau bisik akses jalan ngagak Menteri Besai. Ia madah perambunya dekat diperunding ngambil ke dipasuk dalam bajet 2027. Tajak pihak yang madah ke pengawak berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemaga Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke Bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benar berarti kebaru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Ia madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai di ngembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawut tanya rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kandang menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis Madah, Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kandang menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2, nyerurik Jalai Ulu Paku, ngagak jematan Semin, Kampung Beleti, ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi, ke Stuga. Sekedar ari projek tu dekat ngemanah kagi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagak kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonyak bak Sita Tanjung Datu, bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP dibulih RM95,000 di Lundo. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu, Azizul Anwar Adnan, bak pengerami Ma'a Hijrah Renggat Pelilih Menua Lundo. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundo. Nyanaka berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari peningat, iaitu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu, bak awak ngelah tengah hari.
1: Ya, terima kasih Imelda.
2: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningah agak kita ke bulan kami kemudian ke kami jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari lalu tadi pukul 12 kita tengah ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching lalu dahnya kita terus bulan kami ngelola tengah hari YFM Bintulu lalu bakal selama bulan kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu laki 12 ke pukul 3 ngelola tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngela tengah hari lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintiang hari 2 jadi ngarap ke berita kita peningap lah manah magang ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan pengelantang maka nyak ke dua perkaranya kenang ya semua kita kok ke dua perkaranya ianya pengerai ngau pengelantang dalam penghidup pengelantang berarti maka nyalai nyak pengarap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam pengelantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang menyekoku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di indoor kita cam ke dia tu.

Ya, laku keterubah bongla tengari YFM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya, faham lagu ni. Laku keterubah kita ngarap kata perindang lalu piang maga ukai siti lagunya cak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun, udah dirintai ke bawa ngelah tengah hari hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai Nur Bukai ninga meh program teka ngelah tengah hari tu nitih ke frekuensi ke dan didinga dikena kita ke ngelamak tu au. Tiga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya nadai ya ke Bukai lagi kada nasi

Tukar tusun program bahawa jam tiga terubah ngelah tengah hari 12 ke pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita, kayuk kita ke tengah hari tu peningah, bisa berlawak ke tubuh.

Ejal Jainal Peninga baru dah mereka ketai ngau lagu yang ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang untuk Peninga. Nantul ya, dempok nama ya Pang. Nyalai bisiknya Tubuh Mane, Tubuh Pang tu. Kadang-kadang, okay, kadang-kadang nangai nyadi dempok nama ya Pang ya, nemu kita asain ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke, nanti kita tempungi kok nak nggak mau kita mai ngelalon ni bagi Tubuh Manis, Tubuh print, Tubuh apa semua ya. Lalu mayu kita ke mengenang yang ikat Tubuh Manis, Tubuh Manis. Dia tahu pedenar kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi nyok cerita.

tubuh tang bok lagu tubuh pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya ya jadi ke sekali itu limpang kita ngake berita gayari jadi gayari kami dia bin dulu jam ke dia tu bisa panas si ayan mata panas tang tajapan pihak peninga berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi orang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentu angkai ya, tengah hari pihak ke ate ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang seninja ga nasib gaya nya udah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar kita ke aku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu di hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu selama ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu jatuh dah teduh bisi ayan mata panas dan nak ke bisa nak perencianar kemari bisa panas kami di Bintulu nyak berita gaya hari jadi kita pendengar tahu muka berkongsi berita gaya hari kita nada salah tahu kongsi ke berita gaya hari bandul kita sekali ke nyak buat TikTok Bintulu FM tahu ke Facebook RTM Bintulu.

0: Ya, peringat Florence lo sangka bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki dia sangka kita bujang. Indo pan tau saruk kita kumbai kita dara ya. Jadi nya meh ubah dunia peringat pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asa ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asa. Nya tadi lagu Florence dari Florence lo laku sangka bujang ya. Terima kasih ngakai bala kita ke Singapura sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngak kita semua. Terima kasih yang kerini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku mandu tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bola kaku nang bisik bala kita yang tadi ke tengah itu kayu kita yang tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih besinya apa lalu pian mega kita kebukai terus boleh ngok kami ngelot tengah riwa FM Bintulu nyentuh ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya jadi menyuk aku berita kedeka dikunci kaku lagi pendengar ndang ya lebih lagi berita kami di Bintulu tangkai dia tu lagi ya besik maya antik aja terus ke boleh ngok kami
1: berhormat Senator Datuk Sri Amir Hamzah bin Azizan Menteri
2: untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pemuda Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jadi ya, pendengar kat sekali tu, aku dekat nataika pesan maca pesan kebisik diterima kami, pesan berat. Jadi bisik duit tu nya ketruba tu pesan dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak Jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu. Ya. Jadi pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak Jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia dekat diatur kena 4 bulan 7 tahun 2026. Ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah Lumur 27 Kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nanduk ataukah ku nanduk pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke Semak ti ngelala niang ina anak Jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak Jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu, jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena rinam tu 4 bulan 7 tahun 2026. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai. Nur ianya berumah Lumur 27 Kampung Sebemban Lundu. Lalu ke Siti tu pesan ngetas ulit, jadi pesan ngetas ulit niang Gerald Lansam. Nyalai pesan Gerald anak Lansam. Nyalai pesan dituju ngai semua kawan pelayan nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang, biar mereka kawan pelayan bawa Sebu Ulu di Banting, ngau mereka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald anak Lansam dekat diatur kena hari 6 tu 4 bulan 7 ba rumah Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu, jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan ti ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi ya minta kita datai ngai pengawak ngetas sulit niang Cheryl anak Lansam ketika diatur kena 4 bulan 7 2026 berumah Lumur 101 Lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching. Lalu pengawak kita sulit tu dekat diatur dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya, harap ke pesannya tadi terang didengar bala kaban belayan ke di tuju pesan. Lalu untuk bisik pesan kita peningat bisik pesan berat dekat dikunci dikenatai ke ada salah tahu kita nganjung ngakai Nini Station RTM sekali kenya Seriaman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM tau ke YFM Iban Kuching ya. Jadi lagi menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngelah tengari YFM Habin dulu. Begetil, anak begetil tengah hari itu. Makai tengah hari itu, kai maya begetil.

Iya, jadi bisi bala peninggal kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Citok Bintulu FM bisi nyapsangkok kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi yang jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu PMK meri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita ke bukai lebih aki ke nyapa bahwa Facebook di Bintulu Kalina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari Angen Walina ya maka meri selamat tengah hari kita peningam ini tinggi bukannya apa sam jelek pengok DJ ko ya panas di menua betung tidak di betung panas alu dahnya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nina menua ndur Rica Unup tu nyadi pemega selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalai ke pengawal ya nyadi peningam di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu ne 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peningah ya aku kaku ama nak berasai tahun tu nyudah hari kepenuh di sari tu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu asai bedau wisi pengerami bok pelilih menua Bintulu kaku tang tu ngak ngakai pelilih menua sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa hari bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita nah. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedua tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi bisi hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 jadi sama-sama metuk sama rata pukul rata bisi panas bisi hujan bapanas berhujan makitai pihak ke lagu kita ke sekali tu.

Ianya lagu hari sepanjang Auraban Fly High Band lagu ke diberi nama Berpanas Berhujan. Jadi sebedau kita begulai buat program nemu kita merindang kita ngau siti lagi lagu tu hari Juni aman. Ya bisip dengan kita minta tebah ke lagu tu Mina Bepangan aja.

Ya, jadi pendengar dah datang buat jam toko maya tadi kita gulai toko kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita kedekat dikunci aku ke sekali itu buat awak toko buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar ianya berkawal ngau adat nikah ya kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh. Ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah ba dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sedap ke dikumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku induk nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Dan mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peningan ya. Yang lain, raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama ia genturung peniau ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud, reti itu aku tadi tahu ya, berbeda bakanya peningga. Tentu bisi kebuah. Nyalai kebuah ya, kurang tanah endur sedak ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peningga, atau ke menua ia tu jak mayuh aki ke bebatu, lalu mimit ajak ke bisi tanah. Nyalai kengkak endur ke bisi tanah dan dijaga sedak ya, di intu sedak mamanah, ditanam ngau sayur ngau buah lalu meka duar sida ya niri ke rumah ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu belakentik belaki ke siku lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki menyadi laki ya menjadi laki ya menjadi lelaki laki ya kebukai maka ya ukai ke siku lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sedap bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Jadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sedap dekat dibagi ngakai induk atau ngakai bini sedap ya. Nyalai mayuh anak lelaki ti mayuh anak lelaki buat siti-siti ruang bilik mayuh agak tanah dibagi. Contoh, nanti bersiti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak. 3 lelaki, 2 indu. Nanti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini, dia ada apa inai sidang tadi. Dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah, ni nak peninga arwah tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah ga tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi ga tanahnya. Ngain tu jadinya peningon ya. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai kindo menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu berbini. Bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini. Sidak ya. Nanti sidak bisa menyadi lelaki ke bukai itu kaku dah. Nyala itu lalu nyelamat ke tanah sidak hari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadi lelaki. Nanti tiga ikut tadi berbini nak sama induk. Nak baka nitiah ke adat kita. Siku lelaki, jadi ngau siku induk. Jadi ngau sida tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan, nyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nyak kebuah ti kedua kebuah halai induk raban bangsa nasi tadi inti sida ya belaki sida ya belaki sida ya lu ukai sebenarnya jadi kesikuk lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya mega tau ya ngasuh kaul ruang bilik sida teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sida ya teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat kerta nadai berbuat ke tanah ya nyalai bekeni atur adat nikah bangsa nasi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sudah kemenyadik ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menyadik lelaki ya kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai berbini dia menyadik lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadik laki lelaki sudah keudah berbini nak lagi diatur rami nikah menyadik lelaki kebukain tadi intik berbini nada lagi atur nikah nada lagi diatur rami nikah laban bini menyadik sidak kedulu nang udah nyadi bini sidak ya kai ngarap ke kita nak pedes palok ninga ninga nemu kita ke sekali tu peninga jadi lalu nyak kebuah ya tiga kebuahnya peninga tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa nasi ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan nyadi sidak pan nyau mayuh laki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya aduh lalu udah nyak peninga bekawal ngau anak ya tentu kita bisik bisik mengkak rundi yang bekeni kang anak deh pia enti menyadi ya sida menyadi laki yang tadi diri menyadi bisik tiga iko diri menyadi laki bekeni kang anak deh jadi bekaul ngau anak nada isu jakuk mayari tau au nada isu nada utai diungkit nada utai kak dibangkit sapa apai amai anak ya nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sida ke anak tetap ngambuk semua laki nai sida yang tadi ketika aku nak nyebut semua nanti laki tadi bisik tiga ikut diri menjadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menjadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya nyalai retinya diri menjadi lelaki laki nai sida ya semua yang tadi apa anak sida ya jadi harap ke kita uliah nangkap teka ditusui kutu peninga kupan laban aku kemaca laban aku kengiga berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau di giga kita berita tu nah dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nya berita kamat nem jadi nyak beraban bangsa nasi lalu beraban bangsa musuo siti bangsa ti mampang ari raban bangsa nasi jadi kurang lebih ke adat nikah sida raban bangsa musyur tu peninga adat berbini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya jadi ketuai bilik ianya induk ya lalu induk ketuai umur beruang bilik sida ya sida raban bangsa musyur tu di kangau ahmi ahmi tu peninga ti berkuasa buat semua perkara untung urai induk raban bangsa musuo nem jadi ahmi tu ia ngatur belanja ngatur duit ringgit sida sebilik reta tengkira pusaka sida sebilik ia magang ngatur ia magang nyaga lalu semua perkara ia netap ke nak tau dibantah pemutus buat ahmi je peninga ya lalu kedua raban bangsa musuo tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk dia gak aku setuju lalu ketiga raban bangsa musuo orang lelaki tu tu disengkaum beradat tikah raban bangsa musuo tu peninga lalu ketiga orang lelaki raban bangsa musuo tu peninga tinggal sidak ya tinggal diau berumah sidak empu teka rumah alaya da, teka rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya, beribun, buan, beribun-buan ke anak. Anak dirimpu, ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita berarti kan ya. Segi nak sebah kau ngau kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah. Nak bakal kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen pis perintah. Jadi sidak dia nadai. Nadai sah. Nama kita ada sayen sah. Kita ada ya, yang sudah diterang berpanjang pen sah. Jadi yang sedak dia nak peningo. Sidak ya nak kawal sedak melaki bini. Tajak pan sudah dipadah sedua itu jadi. Tang sedua ya nadai. Namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini. Sah. Nak sah. Sidak ya nak dia serumah maka. Bini dia berumah apa indah ya. Bekenya maka laki dia berumah apa indah laki. Nyalai. Maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kaku nak tau pul, nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyalain tik seduai sama nada yaki pengerindu nada yaki penyayau ke pangan diri kawal melaki bini seduai ya diputuskan berserarak nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega nak mega ibuah dipadah diterang ke bawa penghulu bawa tuai rumah bawa kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyonya meh nyamai baknya nak tu nyamai ke aku pening ah bas tidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya pening ya lalu kelima enti sedua yang tadi udah berserarak dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadik bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kem laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh mindah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah ke adat tikah monogami ianya ke di kemeran ke menua kita di Malaysia ianya sikuk laki sikuk bini ya jadi dan nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perenci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

Jadi pendengar ke sekali itu, kita bergulai dengan DJ Flora. Ya, besik temuai, teman dok randau temuai seduai ke, randau seduai ke sekali itu. Sama-sama kita ini ngah buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat ngali hari ya peninga bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu to. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari to peninga ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah to ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sari to.
1: Okay, selamat ngali hari DJ. Berita aku manah lah. Bakal selama.
0: Okay, setahun tua-tua nak bertemu mua ni. Hau, tang ya, sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat. Kita nak meda. Belala-belala ya ketawa. Aku ke lagi nyubai reringiak ni. Okay, jadi Cik Christina, nama punya korang ni, perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya, ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih yang ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawul engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku deka berjaku berkawul engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 ngau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Tahu, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peninga. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke ngau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak gi di dengar bala peninga tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okay. Secara am, Akta 852 tu meh akta keganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena ba 1 bulan 10 2024 ya udah di gazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Ya. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko ngka agi mayuh ke mensia mayuh tau nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tau. Jadi minta nuan nerang kena ngau siliak agi tau Cik Christina.
1: Okey, dia tu kami agi cakah merik penerang ngagai bala mayu ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama, ianya 1 pendaftaran, 2 pengiklan promosi engau tajaan, 3 kawalan penjualan, 4 kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang, 5 larangan merokok, 6 tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar, 7 pentadbiran, 8 penguatkuasaan, 9 bicara engau proceeding, 10 am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megang yang kawum orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1 produk tembakau, ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, enggau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena nginsap, ambil ke contoh rokok elektronik engau vape. Ya ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silia Mega udah dikunci ke Cik Christina tu kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi deh ngambil ke kita merti ngau Silia lagi. Jadi tanya aku ke bukai tu ngagai nuan Cik Christina. Minta nuan madah tak ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tu madah kepalan ya ke nak tahu ndur nginsap kelebih agak ba atau kebisik disebut nuannya tadi meh minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 itu palan ti udah diistihar dijadi kepalan da ulian nur nginsap. Tang badi tu aku semina nyebut beberapa itu ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik ya. Nombor 2, endur makai tau ke dikumai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam atau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang atau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah atau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah atau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan atau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Enti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak berwebsite infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu endur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh endur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu endur nginsap ne. Tang menyukur mana manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pian mega antik pun tadi pun Nuan bisa nyebut berkawa ngau compound tu tadi ni Cik Kristina minta Nuan merik penerang ngau siliak berkawa nganya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita oleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina kira besar ke penyampau compound tu tadi ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne tau ke mensia mayuah tu Cik Kristina bisa medak tau ketemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayuah tu tadi ne dini sidak ulia ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tu. Okay?
1: Okay. Sebarang aduan tau ketanya ulia ngenat cara WhatsApp serta ke nama premis maya kejadian engau alamat penuh ngagai lumur 010-860-8949. Udahnya aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri kebisik kawul ngambil kesida uling atur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita uling ngagak report, kini kita ka ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawa ngau orang ke tik kita bisi menda orang ke nginsapnya tadi na. Okey, jadi toknyo tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai Nuan. Entik sema bisi orangnya tadi Cik Kristina ne. Sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya erti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disediakan yang kawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Arti ya sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mo tu tadi ne Cik Kristina nanti semak reka badau atau ke ngetu nginsapnya. Okey tu apa nudah tebak pengujur randau tu ke ngali hari tu.

0: Ada perundangan UPS Pengerai Bintulu berarus telefon 086-858-200 tau ke ngelawa UPS Pengerai bahagian tau ke daerah ke Semak ngau kita.
1: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Christina Li ke ngali hari tok peninga lebih lagi ya bisi nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024. Pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngaga report sudah dikongsi kia sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tok. Jadi ya, sekali lagi meri terima kasih Mayu hangga nuan Cik Christina ke penerang kuda dikunci ke nuan.
0: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
1: Oh, jadi ya peninga akhirnya nak mai kita bugulai ngau kami ba dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngagai semua.
0: Ya, pendengar, ya, tadi kita berudah mendiang ke randau DJ Flora bergulai dengan Cik Christina Li, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu bakawal dengan nginsap. Ukai teka, ukai pula ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi nanti uliah. Baduk meh pia ya, anak ngetu baduk. jadi ngonya ngunjung ke jam pukul 1:17 ngali hari. Lalu aki begulai ngau kami ngelah tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pokoknya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 42 minit pokoknya. Nah, ya jadi pukul 2 atau lagi, lagi kita dekat nitiah kayun dah atau lagi, kini dah ya. Pukul 2 lagi berdaudi.

Ya, peningah harap kita terperindang ngau lagu Ari Veronica Natasha nya tadi peningah lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belak ka basrara. Nah, okey, harap terperindang lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai kuda ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peningah berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pelilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah tiga hari bulan tujuh. Ianya kedekumai pesta sebawah 2026. Berengkah tiga hari bulan tujuh ianya hari lima. Lalu diatur nyentuk ngakai 12 hari bulan tujuh. Pesta sebawah tu peningah. Lalu Nur ianya nang ya ba pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar hari batang pengerami program kedekat diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah lalu bisik sitik dah gitu ianya battle of the band dekat diatur kena 11 hari bulan bekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat ya. Nyalain paket battle of the band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke pengau bermain kerban music eh. Jadi kita tahu scan QR kod kita buat poster. Dini kat medak ngigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi penerang kesilih lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke paket tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telepon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telepon dia nanti kita nak ingat kalau jumpa DJ nyebut tahu pada kita bak tahu juga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumbak pesta sebawah sebawah power boat race kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak sungai kemena tu sitik hari program ke cukup ngerinduk kati balah ya lalu tu selalu ya nang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina hari bala kita di Bintulu tamaka ba menomno bukai bisik datai ngakai sebawah nanti diperhati ke waka tahun-tahun ke udah diatur ya yang yang kau mesti dari Brunei maka saya ku tahunnya kemarin sudah dari Brunei bisik ngambil pagi masuk ba sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cikgu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah teduh bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cikgu bisik nyapa bukulan kami bengelah tengah hari FM Bintulu selamat ngali hari muka gebala di Brunei. Ya jadi nya pula ngagai pesta sebawah tu tadi peningah. Nyade gebala ke dekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu gigak penerang sama muka gigak ba Facebook pesta sebawah 2026. Lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya. Nyalai nya berita bakal ngau pesta sebawah 2026.

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngelah tengah hari. Jadi bakal willing terima nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngelah hari ku ya, pian maka ngapai lambai. Jadi bisi nyapa maka ianya peningat kita hari ni tu hari sebawah ku ya, semenjak ke pengau DJ mamam di sebawah. Nama di sebawah bisi bisi Rian ban bisi peningat kita hari Brunei mami cigu nanya si Rian di sebawah ku ya. Anda aku tu nemu ngai bulak aku mali kita bulak. Nak mu ku tang harap ke bala peningat kita di sebawah bisi madah berkongsi ke berita berita buah di sebawah bisi nak kini Rian di Bintulu tu bisi tang meh. Gak cakap aku bakal awal keluarga ya pia ya. Jadi selama ngalih mega ngagai double line ke baja bisinya apa ke selamat ngalih hari DJ ya. Jadi ke Siti tu peningah ke dekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakal awal ngau maraton tu ya toker run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak Siti nya maraton Siti nya run. Jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu ukai semina pelandak hari menua kita Sarawak tu aja atas meka yang kaum sidak hari menua bukai lebih lagi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu Siti Dagi kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer, ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelanda tu ialah dekat berengkah dari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk meka buat Padang Bilu Lama Bintulu retinya tadi peningat adan maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu Siti Dagi ianya Bintulu Cops Run 2.0 2026 polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sigit ndak berserarak. Pihak kertinya tadi peningak nyadi tu nama kita nyebut dia polis. Nama disebut polis nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 di bulan 10 2026. Tajaknya lagi jauh peningak. Tamai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu laban kita kedekat ngau Bintulu Cops Run tu kita tahu register dia tu lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu bisik link ya buat Facebook sedak dia tahu register dia tu laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Cops Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelanda ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakawal ngau bala kita ke kak Belanda.
1: Menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, peningah. Laku hari Roslina ke diperinama pengerindu ngecang pekinya. Nama penyadi, nada kongau meh tusati, nang ya tusati, nama pengerindu ngecang peki. Tang nada ngawak kita yang tadi anang terunak-runak nitiah kati tusah, anang asuh timawa, kita bisi hak. Bisi namanya bempu kuasa ngagai derimpu. Kita ikut milih, kita ikut lantang, kita ikut senang hati, kita ikut mawa, nyak derimpu. Nyalain tik na ngai mama, mak ngai mama, gak ngai mawa. Baduk mengingat utai kau dah. Nya. Ya, selama ngelih hari ngagai siapa ne? Opa. Julin Asin hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuah memayuah ke mayuah lagu terperasa mayuah lagu asa pintak sidak ya harap ku bersabar meh au. Ya jadi agak dekat berkunci ku kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedi kumai Sarawak Aerobic Day 2026 tau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkari pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke engau aerobic tu kita tau register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak Aerobic Day tu ianya nya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya nyalai tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai di kuasa perintah di kumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembia ngau lumba menua Sarawak ya nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelua tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kan sebenarnya bawa ngelua tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita beritahu Facebook kami Artin Bintulu ya jadi ke siti tu enyak berkawal dengan bagaimana kita ke di Bintulu aja tu ya kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuk angkai hari 5 jadi nanti hari 1 ngagai hari 5 pukul 4 lemai ngagai pukul 7:30 lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngagai pukul 9:30 pagi udahnya 4:30 lemai ngagai pukul 7:30 lemai bayar masuk segi bisik ya angkai orang ke dah besai udah saya orang kepesetuai ngau meka nembia miat nak met nemia sama bisik di dipinta berbayar lebih masuk ngakai peguam nyemerai macam mayuah Bintulu BDA tu tang ndak yang mar peningai ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguam atau ke kolam renang awam Bintulu BDA. Ya siapa bisik peningat terminta tebah kalaku racai nama racai seluruh tubuh andok aku tentang lagu kebisik tu racai tetap bisik siapa nak penyanyi tu sama kita ingat lagu ya lagi berpengujung pengapil lagu kumadah ke siapa penyanyi

Ya, hanya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa asai narik sebut kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajak pan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, kaku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya kaku. Kapan lagu Rajai, manang. Anang Rajai aja, anang ngasuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mengkam kulengau kami, kulengau aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengari YFM Bintulu. Akhir bintang kita ngau lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita ke udah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dengar ke YFM Bintulu ni tengah hari 2 pukul 12 tengah hari untuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebedau pukul 2 tu peningat atau sebedau kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalan lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat ke siapa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebedaunya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ningat ke program hari RTM Klik terang token dot m udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok m jadi selama ngalih hari maka ngakai sis lantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini itu sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisinya apa buat Facebook tim Bintulu selama ngalih hari DJ sama jelek ke pengawak ko ya terima kasih lalu Albertinus nah. Albertinus jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ko ya dini ndak Albertinus tu nyangka di Bintulu eh ji bisinya apa buat itu lawa lagu di DJ ko ya okay lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent selamat ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka nya pendengar kita dising sinaknya apa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mereka itu inya Stamos TV berita mana tu kaya gaya hari itu ayan takjak ayan mata panas tang aki mambam ya segi bakaya nyamai kenya ndak ya ayan mata panas tau kai ngasuh panas ke bisa ya nyamai nup jala inti aki mambam takjak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngalih hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni nak nyak Mikhail lalu kita bisik what si nyapa ngau beka Yusuf nyapa baslah bak Facebook kita terima kasih yang kita kena nyapa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki hari Amato Ben lalu kita meka bisik ni nunggu dulu bisik meka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ ke datai begitu au tik bisi maya bisi awak si peluang nak ke buah nak datai sama kita datai ngakai barang beragatai lah au peninga kunci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala ke ngelalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peninga ke sekali itu aku dekat berkunci ke kita okay berkunci tapi kita sama berkenang sama berhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ya kita mesti nemu Siti dari penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berarti beritanya sino nanti aku lebih aku berarti ke video lebih lagi video mah ban buat videonya utainya di pedak kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dia nya tadi nyaba ngai jadi nak nyaba nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai tak kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekumbai gempa bumi tanah bernyang ko ketai 7.2 skala Richter ngau sitik dagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua tak kali dua da, tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang do sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik daki 7.5 kuat daki balat daki yang ngucuang ke menua Venezuela lebih haki ba tunggak ke menua kedikumai La Guaira ngau meka ba indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusahnya di ngucuang ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban ti asai kita inti kita kalau ngasai ke kini asai kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang ke desayau kita nadai asainya atiku lebih mendak berita sidanya lebih mendak ke sidakan nyelamat ke sidakan nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni kana miat ke ruah ada bisik sitik pada aku tadi tudah hinduk tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib miat selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okey tak agi anak miat ukai ta umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat okey nan mo ku agi peningah berarti ke kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi ba menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuh menua nurun agai Venezuela mansangkin udah megak sedak datai din sekedak menua tu bisik ke dakak dia tu bisik 32 bengkah menua datai ngagai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak mereka sudah dari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, mereka bisinggau. Lalu menua ketungak Kaisia tu ke bisinggau ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngika ngau nyelamat ya. Jadi kita sampai ke sudah di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nakak ke dia tu 1450 iko orang tadi parai bak penusah tanah bernyangnya lalu lebih 3200 bakal lalu lebih 70,000 iko ki bedau ditemu nah ya nyadi nyak berita ke senyadi bak menua bukai tanah bernyang bak Venezuela kayaknya di kena 24 hari bulan tu tadi hari 3 tu tadi peninggal ya. Ngujo ke jam pukul 2 ngali hari datai Bamaya kita begulai ngau di Ceyon kini kita sari tu.

Ya peningat bertemu baru kita buat program kini kita sari tu ninti yang hari 2 pukul 2 kita bergulat buat program tu. Jadi peningat sari tu aku mai kita raun ngagai long akah baram. Long akah ianya sebuah genturo pendiomit kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu peliliah menua baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long akah bepalan semak ngau sungai baram, siti ari sungai ke pemaduk panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu, bakal bangsa Kenyah, ngau Kayan, diagi ngemeran ke main asal sida, serta penghidup komuniti di tu berkawul ngau rampak menua, sungai ngau kampung, hujan tropika. Tajak pen long akah tu kandang menua pesisir, tang endur tu ngembuan pemanah yang pu kelebih agi ngagai orang ti rindu ke rampak menua, serta sida ti dekat ngelala budaya asal Sarawak ngau sili agi. Jeman keliak peningah long akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing sungai baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai atau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitap menua dalam menua Sarawak ti agi ngena nama long, bakal long akah, long lama ngau long san. Jadi komuniti di long akah hidup ngena cara asal ngau bepangai bak pengawak bumai, ngasu pengawak berikan ngau ngumpul asil kampung. Rumah panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu, serta rumah panjai tu ukes minat endur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup rama komuniti. Tajak pen pemansang modern udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di long akah agi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sape ngau asil pengelandik jari turun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peningah. Long akah kebenarnya berpalan bak kandang menua baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngomarudik bak kandang sungai baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai nanti hari miri ke long akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika, di kaya ngau tai tumbuh, ngau tai hidup. Jadi itu kita boleh ngasai ke likun, ngawangin tip bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai long akah peningah, pejalai ngagai long akah cukup maya pemar. Laban endur ya kebak kandang menua ulu, tajak pihak penelebak kita datai bandurnya amat narik hati lebih lagi ngagai sida eka rindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningang ngenak kereta ngau jalai balak ti hari miri temuai uli deriba ngelawak kandang menua baram nengah jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal four wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit telebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia kedirik tumu laban jalai kekada lucak kelebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak long akah ianya perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu panjai nengah sungai baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngena perahu, kita lengasai ke kita itu tadi ngena jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Nanti ada sukup penghidup komuniti di long akah peningah.
Tidak tu tadi diau semakmat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu, ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Sejak pen dia bak kandang menua ulu, komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal, muzik ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dulu tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung ngau flora ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin bandur tu celap nyamai laban jauh ari pengamah diau kita bak negeri laban tik kita nemu kita tik kita bak negeri tu tadi tentu ya mayuh asap ari perengkap ngangkut ari kilang. Jadi intik kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita tu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang tik ngasuh pengasai tik amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bari itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua meniang ke muzik sape biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung kekaya ngau biodiversity. Long akah peningah berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu ndur palan pesaka budaya. Ndur kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari sertanya dicontoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua kejauh serta kaya ngau budaya, cerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga. Long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak ke nyelaik bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminatnya di palan pematak temuai ajak tak megaknya di kelaik pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagi meruan nyentuk ke saritu. Kep ningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tak kolokasi indur ke mana di lawak kita ngau nyak aku Syara Ludan pengulau program kini kita saritu mandah ke diri muput dulu ku bye bye.

0: Inga ke YFM Bintulu yang tengah hari 2 pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak berasa kita udah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari-hari Bintulu FM. Ukai baru ngetu. Kita bertemu baru pukul hari 2 minggu bukai. Ya.

Kita terus ke awak tetu kucung kaki teringa meh lagu tu. Terima melagu tu, dengar melagu tu. Kita akan bisa minta tebah ke lagu tu dah. Iya, ngakai Bernardin, wakil ngakai bos ya, aku ya, kita tebah ke lagu tu.

Ya, biar mati di tangan sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jenadai sanggup. Subak engkau amat bisik keliak rasubak. Tapi ya, laban subak orang ngembuan pemerani ti cukup. Nak berbulak jaku ya, ya dia tu biar mati tangan sulu. Sanggup ku mati berjari dek ko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peningah. Harap kita terperindang ke lagunya. Laban bukai siku bisi 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya. Nyalai ke situ tu peningah. Itu dulu kita berkenang pasal berkaul ke lagu ya. Itu dekat kita berkenang ke Siti Ari Agensi, akhirnya kedekuma Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau ke AADK atau ke Agensi Nagang Pengawak Makai Dadah Bangsa ya. Nyalai pendengar dia tu orang ke atau ke penyalah pakai ke dadah tu mayuh narnya di ni ya. Jadi udahnya kita berarti ke sudah ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia kita berarti ke beritanya pan bisik tik sudah ya salah meli web tadi pan bisik ngundan dadah ya. Jadi kita tahu berarti ku tanya tahu tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya kini kau ngelala ni teka bisik ngundan dadah teka nada ya. Lalu ngai bala kita nanti kita bisik medak bala kabar belayan diri sebilik kabisi tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisik bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban

Nya siti ada cara kita yang tadi nyelamat ke sida ya. Ya. Nyelamat ke sida ya, ngambil ke sida indak terpejuh jauh nyadi orang kedih kumai penagih dadah ya. Nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline ya, tahu kita kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau mereka meda ba laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung ya, sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai kedadah ngambil dadah tu uliah ya, kita munas ke ngambil kena nyadi bak menua kita ya. Nya tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah rinya meka kelimpah hari tau bapadah meri report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya nanti kita ikut saya ke penghidup kita ana malu ya jadi peningan udahnya kita aku dekat berkongsi kita berkawal dengan Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke di Kumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 dari bulan 8. Lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya elak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuh ngakai hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 dari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ke jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedaya ya tum ngau bina jadi tum bina ya nya kerti asal penatai nama tum bina jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai TBC ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tu Siti Ari Palan ketau di lawak kita ya Taman Tumbina Bintulu. Ya jadi Siti tu lagu Ari Abang Kaya. Nama nak lagu Ari Abang Kaya sama kita ni ngah. Ya?

Jadi mari selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai tu nduk ko ya. Ya, berita pengudah gawai, gawainya ke habis, nyaka ujub ke namanya sehari tu 30 hari bulan cukup kita begawai, nyaka habis bulan 6. Jadi berita pengudah gawai mana ya? Jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga, ngarap ke berita udah gawai mana makan ne. Lalu kita terus ngau maca pesan dari bala peninga kita. Kita nyuda tai ba program pesan Rindu Hati. Terima kasih yang kini ya atau ke Chips Mall DJ boleh muter ke lagu Sanggup Aku. Sanggup bisik lagunya nai raun eh. Lalu pihak mega kita menyekaku terus ngau maca pesan dari kita peninga. Kita begulai ba pesan Rindu Hati Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi ko ya sama ngalih hari DJ. Jadi itu sida kesinya ngajong pesan atau kenyapa ba Facebook tim Bintulu. Sama berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu The By What Rock Kaban Sampai Mati kena merindang semua bala peninga YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis Sari Johor minta tebak ke lagu Ari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merindang semua bala kaban bala bakir baka panggang unggang Wellington Imai bulan pegari James Sanyau nduk kenawit dawa tinggoling Mary Ubun Martin menantu ngucuk ya di Sibu Jaya pihak meka Sindonidi serta selat sebilik di Johor ngepesan Arab ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa Indru Ibi pesan nuju surat serumah berumah cirum dengan merit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa ngirum pesan Pak Tituk Bintulu FM pian mega Corina Ting Hai DJ selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Atua. Lalu bisa Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngali hari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi ya madah ke mambam gaya hari sedak di Julau lalu minta tebah ke lagu Ari Shandai Gisang mabuk pengerinduk kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka pengulu belawan Gerinang Esther Nsunai Gramuang apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lume Janggu pengajar Moses Gangga apa sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan Arak semua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose selamat ngalih hari DJ. Nanti bisik awak request lagu Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih ya ngakai Clara. Kepisinya apa? Facebook TikTok Bintulu FM. Kita bagi maca pesan Rindu Hati ke di keratai kebala peningkat kita bahawa Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben. Jadi request sama jelaka pengawak semun dari kami bahawa Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngemeka kabana Facebook serta nak tinggal meka nucuah pai ngoinda ya ba rumah murin bakung ai calai lingga ngepesan Arab ke terperindang serta Arab ke gerai selalu. Terima kasih yang ke Dorita Su isinya apa sama ngelari ku ya ba TikTok Bintulu FM lalu dahnya kita bisik Boniface IP ya, jadi minta tebak ke lagu Ari Remcana Bisi Maya Berpurus Mua kena merindang Sida James Anyau Rengga Sengga Alin Diesel Selepin Pian Bega Tuai Rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Cai Linang Nunga Mega Nucu Rabu Bala Bukai ke Ngelala Bayak Ketuai Toka Biak akan boleh disebut nama magang Harap ke kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam kaya hari di bau. Lalu udahnya pesan Rindu Hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai. Ndak bersemaya ngambil anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu kita bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngalih hari itu nyadinya pesan dari kelim tambah lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tu kengirim ke pesan rindu hati kita bawa pesan rindu hati ngelat ngari YFM Habin Tulu.

Jadi terima lagu sanggup aku. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu. Lalu harap ke terindang. Lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelua tengari YFM Bintulu. Ya.

Ya, nya munyi lagu sanggup aku harap ke sama udah terperindang ngalu ngarap kita sanggup gulai ngau kami ngalu tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi nak lama dah GM. Ya jadi meri pukul 3 ngalih hari pukul 3 lemah itu lagi. Jadi ya meri selama ngalih hari sama ngalih hari ngakai Nur Agat jadi ko ya sama jalaikap ngawa ke ngalih hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikenal merindang semua peningau YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Lalu bisik what tu tadinya apa buat di Tuk Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kayak tucum-tucum selalu maku tu kadang ketawanya. Lalu pihak maga kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi kayak ya halo DJ selamat ngalih hari request lagu telebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelek pengawak DJ Manah Gayari di Sri Aman denya kita bisa peningkat kita itu meringai tuan hujan di Kota Semarahan lalu berita dari Empu itu Manah kaya udahnya kita bisa peningkat kita Acin hari kedurung merik selamat ngalih hari genuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala peningkat ke bisa nyapa atau ke natai ke pesan ba Facebook RTM Bintulu kita gigi kok tu neh Alexa Delta Bina Wat Barau Wat Barau panjai nama tu tang engkonya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi ari rumah jenis lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikena merindang sidak Brandon Sina Krisha Valerie, Fiona Allen sudah tiga tu bak kuartas bas Miri, Madam Chu ngau Mama Azil bak Taman Tungku Miri, Edward Dud bak Kuala Bram, Mami Ica ban Sebang Pelai Serian Dara Panjuak Sebayan di Sematan Ayah Imin Jambul di Sibucaya Pengajar Carol di Bintulu ngau pesan salam rindu salam sayau ngakai semua kita ngaka ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas kaya ari kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu ari Itamedin Angka Raco ya. Nyalai ke sekali tu kita sama merindang hati ngau lagu ari wat kabar.

Ya, kaban sampai mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah dengan lagunya, lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya, lalu nitih metitih ke meh reti lagu tadi ya. Jadi kita lagi bisi awak begulai toko aku lagi bisi awak macam pesan dan waktu kita peningah ke sekali itu. Terima kasih ngakai Pane Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam alu pemega meri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kia samjala ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan tepambar Mambam hari bo SK segenuk ulu ibau lagu ko ya dikena merindang bala peninga nga bala kaban. Jadi terima kasih yang kedua bis. Lalu dahnya kita bisi peningkat kita Clarence Medan dari Pakan, Ujan di Pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau muka semua peninga YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merik selamat ngali hari ngakai Ye Jimbau anak Jonathan Lin. Hari kami ba Australia, salam DJ Ujan. Kami ba Australia, lalu salam ngakai Apai Nguinaya ba Kup Ibus. Pia megak nucu Apai Cek ngau inai Cek. Jauh Jimau tu, harap kena nyaka diri. Lu harap ke Apai Nai, Jimau tu bisi ninga. Ba, bisi ninga Jimau tu natai ke pesan, berkirim pesan. Lalu dahnya merik selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari IPC Meradum minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama angle hari Gainwan Selin kita IBC JSLD 96 selamat ngelari ko ya lalu minta putar ke lagu utai urang dahnya kita IBC Gundi Speed Api. Jadi Gundi Speed Api sebenarnya apa selamat ngali hari DJ pia ko ya nyalai ke sekali itu kita nebah lagu habisi dipinta peninga kita sikup dengan kita tadi misi minta tebah ke lagu tu hari rencana lagu ke diberi nama Bisik Maya Bapuru Semua.

Ya, jadi pendengar dak berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu dalam mod lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat ninga ke program nanti Bintulu FM dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat ninga ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selama dari benong umpurian kami berempit lubang tu. Apo sedat di lubang tu benong bisik narian sedat dia ya. Nyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulai ngau kami bulai ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Abin Tulu. Jadi temu baru Maya Bukai ninti yang hari dua ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningah nyaga pengerai lupi yang muka nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap ke likun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka nanti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaka ya tajak pan kita ke kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul dan utainya kita panggai ngerti kita si nang tak panggai ke pengarap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi kena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotuk mau puak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

0: Bagaimana? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancang, aram, minat, lagu dandut.
1: Kasihmu

0: Kelantan, Nali Hari, Tada Lemai, dan Merindang Malam.
1: Segulai Kejalan.
2: Statistik mandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

Lagu hari Anderson Ngalai. Semina duduk berimbai. Nuju kita ke duduk berimbai. Engkau kabang belayan. Engkau nyak benuang duduk serumpuk kini. Tak kengiru lemai kini jam ke dia tu. Sambil mendia ke YFM. Terima kasih. Engkau kita ke mendia ke YFM. Milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke Megak. Tentu ya. Bisa mendia ke YFM dengan RTM klik. Terima kasih. Laba milih YFM. Kita ke dah nyukur semua program buat YFM. Dah berasai mega. Saat itu 30 hari bulan 6 2026. Udah datang buat ujung bulan 6 buat tahun 2026. Jadi harap ke semua julu hati kita udah mujur magang. Antinya mak bedau bisik pemujur hari pun tahun tu tadi. Aku harap ke julu hati kita udah kira ke 50% meh udah mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Lalu lagi bisi 6 bulan lagi buat tahun 2026 tu dor kita ngemujur ke julu hati kita buat tahun 2026. Jadi berentang oleh hari ke sekali tu kita dekat pergulang aku Nancy Tambun tak keisi pengelamat 3 jam. Terima kasih ngagai pengelola program kami buat YFM Bintulu kuna merindang kita dengan lagu-lagu pemegang berkongsi dengan kita mayu berita info pemegang cerita ke dikongsi ke pengelola program kami buat awak ngelah tengah hari tu tadi. Jadi kena terus ke program kita buat awak rentang oleh hari tu mega tusun program lagi berkeselama kalau pukul 4 tu lagi dia kita dekat mendiang ke randau aku bergulang kau temuai ke bisik di kangau aku datang agak konti YFM. Jadi nanti nanti penanggul lagi dia aku dekat bergulang kau 4 ikut temuai aku bisik keliang bisik nyak kumang nama kini topik tau ke nama kini randau kami sebuah tu lagi terus bergulang kami nyentuk agak pengujung program tau ke segmen rentak ngalih hari. Jadi pukul 5 lemai bekas selama mega dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu setengah jam tiga penuh di bawah rentak ngelai hari dia kita sama mendiang ke Tanduk Leman Berita Bulan dengan Mr. Edmund Langi. Kenyak ketusan program kita bawah rentak ngelai hari sehari itu harap ke semua pengawak kerja kita sehari itu mega mujur di kerja kita. Lalu untuk sitik lagu baru hari Lucy M mai kita berperindang dengan lagu Tulang Besi Urat Dawai YFM rentak.

0: aku sempama ke bunyi tu, dilah endak bertulang, ngau dilah berpangak dua. Lalu bisik begak atau dikumbai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti ndak mana. Jakuk ti panca enti mulut ndak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik maksud ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kitai maya maksud ke jakuk.
1: Okay. Sebenar aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya bak tasiak dien besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi teh kena tenguik kianya tadi. Oh. Teh babiluan baik kok. Jadi teh kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, teh kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk deleh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayu.

0: Mogulay nga antimin ba program ng Mia Meet hari na pukul 8 malam.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Lagu baru hari Eric Gabar dengan Buku Lenggau Chris Van Foller Teliah lagu Ba YFM Rindang. Kita 27 minit dah lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari ngagak kita ke baru Buku Lenggau kami Ba YFM. Bagaimana kita ke baru datang baru sangkai Ba rumah kini jam kedai tu engkanya udah pulai habis shift tumu pagi tadi kini ngalih hari itu. Terima kasih lah memilih YFM jadi ke City Area Station pemerindang kita. Jadi itu berkenang berkawal gau bas apa jalai bas pintar Miri. Jadi projek pemungkal bakanya di Sarawak dekat di Kerembai Kagi. Nanti semua pejalan basnya nerima sokong tik manah hari Mensia Mayuh. Jadi kenang cakup hari Menteri Pengangkut ianya Datuk Sri Lee Kim Shin yang mereka kenaka kedia tu 14 buah bas ke baru bisik disediakan kena berjalan ke projek pemungkalnya di tik di pejalai kena nyeliah ke orang hari ti balat berdedat bak jalai kelimpah hari dikena ngurang ke pemansut karbon dioksida. Jadi jam ke dia tu dia program bas pintar Miri mayuh dikena balon bias kula ngau pengajar di Miri kena nelebak ke orang ngena basnya. Lalu ngenang perkara tu megak dia Datuk Sri Lee Kim Shin kena dikaban konsen negeri Sita Senadin habis madah ke program tu endang utai ke ditumbuh ke UPS Menteri ya berduduk hari pemanah sambut ia ke diterimanya. Tadi berkawal pejalai bas pintar Miri ti nyadi projek pemungkal di Sarawak. Terus berlengok kami YFM berentak ngalih hari tu sitik lagu baru megak hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau YFM berentak ngalih hari.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Dekat nombor randa berkaul dengan pemuja serta pegerinduk tidak kena biar.
2: Lepas sih tak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: hari 2
1: pukul 4 lemai
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Untuk misi hari peningan kita sikut tuan-tuan ia ke misi mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
4: Ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasu hati celap ne.
3: Udahnya waduh dia puas hati ne.
4: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak.
5: Anak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kalau tubuh nuan Siti Lagu hari Dato' Zamri Amira merindang kita ba awak rentak ngalih hari. Jadi hari tu 30 hari bulan 6 2026 nak berasai kita datang bak tengah tahun 2026 lagi bisi 6 bulan lagi dia kita ngujung ke tahun 2026 tajapan dengar baka 6 bulan tu baka ke lagi panjang lagi jauh perjalanan nyentuh ke hujung tahun 2026 tang munyi ko jago sekedar orang ndak berasai pejam celak datai ba hujung tahun 2026 harap ke semua pengawak ke di kerja kita ke di perambu kita ba pun tahun 2026 mujur di kerja kita kelebih lagi ingkanya kita bisi merambu deka niri ke ruang bilik kini sekali ke bisi deka nerima orang baru ba ruang bilik kita kini ngau buka ngau terbuka meh ke udah di perambu kita buat tahun 2026 tu tadi harap ke mujur di kerja kita buat tahun 2026 tu. Okey lekak-lekaknya dulu tu kena berkawal dengan berita ianya upis Menteri Pelajar Tinggi dia tu benung berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betung ti boleh nampung kira 700 ikut nembiak. Jadi perambunya dikena ngerembai ke akses ngagai pelajar ngau latih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Lalu tu jaku hari sapit Menteri Pelajar Tinggi ianya Adam Adli Abdul Halim yang madah ke sebuah kolej asramanya dekat mari pemayak ngagai bala nembiak ke benua pelajar ba Politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Lalu yang megak madah ke upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke dimpu perintah besai di ngembuan 8.8 ikar pemesai ke alai tabak ndur niri ke asramanya. Oh, nya Siti berita ke dikenang bahawa rentak ngalih hari angkanya tadi kita bisik atau kebedau atau kena ampit mendiang ke berita tengah hari itu tadi berkawal ngau upis Menteri Pelajar Tinggi Benuang berarti ke baru perambu ngagak sebuah kolej asrama di Betuang. Terus pukulai ngau kami YFM pukul 4 tu lagi nanti dah ada penanggul dia kita dekat pukulai ngau temuai habis sempat ikut temuai aku ba hashtag numbia aktif anda mindah ke frekuensi kita terus pukulai ngau kami nyentuk ngagai pengujung program terkenang kenuan Marina Jara.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

lagu-lagu Pupu Bansa, Minteng Hari 2 pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

Ya, kaban sampai mati Siti lagu Ari Hezdia Hezkia. Ha, Siti lagu ke tahu diperhati ke kita, kena kita ingat ke kaban ke suah bergulang kita dah japan maya kita buat baru Ahmad. Benuang kita napik penusah ia siko orang te nyuruh nyuak ke jaring kakak kita maya kita petis. Terima kasih nujunuan kaban sampai mati. Okey, bukan patut lagi dia kita dekat mendiang kerana aku bergulang temuai ke BC di kangar aku datang agak konti YFM kelebih lagi bapak program hashtag Nembia Aktif. Jadi itu Siti lagu hari ni Amerika Jemat. Terima kasih.

0: Lemai
1: YFM
0: Segulai
1: Sejalan.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Numbia Aktif.
4: Hai Monica.
3: Mai orang nanya, berkedi macam berita yang sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
1: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
0: Muji kederempu jati.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak kai.
2: Hashtag Nempia Aktif.
3: Bak YFM.
4: Mensia datu kemana kita, kau anda keseronokan. Hiburan. Ngejo ke utai bah happy-happy. Masih-masih yang kau jadi penyanyi, kau jadi film star. Kadang-kadang guys school, baru form 1 dah nemu style, dah nemu agak buah panjai. Jo, nak tak ingin anak kita. Kadang-kadang form 1 beri kita handphone. Kadang-kadang handphone anak kita diambil kalau cikgu. Kita lagi ringat kita. Bukai dek Malay, aku Malay. Kita yang anak cikgu. Laban dia tu meh nak rendek dah hadang handphone yang baik lah sekolah. Dia gambar rutai kan dah patut digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar dia main handphone SMS. Cuma dah ngambil apa indah. Nada cikgu tu kan tu anak kita jaya. Ya, mesti kita yang nyuruh anak kita yang ke sekolah.

0: Katanya muntang.
1: Oh,
0: muntang.
2: Tak ingat naga video juga lah pasal lo.
1: Oh, video nama?
2: Tidak kalau ingat aku video pasal dada. Tidak sih.
1: Oh.
3: Hashtag lebih aktif boleh didengar kita.
4: Ninting Ardua.
3: Pukul malam mai.
4: YFM.
3: Segulai. Sejalan.

Workout 2026 Hari 3 1 hari bulan 7 2026 Round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari Live Bak Sukan Plus pukul 5 pagi France melawan Sweden Live Bak TV OK lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi Live Bak Sukan Plus Hashtag Piala Dunia FIFA Hashtag Piala Dunia FIFA RTM Hashtag Nenia

0: 4 lembai. YFM, sekolah sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: layout sebab ia semina dua tali nang sigi kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
1: Okay.
2: Tak ke bajet nah, tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numbia Aktif.
4: But YFM.
5: Y Arena. Y Arena. Dinding hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
6: Segulai sejalai.
5: Segulai sejalai. Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan di Kembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: segulai sejalan.
1: Ya, terima kasih kakak kita ke Agi Mengkam Bukulang kami Bakuai FM 27 minit dah lepas pukul 4 lemai laun mimit kami sebuah tu ngepun ke progres dan ambil aktif tanah dengan awak asal aja sida ke dikang aku tu tadi udah datang bawa konti YFM. Okey, jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada bawa Facebook kami yfmiban@gmail.com Facebook kami yfmiban asal kena buat email. Okey, jadi terus bergulang kami untuk ngai pengujung program lalu ba mu aku tu udah berintai sida empat tu nganti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke penatai kita sebuat bisi bergulang aku boleh dikang aku kumang keliang tu neh. Jadi mari selama lemai ngai kita sebuat.
2: Selamat
1: malam. Halus nyawa sida ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peningau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak ada tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penatai asal dirimpu apa pun hari TC tu kibo aku. Okay. Siapa nama?
3: Nama aku Gerina Belia anak Stephen. Umur aku baru manggai 21 tahun. Datuk baru nyambung belajar batikas universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penatai asal aku hari Sri Aman.
1: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
3: Ya betul.
1: Penuh belajar.
3: Bayi Unimas.
1: Ambil kos nama ni Gerina?
3: Aku ambil kos program Sajarah Muda Ekonomi.
1: Jadi dengar-dengar aku tadi nuan baru habis.
3: Baru habis sem 2 baru kat habis sem apa nak year 1 dia dia tu baru tadi baru habis exam nya mi tadi lawan mimiat dia ngerumban ke nya tadi ku ngadu exam jampat jampat nulis dalam kertas.
1: Harap ke betul mata tulis dan lagi nak
3: puji Tuhan kau semua yang ku bisa belajar deh bisa keluar magang.
1: Harap ke mujur negeri. Jadi tadi noda madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
3: Ya betul.
1: Okay, jadi ngoyang yang ngagai kumang kita itu saya siku ajak kumang kumang ke benung beradau ngau kita buat program hashtag nombor aktif. Jadi awak ke terus nuan Mike Peningau berkelala dengan nuan.
4: Okay, nama aku Abigail Lawrence, umur aku 21 tahun. Belajar buat Unimas ke?
1: Sama kos.
4: Aku ambil marine biology in freshwater.
1: Okay.
4: Kenyak je lah.
1: Berapa ikut kita punya adik deh?
4: Aku bisa isi kuat madik.
1: Aki biar Arinwan.
4: Agi pemberi.
1: Agi pemberi. Asal tadi hari ni tadi.
4: Asal dari Bario.
1: Abario. Tang belajar di Kuching itu,
4: neh. Kuching.
1: Jawab pejalannya. Okay, hal lagi nanya berkeni pejalai nuan hari barionya kita berkeni kita kene ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non ulih berkunci kenyak mah lagi neh lagi mah aku nanya neh. Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wirawel kumpul nyebut lawan kesuah ber WhatsApp gue ya apa dia jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggit meh siapa Wirawel tu.
5: Okay, nama aku Wirawel Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penatai aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang Lubu Antu. Nyampe DC.
1: Ya. Agi single.
5: Agi single.
1: Okay. Jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
5: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
1: Semua laki. Sedak ke bukannya biar Nuan sekali ke tua Rino.
5: Tua yang makan. Aku tua. Paling biar.
1: Nuan mada biar. Okay. Jadi Datuk engkau nya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke ne?
5: Sikit bisik sebenarnya umur tu nyo jauh mangai deh.
1: Kena mau aku nanya lah bahawa umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemai hagi penlebok nampak apa kiat kebakat tu nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason Jason kini kedatangnya Jason Jenny Danny Joe. Okay Danny.
2: Ketubah aku merik sama lemah yang gaya semua peninggal ke bisik dengar radio YFM bakal kesara itu bisik mendak live Facebook YFM Iban bakal lemah itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tikas pelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami menyadik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tu keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megah aku kalau dengan Pekit Bukai bak peringkat daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar mai pulai gelar lajak-ajak baru tahun tu tadik megah. Nya aja asai ko hari aku.
1: Tu baru ya asai ni ngo kelian bujah ko nah. Lah dai ko mana ta tiga ndak. Tanya ame terang di ngo. Dini madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau aku nanya bekaul ngo paket tu neh. Jadi sebedau tu primary ngo secondary body ni neh Dini.
2: Aku secondary buat SK Nangang Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubuk Antu sampai form 3. Kemudiannya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa madah rempo aku ada pilih menuang keliling hari rumah ubu, hari bila larap dari rumah hubung bila darab lemana angkelili jauh menua kami au mesti kan kena ilai ajak ratai kian tan kami dah bisik karan ngau aik mega ana risau cuma jalai bedau bisik datai lah
1: nya mai harap ke jumah hilo nya mai handur kita hak datai ke diri ngam menua ne deni jadi sepia tadi Wira ko nanya ke demo ga sekolah primary ngau secondary non dini.
5: Sebab amaya pemeri aku nyambung sekolah ko ba SK Lubuk Antu. Sebenarnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubuk Antu mega. Sebenarnya alu terus nyambung ngagai tikas pemnam ba SMK Engkelili. So udah me pemnam aku kira ke ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh. Part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
1: Okay, ada kemujur ke Wira Noan dan Abigail.
4: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
1: SKJC
4: kedekat? SJKC
1: SJKC Sekolah Cina.
4: Sekolah Cina.
1: Nama juga Cina.
4: Dan Maya secondary aku buat SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas POM 6 buat College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang datuk aku benar nyambung degree lah buat UNIMAS.
1: Buat UNIMAS. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
3: Okey. Primary school ku buat Miri dari tahun 1 ingat ke tahun 5 deh, tahun 6. Dan yang aku nyambung tikas sekolah aku buat secondary mula buat Miri. Dan yang ngangkat pun satu jam aku setahun jak ngambil dia SMK baru Miri. Jadi primary school ku tadi buat SK Pujuk Corner. Dan yang apa aku bisa bekerja Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 buat SMK Siburan. Dia nak aku nyamuk sekolah aku form 6 buat College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu buat sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Buat tapi hadiah aku sekolah form 6. Dia nak aku kerja nak lama aku kerja dalam ngantik result POM 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja buat podium dia dengan di account assistant dalam dan baru aku nyambung aku pun degree dia tok meh buat UNIMAS.
1: Okay lah Maya apa nak lebak kan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan Mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke bisik diatur udah gila bidai rumah panjang kita padahal Dia berumur berapa jai? Dan sudah 130 nak pentas tahun ni. Okey, jadi gue yang agak tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di pasuk kita sebuat. Jadi awak kita mampu mah madah sebenarnya tu kalau engkau pekit kini tak ke nadai kini. Jadi tahu mereka berkongsi ke penelbok kita berkawal maya kita ke engkau masuk pekit ke di hari Raban ngepani bantu tadi arena ini hari nuan deh ni.
2: Oh, sama mega, sama lemai semua. Jadi sebentar aku ngau Raban ngepani ban peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Keterubah aku ngau Raban pekit tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman. Nada boleh nombor subak. Dan yang aku uji baru tahun tu bah peringkat daerah Seri Aman mega. Oh. Aku boleh nombor 2 boleh lajak ke Raban. Saya ke bulat agak boleh lajak laban Bak Seri Aman pesaingnya amat kuat. Laban orang kalau boleh keliang ngopi amat orang bukai. Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin. Nak nyangka mega aku mai pulai gelar lajak. Nama kebuah aku kak ngau orang Raban ngepai ban peringkat negeri Sarawak tu laban Raban ngepai ban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu banyak megak sedap bisik ngadu pageant week. Pageant weeknya ukai setakat pageant week biasa yang sedap yang bisik ngajar kami main macam cara kami berjalai cara kami ngadu ke direct empu sebelum kami bertanding ngajar kami ngadu ke sumbar. Dan ya, kini kami cara kami jawab soalan bata pentas lek kami ndak ndak namanya ndak tengah-tengah kena aja. So mayo lau tai pelajari kami hari sida Raban ngepan iban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai ko. Bakal lebak aku.
1: Bos lebak nanti. Jadi ni pengalama kita ke engau pekit berketuk deh Wira.
5: Pengalama kami ngau pekit tu asai ko kami start uji bakat serinya
3: bulan 2
5: pemilihan dulu deh. Udahnya kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi. Lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau bak maya pekit pengelandia main asal ada Ivan lah.
1: Awak ni maya dekat diaturnya leh pekit.
5: Ya bisa dua kali dengar pekit. Keterubah hanya pekit pengelandia main asal kita Ivan hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
1: Bulan
5: 7 tu lah. Ba beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami. Dekat diatur mereka 18 bulan 7 tu lah. Ba dinner world bin dulu.
1: Jadi bisa dua itu apa kit ke dekat di gagak dah tu lah ne. Jadi buat main asal tu mereka Abigail. Ke nemu ke penemu nuan berkawal tak ke runding nuan berkawal dengan main asal sekumpah nuan ke engau RNI tu tadi tak ke Raban dengan Paniban tu tadi nama utai ke dah di asai ke nuan nama utai ke daripada nuan dengan lama tu sebab tu segi udah nemu main asal sekali ke baru engau masuk RNI tu baru nuan nemu ngelala main asal tu berkeni.
4: Sejujurnya
1: apa penerbuat buat rundian Nuan kau kena ada salah anda betul apaan tu rundian Nuan deh
4: tu pertama kali aku ngau RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ngajar ke di jalan apa semua nah nyak me pertama kali aku kini mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant.
1: Pageant tu. Jadi, buat tanya aku tadi bakal main asal ke ada temuan Nuan. Sigi udah bisik penelbok kini buat main asal
4: sejujurnya tak.
1: Nadai.
4: Dan masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar.
1: Belajar ni. Nama main asal ke di gagak dan sekumana ke engau RNI tu tadi?
4: Baru-baru tu aku belajar Nimang. Bisik belajar Nimang. Minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main ke rumah.
1: Okay.
4: So, kenyak lah.
1: Nimang berkawal kan namanya?
4: baru-baru tu aku belajar nimang anak.
1: Oh, nimang anak. Ingat Nuan Taika disebut nanya?
4: Ingat
1: ke nyana eh? Kini ke Nuan Nima boleh Nuan Nima Mimit
2: Sadar ke dia meh.
4: Okay. Cai cecagai berupai tubuh betul salah inai menyai aji pala tuntung kerba pala patung ngetu manyi ngetu tekura make batu kami dekang ngetu.
1: Nyawai apa mana gede dia belagu wasaiku engkau dah pakai belagu wasaiku boleh tau
3: dia kalau engkau pakai belagu
1: ya segi nama dah hana kiri engkau pakai belagu ni dia tu di ni nya bikin
4: tahun lalu aku bisik engkau The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siku ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
1: Dan segi aktif gak nih
4: segi aktif gak
1: belagu apa kanya okey kira kena dai penangguh penuan meh apa kena ke bertemu dengan orang mayu di pedak sidaya ngaga atau ke perform ba ba orang mayu nih. Okay, gue ingin wang giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal ngau tak kedah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
3: Ba penemu aku main asal tu kita patut terus kage. Lama kita nembiak rebiak baru deh. Baka jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main asal kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bahkan contoh kita ngajak dek ada nak kita ngepost diri pun kita ngajak buat TikTok make selampu menua Sarawak oleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jauh oleh medak kita pun ngajak. Contoh bahkan dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang dek Ari Joyce dek. So arinya orang uliah ngerekod ngena TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh meh orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Bata Raja yang bakanya meh DJ.
1: Jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
3: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
1: Dah temu nuan magangnya.
3: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kaban kumpul berjawang lah makanya.
1: Berjawang jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ninga ya berjawang dia tu. Aku pun kan ninga
3: lepas pakai baru belajar betul. Tak gak untuk mana hendak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekai jakob pun dah lupa dah aku JJ. Ni jadi kan.
1: Ngan jadi ke au.
3: Galau elak meh.
1: Galau elak ni maya aku ningau deh.
3: Galau maya final elak.
1: Galau maya final. Dengar we wrong guy. Jawang gay berjawang ya. Au ndak ngawak ke ke dah tu elak habis kena ke ngayan ke diri buat Facebook munye kenuan buat Facebook TikTok ni ada salah tau tag buat Facebook YFM dah kalau engkau beranda buat program hashtag nambah aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiat tu ke Denny Jo kesal ya aku
2: nak
1: kesal aku rindu dengan nama jaku Denny
2: yang saya akan minta DJ dia tau aku bisa usul ya DJ
1: boleh nada utai yang mustahil bunyi kau kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya ada dengan awak. Okey, Denny tu berkawal dengan main asal mega laban dang sikit ya aku ke kenika kira ke mai balan miak ke dia tu laban bulan 6 tu nak sikit lagi kenika gi begawai berarti tak ada ingin nang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke perlu di bulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu daripada nuan nak ke dia tu nak ke sari tu daripada nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu ba pengawak main asal tu
2: ba penemu aku ba penemu aku DJ minta ampun tersemak salah sawat aku tang ba pada aku benar-benar baik baru ke dia tu. Nya kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asa kita iban. Laban sedak ya dia tu muni kepada segeri-geri tadi. Laban nembiak dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden. So sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya. Tapi kita mesti kan kena ngau betul.
1: Amat.
2: So aku ngelalau kena biar baik baru ke bisik ninga bakal kelemai tu nak ngira replilih manua ni kita bakal kelemai tu. Awak ke kita sama belak belajar ke main adat asal kita iban ngambil ke adat asal kita iban tu nak punas pi aja lalu pi megak boleh bersemekih ngam manua luar. Awak ke orang manua luar boleh ngelala tu meh main adat asal kita iban. Nyajak penemu aku DJ laban tek lama tu trend-trend TikTok dia tu kalau mayu hari menua barat hari menua Korea so pedis main adat asal kita iban tu ya kak masuk so bagi aku untuk kita yang ngelala ke main adat asal kita iban tu agak nembiak lebih baru kita boleh ngena media rama bakal contoh dia tu kita menonton trend ngau TikTok so kita boleh agak sitek platform TikTok untuk nembek arbet baru belajar ke ada asal kita iban nyak penemu aku nyak penemu aku meh nyak saya kenyawat soalan ditanya orang meh top 3 nya
1: asainya mana tu laban ke no betungo ngaku tu asai ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayo orang ni ngau penemu noan tadi ni jadi cukup mana penemu ke dikunci ke noan tu jadi berkawul ngau kita ke ngau pekiat ke bisi diatur anen ai tu jadi nuan wira ba keni ka sai nuan ngari ke menua rempo lubuan tu.
5: Jadi aku berasai temegah hati ulang ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama Tambarita lubuan tu. Asai ku tahun tu udah lama menua lubuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai dire nguji nyambung nasib dire engke nya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la ni nemu ulah mai gelakli yang
1: amin.
5: Wakil dari Lubuan tu. Laban sebedar tu wakil dari Lubuan tu udah kalang mai gelak liang bisa dua iko. Asa iko lah.
1: Dua iko nya tadi siku kene ke orang ke nyadi ke cuan cunton wan.
5: Oh ya, nyadi ke cuan aku lah, nyadi ke cunto aku lah, nyadi ke inspirasi. Laban dua ya udah mai gelak liang ba raban ngapai bantu tadi.
1: Jadi Nuan Abigail tentu ya berasa temegah hati megak ne ngari ke menua Rimbu Bario. Jadi nama kini pengasai hati Nuan lebuh Nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngapani bantu tadi. Asai berkeni asai keni ke tema dana. Apa ke wira tadi asai temegah hati mengari ke
4: nervous pun nervous ke laban nak kalau ku jujur ku mana nak kalau ku ninga bario
1: ngau bisik ngau
4: bisik ngau pekiat
1: jadi bisik kini bala kaban bala paindai ke mari jakuk sukung
4: kagen indai ku mes supporter paling besar ku indai ku bisik mada I love you
1: nya meh laban sidak jadi tulang belakang kita ni Abigail jadi abak Nuan mega Gary pelabak aku Nuan ngari ke Sri Aman menua ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana dah ada orang nang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nak Kelala Sri Aman ada mugi ku jadi kena ke asai hati Nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke engkau ngambil bagi buat arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikit-sikit ngari ke menua City menua Dreampo ni
3: menua Dreampo
1: bisik bukan ngari ke Sri Aman juga buat arena itu minat Nuan je
3: minat aku je
1: jadi begini pengasai hati Nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini nerima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu berkenik ke bisik berkenyak kini penelbak Nuan
3: laban aku tahu dia baru keterubah ya baru ngau berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temerah hati, asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak. Ianya aku ngari ke menua aku dirimpu Seriaman. Orang nyebut menua tembilian tanpa nama, menua benak pangkap pasang dia, ngau dia. Jadi nanti orang kak komen ke ni kak, baka kaban kumpul mai laban ku kat ninga ke kaban kumpul, laban kaban kumpul mada dia ko dia tau patut improve dia pu cara jako cara berjalan semuanya. Adanya ku le improve ku dream pu.
1: Kelimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan. Bisi utai bukai kini utai di asai kenuan bisi kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi.
3: Selain daripada aku pun cari berjakut, cari berjalan dia, aku pun main asal mereka, aku pun ngajak dia. Laban mayu ngajak jenis ngajak dia, kaban aku kat ngajar ngajar sikit, ngajak yang spesifik lah. Ilak yang ngajar aku body talk dia, ilak laban ya kat mendak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak yang dia ajar. Makanya memang
1: saya ojam kita itu nyasrekan nanti nak nyawa ngasuh yang ngajak nyawa ngasuh ngajak dapat tu nak nemu ada yang ngawak meh pun tan madah ke madah kan ingat tanda na Wira. Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jaga
5: main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngabuk kiat ke so main asal tu kira ke penelabak diri lah. So nanti kita ke ngau berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contoh yang baka beraman, berpantun, berjaweng, berganu. Bakanya lah.
1: Baka boleh bantu. Nama main asal ke nang sikit ya.
5: Nanti ba rumah panjang kami ke famous nya beramban lah. Jadi aku si guru aku kumpul lah. Nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jesli Jabu. Ya segi orang otai pun segi orang lama pun
1: segi orang ke nemu ya. Beramban begitu
5: segi orang nemu beramban.
1: Jadi saya ko nuan kira ke agak belajar about main asal beramban tu neh.
5: Ya agak agak benar belajar.
1: Ya okay, jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkat amat laban nyamai tadi agak berandau lama agak ngan nyadi ke laban udah tu lagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari Kota Media ke Sapuri di Kuala Lumpur. Jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tajapan ke sekedar bisik tanya engka dan ikan ditanya kini boleh ke ilak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program ke bukan ni namun dah bisik boleh gelak kumang keliang udah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ilak boleh kenikah datang madah kerim pun mana Wira. Okay, jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Cho engkau FC Jakub perangsang kini ngagai abalan biya ke kak engkau pekit ke beketuk tajapan engkau nya bisik sida enak nemu bekeni cara kak engkau pekit ke diatur kais mina ba arat nai jak mayuh kebenar ya pekit ke bisik diatur sekumbang nyok kak gawai
2: ngagai dan biar dapat baru ngagai kita akan ngau pergi keliling ngau kumayang kita boleh ngau peringkat daerah laban ba peringkat daerah bisa ngadu baka peringkat daerah Lubuk Antu peringkat daerah Seri Aman Bala Ringin ngau pilih menua kebukai mega ambek ke adat ngau mai adat asal kita ibantu terus nak punah sepi aja awak boleh bersemekih ngau menua luar. So nembiar dapat baru tahun uji tahun depan sikit orang sikit nganjur pekit keliling kumen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tak daftar tak boleh training berjalan semua. Jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasen Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi yang memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakau ngapiak megak orang adu aku pantun dan nyak Puan Rosina Muntai ku mayuh belajar ya ku berasa terima kasih hanggai duit kok cikgu ku nyak nyak ajak lah hari aku.
1: Okey, terima kasih Danny. Nuan Wira
5: perasaan ku ngagai nemi araba baru ana takut nguji diri punya kurang nare orang sempurna alah ngemenangnya segi adat kita bertanding Alah dia tu nak semestinya kita alah belama menang dia tu. Nak semestinya kita menang belama. Nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah. Anak takut nguji baru. Nyak main jadi keparan saya aku. Anak takut nguji mai diri. Main awak ke adat kita iban tu nak punas di telan zaman.
1: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
4: Okay, jakup perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersawut belajar engkau mereti ke adat engkau main asal adat kita Iban. Aban nanti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau berubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi engkau kita dia tu dah mayuh ke kawin campur adat. Nyobisi larui mimit ke kita yang buat adat.
1: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi ke lebih ada baru ni Mikael. Jadi Nuan Gary ajak aku penuh di Nuan.
3: Okay, jaku perangsang aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utek baru. Bakal aku dia tu aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat berkelalang orang mayu lah. And aku kat kena berkawal dengan kita yang main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita yang asal kita anak yang dibuai meh. Bakalnya laban ayam kebakat kita bakal mega kita yang ngajak ngepan kita. Anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan Iban deh. Laban nanti ukai kita siapa dek nak. Dia pedak dunia luar dan ngetan menua diri. Nyajak dari aku. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Hangga Nuan Gary. Terima kasih Habika. Terima kasih Wira. Terima kasih Hangga Nuan Denny. Jadi harapkah kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita bahawa pakit ke bisi dia tu RNI RNI Raban Ngepan Iban okay. Jadi nak perasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke bisi mendak kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabak aku kita empat kelala orang tu neh kelala
3: halo mami
1: okey gitu terima kasih hingga kita ke bisi mendak kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulai dengan kami nyentuh angge pengujung program buat segmen rentak ngalih hari bye bye
2: adatnya aku ke bangsa.
6: Dekat nemu randau berkaul dengan pengujur serta pengerinduk tidak kena mbiak.
7: Lepas itu segi memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami.

0: Lemai
1: YFM
0: Segulai
1: Sejalan.
2: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak. 2.2 juta pelajar nikmati manfaat baucer buku madani 2026 bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ya, lagu hari Mawat Dayang Bintang. Ujung ke jam 19 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai dengan kita ke baru. Pukul lengkau kami buat YFM. Ke baru mendiang ke YFM. Dalam kereta kini jam ke dia tu berantu jalai. Benda memulai ke diri rindur gawa. Harap ke kita berjimat. Harap ke kita megak datai berendur ke dituju kita engau likun lemai tu. Au. Jadi tu berkaul engau uji bakat dalam talian tau ke uji bakat online Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 kalau engkanya kita bisi pengelandi berlagu kini ke bisi munyi baka seniman P. Ramli tahu anang lepas keperluan kita tahu engkau uji bakat tu tak ke audition Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Jadi kita kekak engkau begitu atau anjung peminta kita yang tadi berengkah hari 22 hari bulan 6 2026 tu tadi nyentuh ngagai 20 hari bulan 7 2026. Jadi kita ke dipinta lebih lagi kita ke lelaki lelaki ajak meh ke laban tu uji bakat Bintang P. Ramli. Kita ke umur 18 tahun yang untuk ngagai 60 tahun pemega nak kalak nyadi nak kalak champion abah kemuncak Bintang P. Ramli sebeda tu kita dipinta ngerikut video kita ke belagu ngena horizontal jadi kita tentu ke nyawa kita terang didinga manah didinga lebuh kita ke ngerikut video kita ke benua berlagu jadi record kita yang tadi ngena format MOV out lalu udah tembuk kita ngerikut tau anjung tau kirim kita video kita ke belagunya buat Facebook ngena lalu hashtag kita hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching kelimpah hari kita ke tag buat Facebook section TV RTM Kuching atau ke kita tahu nganjung videonya tadi ngagai email section TV Kuching @gmail.com lalu kita dia dipinta madah ke nama diri empu umur engkau nombor telefon serta address andur kita diau au nyak meh cara kita ke deka engkau uji bakat atau ke audition ngena online Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 au okey lalu kelima harinya megak peningat tu megak dekat berkunci ngau kita

cukup 12 jam merengkah di pukul 4 lemai tu tadi kalai engkanya bisi sekedar kita tu tadi kediau di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betun Seri Kasih Ibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang engka bisi ngasai takeng kenya di menua kita hujan serta ribut buat nur kita lalu mau ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di pelabat hujan bas kedat nur di Kuching Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Enggau, Limbang. Jadi, gaya gelombang atas siap peninggi 0.5 nyentuh angka 1 meter. Lalu, angin berpuput dari barat-barat laut. Enggau penglaju 10 nyentuh angka 20 kilometer sejam. Bekerja ke gaya hari, ungkup 12 jam, berengkah hari pukul 4, lemai tu tadi. Terus bergelayau kami buat YFM pukul 5.30 tu lagi. Dek kita sama mendiang ke tanduk leman berita bergulai ngau Mister Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari sari tu bergulai ngau kuning si tambum tau ke isi tu lagu hari Kestelo Jawi berinang kita berrentak ngalih hari joget terlentang tungkup YFM rentak ngalih hari.

0: Dia nak palak tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah FM.
2: World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7 2026 round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi France ngelawan Sweden live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam mau program Leman Berita. Maka selama ke minggu tu aku dah time ke kita 5 itik git cerita. Udah ada gemporok aku. Kita udah sedia bersenam koyo. Nanti kita udah bersedia. Mau puak mai kita tengok 5 itik cerita kita ke sekali tu ya. Cerita kita ke terubah. Aku dekat ngenang senentang semua salah lelaki. Nadai kalau betul, nadai kalau ngenak kita ke lelaki tu tadi. Jadi dalam cerita tu, aku dekat mai kita sama-sama berunding. Siapa salah dalam cerita tu? Tang cerita tu nama ya semua salah lelaki. Jadi peningat dalam cerita kita ke sekali tu ya. Aku dekat ngenang nasib siko lelaki bernama Vojin Kuzik. Ari mana Bosnia dedin, nah Bosnia Herzegovina dedin. Ayak kita ke bernama Vojin tu. Ya udah nak tanah tegi. Ha? Ketegal bini ya. Hari subah-subah sedoya jadi. Suah nak puas hati. Suah nak terbantu hati ngau pengawak kedai kerja ya. Mimit-mimit salah. Mimit-mimit nak kena. Mimit-mimit nak betul. Hah dah. Kuakik kita tu. Jadi bisik siti arinya nama kebuah ya. Nyunak tanah tegi. Ha, dengar kita. Jadi bini itu tadi peringat. Suah sebenang lagi ya. Hai, lelak mah kutuk. Kok bini yang medah ngagai Vojin tu dengar. Si dengar dek. Kok bini ya. Nama utai. Kok ayak kita tu. Dek tu nanti kok berjakuk. Nanti dengar utai kok aku. Kok bini yang pendengar. Nanti nama utainya dek suluk. Pedak rumah kita tu. Nanti aku kak berguna ke panas. Panas datai angkat aris piatnya. Udahnya tadi angkat aris piatnya. Angkat aris piat tu. Tak nada ngena betul panas tu. Uji dengan dulu kenyak. Kau yang mendah gaya laki ya peningan ngagai ayak kita bernama Vojin tau. Nya yang mendah. Nai solo. Kau begini aku kak ngadu ke mata panah. Nanti yang angkat tongak dia angkat. Mereka kini aku kak ngasua yang angkat benda bukai. Kau ayak kita tu tadi. Eh aku nak peduli. Dek nak tahu nak ngaturnya. Nak tahan aku celap menua kita di tu. Aku berguna ke panah ni ke berjembi ke gari. Ni ke berjembi ku tu bukai lagi. Ku bini ya peningan. Hah dah tu sate ya peningan. Berundiang-berundiang ayak kita tu. Dalam tempoh 6 tahun. Nah dengar kita tempoh 6 tahun. Ngau duit 15,000 euro. Boleh lagi duit kita tadi kira 70,000 ringgit duit kita. Serta sebuah enjin motosikal mit. Dia ada hayak kita bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat. Ya udah ngadu ke rumah ya. Bekeni ngadu ke rumah tadi. Dadu yang mana-mana rumahnya udah dia tangguang dia angkat. Mana-mana ngena keren apa semua. Dia gagak ke puli baru ada dia. Dia pasang ke enjin motosikal. Nanti enjinnya tadi diduap ke tadi. Rumahnya tadi nemu berpusin 360 degree. Dalam tempoh 6 tahun ngau duit 70,000 ringgit. Akik kita ke bernama Vojin Kuzik tu tadi peningat. Mujur nukar rumah ya. Okay, entap lagi rumah. Nemu berpusing atas puli. Bini ya bernama Lubika. Jadi bok kita tu suah mutap. Nak ngetung-ngetungnya mana tadi. Ketegal nak tulis ke mata panas. Kak guna mata panas berketuk nak uliah. Kak berjumpai ke garik nak uliah. Nyak ayam mutap. Nyak macara ayak kita Vojin Kuzik tu tadi. Ngatur rumahnya. Dia pasang ke enjin. Dia pasang ke belting. Rumahnya berpusing. Hanya tau kau ya. Rumah tu nanti dia kak ngambil mata panas hadap ke kita. Tekan dia enjin tu. Rumah tu tadi dekat berpusing. Lalu nungak mata panas angkat. Puas hati kena dia tu. Kau ya nanya ngai bini. Peningat. Uji tu berketuk ada sobat dia gagak. Dia nak aku megak terkau berketuk. Kau bini peningat. Ini nak semua salah lelaki. Panas salah angkat. Lelaki gak salah. Nak boleh berjembui ke garik. Kita lelaki gak salah. Dini maya kita tu betul. Jadinya tadi peningat ya. Ia akan agak rumahnya tadi. Udah untuang ke sedua ya tadi. Bini nyunadain tu mutap lagi. Nanti mutap pun terbuka. Ia terputap. Berorainya pun nak tahu ngetu mutap. Laban semua salah lelaki. Laban buat menua Bosnia dedin. Ya nitih musim yang pun. Bisik maya mata panas angkat aris piak tu. Aris piaknya ambil kena sedak ya. Berguna ke mata panas. Kena berjemui ke garik. Laban menuanya menua celap. Bisik salju. Bisik maya ya celap-celap. Amai-amai. Tajak pernah dia salju. Hanya mutai kenyadi buat menua Bosnia dedin. Semua ya salah lelaki. Mata panas salah angkat. Lelaki magang salah. Bakal kita itu tadi kengatur mata panahnya angkat ni ya. Kita lengkap leman berita kita ke terubahnya. Kita mansang lagi menuhunan di China dedin. Aku dekat ngenang orang bertemu pangan hidup.
tahu ke nama aja aku rekomen itu jodoh menyokorang ya. Aku dekat ngenang senteng bertemu ngopangan diri ketegal penusah babadi. Eksiden. Ketegal eksiden nyak meh seduai lalu jadi melaki bini. Cerita dari menua China untuk pendengar ya. Sikut lelaki bernama Li. Ayak kita bernama Li itu tadi. Nak sengaja yang lantak sikut induk terbenung. Ngenak motosika. Motosika kemin. Motosika baterinya. Dia kena induk itu. Ya. Amoy itu tadi dilantak ya lo labu. Terjelepik lah amoy itu labu. Bisik bakal bakaki. Jadi, lelaki bernama Li itu tadi. Sino yang muda induknya. Poh, kasih induknya kok ya. Muda induknya itu terap, tertingkap. Nyebab belap induknya dilantak ya. Nak sengaja. Okey, sengaja aja. Nak sengaja. Mansang ini kayak peningat. Maka kau cerita-cerita kepada kita tanggung induknya mata bertemu mata, senyum bertemu senyum. Tanya apa induknya ngeringi ngenat ke pemandia saya. Tang matanya tadi udah bercerita, udah sama namanya bisik letriak pansut. Karannya, kilatnya udah pansut. Entara sedua ya. Jadi ya pun mai induknya ke hospital. Okey pi aja. Okey dia baik-baik ke hospital pi aja induk tu. Datang dia dia pengaduan ya induk tu. Tiap-tiap hari lelaki bernama Li tu mengundang induknya. Nama berita dek, agi pedih saya dek kini. Sebuah baik gate lah dia tu. Nak makan sampai lama. Sampai lama pedih sama mai kaki ku. Ku induknya apa ni? Lepas aku terap deh, labu nyot kelusuk. Pala patuang baik lah buah deh. Derungsuk kereta lelaki bernama Li tu. Jadi benar apa yang ibuan? Dibuan ni induknya. Dia baca ke buku cerita. Dia baik ke bungai. Dia baik ke mayo macam kue. Pau. Macam-macam tu dia baik ya. Dia baik ke bungai. Ada baik ke tahu. Di ini nak induk tu nyo. Ngasai kediri dijaga dibuan mana-mana. Jadi bisik di situ hari pendengar. Jeng, jeng, jeng. Lelaki tu benung yang buat upis. Benung kat mansang lagi induknya. Kat ngabas induknya. Dia ada memunyi mesej ya. Lalu dia baca ya mesejnya pendengar. Jadi bisik utai ditulis ya. Kita akan nemu nama tau ya. Utai ditulis. Udah ditranslate. Udah dikaliah kaku dalam jakuk kita iban. Ya jakuk Cina. Tang udah kaliah aku dalam jakuk iban. Ketau munyi udah dekali hau. Aku mendak nuan bamai-mai dekat mendak aku gerai ngibuan aku serta mai kaku kue ke dek rindu aku. Kue indo tu peninga ke satu jackpot satu. Kedua lagi jakuk ya. Nyalai aku amai-mai kak ke nuan tik nuan bedau besi pangan. Akai, akai, akai, akai. Nak ngira berapa umur nuan aku sigi empu nuan ke. Nanti jaku nyoda singgah banyak kena disebut tau ke dalam mesej peninga udah menya ikan udah makai ginti nada boleh lepas. Jadi tajak induknya peninga nyiwa mubuah melunggang nyalin ngiri muar semua saya tinggal dengan lelakinya peningat tang bedau lelaki bernama Li bedau. Oh bedau anak gue dulu gentleman deh taat ku dulu hati anak mandang kita iya kak kak kinduknya tang ya ngai berluba-luba ngai teguran ngapa madah ke diri iya pen kak kinduknya anak jual mahal mimin au. Ya bedau kak mantai ke belu sigak ya. Dumpa umpan dulu. Maka kita kakak ngintai umpan dulu. Baru undang datai dia ke medak ya. Sekali ni bar jala. Bisik kelawak seminggu. Udahnya peningah medak induknya. Nyawa mai-mai bapawat pengerinduk bayar peningah. Baru li madah untuk pihak aku ya. Nuan kak gak kaku aku pun. Nadai gak pangan. Baharam tua medak wayang. Maya medak wayang lagi tua lalu bejaku ngopangan diri berkeni yang mai kena asayati tua. Udah nyak mencerita ya pendengar. Ketegal babadi yang tadi udah tu anak ya, kita senekak ting lantai orang betisi jalan dan ketegal kak ngiga pangan. Leman berita kita kedua ke sekali tu. Masang lagi leman berita ketiga. Agi bawa menua China dia. Dia bawa Sichuan di menua China dia. Kisah nupik jelo. Kita rindu nupik jelo. Apakah nupik mayau. Nupik ukui bisik. Bisik orangnya tadi rindu nupik manuk. Aku rindu nupik manuk. Tajak pembedau. Nupik ngut. Nupik capi. Nupik kami rindu. Kau tupik jelo tu. Aku pergi ingat keliak. Kami bawa polis batu satu bintulu. Ni yang apa yang ngundi yang inai aku. Nupik. Serati nupik borong acang. Nupik manuak sabuang. Nupik manuak karan. Bisik bisik nupiknya kami keliak. Nyak kebuah tadi kami jarang beli manuak. Laban kak makai manuak. Manuak sayat. Dek kak makai ngut. Aku bunuh dek. Jadi buat Sichuan China dia peningat. Oh mah balat gitu. Kelalu kak bertupik ke jelur.
Dini yang upik jelo. Dien bak beranda rumah apartmen ada dia. Nama tu tupik. Nanti lagi upik mayau. Upik manuak lagi boleh terima aku. Capi tupik ya bak beranda. Siapa mai ayak kita tu? Jadi ayak kita tu bernama Ah Kong. Kebenar ya peningal. Sidak ya tu tadi dipindah korang hari menua pesisian. Pindah korang lagi ke negeri. Laban menua pesisian dan udah dekat kemansang ke perintah. Dambil perintah tanah. Sidak ada bayar pampas selalu diberi apartmen. Ya tu tadi umur hidup dengan sikit dia oba rumah tanah kebun. Dah suah hari dia oba apartmen. Itu sahti itu dah berkeni. Metu kue aku tu terlebak nupi capi. Nupi berdewas. Nupi serati. Nupi manuak berkeni. Metu. Kau ya, tu sahati apa dengar? Nak muka-muka hari sitiknya tadi. Kira ke nadai nyak me atau terita mai hati diri me ngenyadi nak tu kau ya aku tu terlebak bertupik ke jelo. Tak ada baik ya apa dengar. Tujuh ikut anak capi. Ada baik aku nak nemu berkeni cara yang mai. Nama kebuah orang nak terpedak ke yang mai. Engkanya maya orang tinuak tengah malam dini hari mabuk ni. Ya berbaik kan nak capinya. Baik ngenak leh baik nikik ke rumah ya. Nemu kita balkoni beranda ke kalau kita berjemput gari intik baru rumah apartmennya dia memang nupik nyengkah kia tanah nyengkah kia tempat air nyengkah kia paluang pemakainya dia memang nupik capinya peningat. Anak capi tujuh ikut anak capinya. Nama dah peningat. Hari keturbah nanda nama-nama. Hari keduanya seminggu dahnya orang pecapuah begau. Nama kebuah bahu taik capi kai main-main nanti kita nak kelak siwam ya. Tak sigi bau airnya, air pemirak terkurak kita nya ya, kemakai kangkuangnya. Balat gerinya 10 kali erinya, nyo nempuah sebelahnya, nyo begau orang bapak man dia. Pansuat orang sepiak, oh sano bisa non siom bau tu. Aku li tadi aku nyo nantu leh makai ku tu akai nama tu. Payup jamban siapa maka pecah tu ku sidak ya peningau. Aman sangin tu risiko. Oh sano bisa siom tu deh bisa ya ke hari kemari aku siom tu nak dapat makai tu pedih ni doang tu saya cari ya. Kau ini tuanya peningau. Begau-begau sidaknya. Jadi bisa siku ini tuanya tadi. Dia berimai ngopi tuanya. Tadi ya terpedak. Namanya bakal kena capi bak belakang beranda rumah kuang nyok kaya. Alu mansang orang kaya cik amai bisa. Sidak pen ngangau upis ke berkuasa. Kengujuang ke ayak kita tahu pen dasuah orang namanya ngeluar ke capi. Alu dami orang mencapinya. Derampas orang anak capi. Tujuh ikut ke dinang nyok tadi. Macam-macamnya macam tadi ya. Kelebih lagi kita ke dia rumah tinggi tu. Baik kena dia buat flat, kondo, apartmen kini. Atau ke rumah ke tinggi-tinggi muka konya. Ni buah lengau tupik ke jelo. Kena tu sah. Nanti mayau. Anang ke mayau. Nanti dah birak bandu orang. Kita tahu di sama orang tau. Bisik dalam undang-undang PBT. Upis perintah lokal. Nanti nyemak jelo tupik kita tadi. Birak sengapa nur. Orang komplain kita tahu di sama orang. Okay, dai. Uji kita belalak dulu. Kita belalak dulu. Kita lantang kati dulu. Nyendia ke diri ninga leman berita. Dua itik lagi leman berita. Sepengudah lagu tu lagi. Kita berperinang dulu.

Kita mansang buat round kedua program leman berita kita ke minggu untuk pendengar. Kita terus ke senaman kuyuk kita ke pagi itu. Ianya ngau dua tik cerita. Nanti kita sudah bersedia aram kita nyambung senaman kita ke pagi itu. Agi mengkang buat menua China ada dia nyanya di menua Shenzhen. Salah no lari. Bekeni salah no lari itu. Aku ngenang nasib sikut lelaki salah no lari. Ya tu tadi, pengawak kena kerja tadi. Ya udah nyawil, udah naban ke handphone siko induk batisi jalai dia. Lelaki itu tadi jadi bernama Chang, berumur 38 tahun. Nama mekebuah yang naban ke telefon induk tu. Dengar kita. Ya tu, ni tiap ke cerita. Lelaki bernama Chang tu ngau bala kaban hari di nari menua pesisir di hari intigis menua China di Shenzhen tu peningah datai ke kandang negeri laban dekat ngigak kerja bebaik bala kaban nama no ngau Chang ke nane ke ngau kami gawak ba kena negeri nana mau aku tau kene aku tau kak maku tau kalak ni ngau benengeninya mana gawak tapi nana mau kene tu eh ngau kami aja meh. Ke belah kawan ni peninggal. Ngau kami ajak dek. Bisi kerja dan gaji rumah ya. Gapi apa ma. Kena kita ngintu tombol Cina lah. Ke belah kawan ni peninggal. Barangnya menganti aku. Kita nganti aku dah beradu. Nurun. Mesti dah peninggal. Datai dia dia. Beribu ikut mesti dah ke mansang peninggal. Okey semina hari menua sedak Chang ni ajak. Hari menua bukai pun sama datai ngagai bandaraya di Shenzhen dia peninggal. Laban dekat ngagak kerja. Maka kita di Kuching dia tahu. Kami di Kuching dia tahu. Kita hari bintulu, hari sibu, hari suang, hari kapit. Datai Kuching ngagak kerja. Sama meh orang tahu. Tang sedak Chang tu sekaban peninggal. Datai nyusah lai sepinggang. Munya ku cerita piramli. Duit genak mayuah debaik. Ya genak nemu tai ulu ilik bambina Shenzhen. Ke ngujuang ke dalam tempoh seminggu. Duit bekal ya udah habis. Nyu nak makai. Nyu nak semua. Ke ngujuang ya nyatari peninggal. Lapar mamai. Nyu petir utai pedak. Lapa perut nyu lapar. Nyu bergeriwak de macam-macam. Muntai derung dia. Bekeni matau. Tuh sah mai kata ya bambina ratau. Kau apa ni aku lelaki itu. Jadi pada ya telefon induk siko. Benum beranau induk Cina siko betisinya tadi. Agi biar induk tu. Beranau ngebala kaban. Oh lagi dengan biar aku dek. Ditu aku nganti. Lama aku nganti. Kai lama mai. Ku induk tu nganti. Alu mansang ya kia. Lelaki bernama Chang tu tadi. Mansang yang ngegi induk kia. Alu runtuan ya. Alu tapan ke telefon induknya ke benuang berjakaunya. Alu melanak-lanak ya. Induknya alu rawah ngegai dari belakang. Apa tu luang-tuluang nyen yang naban ke telefon aku. Habis telefon aku lagi deh. Ku induknya peninggal. Chang benar me ya Belanda. Tak Belanda enan tu laju laban nama kebuah. Beteri nyudah kak habis. Laban nyukak seminggu. Udah seminggu kaban nak makai. Kau juang kayaknya tadi pingan nak nemu diri belandak-landak-landak. Nak nemu meh. Palak dulu, palak sungkur. Kaki dulu, kaki asur. Kau juang kaya tamak ngagai balai polis. Ukai lari ku bukai tamak ngagai balai polis. Kenan muku yang kumah ya namanya tadi. Tamak kaya lu pedak balai polis. Balai mayu amrati kaya. Induknya lu berpadah ngagai polis. Ya nyanaban ke telefon aku. Nama deh. Lalu diterkam balai polis dia ya. Lebuah depan si orang nasi gamai ngakuan dia peningat. Aku tu minta ampun tuan ke lapa tu perawat ke tu. Nyak ku nyucuri ke telepon. Kan terjemah aku. Kayaknya apa tadi peringat utai kenyadi bacang berumur 38 tahun ia dekat di dawa bak penyalah ngencuri. Ketegalnya apa tadi dah baik orang gawak ke negeri nadai boleh kerja nadai orang ada kelala ke ngujuang kayaknya tadi kak pendak duit nadai taban ke telepon tangnya apa tadi salah no lari salah singkang tamak ke belah polis udah me ada dia ada pelawak ke belah polis. Okey, kita mansang ke leman berita kita ke penudi sekali itu. Leman berita ke nyadi di Terengganu. Kai ke nyangala leman berita. Tang aku dekat ngenang senentang darah. Darah. Kita nemu darah kita bangsa nama. Bakangku AB plus. AB campur. Habis itu sekedar tu orang nyatari darah bangsa A, bangsa B, AB campur, darah bangsa O. Macam-macam bangsa darah. Tang nemu kena kita pengar. Dalam dunia untuk mayuh lagi bangsa darah kebukai. Ukai semina mayuh lagi kebukai yang tadi. Dalam dunia untuk nak mayuh orang ngembuan darah bahasanya, tang darahnya bisik. Bisik ke dekat di tusi ku tu, semina 50 ikut orang di serata dunia tu, ia ke bisik darah bangsanya. Nama darah bangsanya. Nyak meh siku induk di Terengganu di peninggal, bernasib.
Benasib ko kunya tadi labantara setiap 6 juta iko orang siko orang aja bisik darah bangsanya. Ianya darah ia kedukumara RH0. Ah darahnya tadi ya. Jadi indo tu tadi ngembuan darah kedukumai sida the golden blood. Darah emas korang ya. Okey darah ya kalau emas nak darah merah tang darahnya tadi kelalu berga. Siko ari 6 juta iko orang di serata dunia bisik ngebuan darah bangsanya. Nya kebuah ya. Nitiah kepan siap peninga ya. Darah bangsa tu semina di kembuan siko ari 6 juta iko orang ya. Nya munye kaku ari puan tadi. Kengujung ke Indok ke berumur 29 tahun tu. Nya di siko ari 50 iko orang di serata dunia kita tu. Kengebuan darah bangsa RH0 NULL nya tadi. Jarang darah bangsa itu. Kelalu jarang. Terima kasih Ramli. Jarang-jarang, kadang-kadang kita tetemu kurang bangsanya. Jadi darah tu peninga kelimpah hari darah bangsa RH0 nya nemu ndak kita bisik siti gi darah de kumbai sida darah Bombay, darah Bombay, darah India. Kalau aku bisik kita ditau ya laban nama ku buah darah bangsa India tu ni tiak cerita ditemu siku dutur ari Bombay dalam tahun 1952 subak darahnya de kumbai orang darah Bombay tau ke darah HH tau ke darah double O. Doktor tu tadi tertemu ya. Jadi setiap 1000 siko orang bisik darah misalnya tang jarang bagi tadi tu. Ba India ada dan darah bangsa Bombaynya. Bisik de kemuan orang. Jadi peningan darah RH0 tu tadi ke de kemuan Indo ke hari Terengganu tu tadi ya. Nang ulih diterima semua bangsa orang ke nerima darah nah. Orang A, orang B, AB plus, orang O semua tahu nerima darah dari Indo tu tadi ya darah RH0 tu tadi. Laban darahnya aku sida ya nada yang membuat antigen. Laban antigen tu nanti bisa sekedar darah nolak ya nak boleh masuk. Nak boleh sebarang darahnya. O boleh merik darah ngai orang bukai tang. O nak boleh nerima darah orang bukai. Ngai nak O berterima dia kenyak ya tadi darah kebangsa tu. Jadi tang penanggul kebangsa tu nanti nyemak ya bisik berdarah bisik teliah apa semua berguna ke darah. Nak tahu nak ngiga orang kesama darah bekenya. Labai yang nak boleh nerima darah kebukanya ke pemedia Zan Besar tu. Jadinya tadi peningan Siti penemu Siti cerita aku dah baik dengan kita keminggu tu. Terima kasih dengan kita aku dah bergelang aku dalam program Laman Berita. Aku Edman Langi mari bisa terima kasih dengan kita bertemu baru kita minggu baru oh. Kita bersenam baru minggu kebukanya lah. Jadinya menjuluk hati kita ke tahun tu tiap minggu kita bersenam. Nak bersenam tu buah bersenam kuyuk pamam eh. Mupuaklah aku minggu tu. Bye-bye. Hari aku ngagih kita punya semua. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Isi Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami subak na. Nak mu nak utang nak lusian nak kau redia to apa dan mu. Jadi kupurnya buige ya teluk mana waktu kurang. Besai 5 ringgit ya subak. Kume marnya kemar du. Bisa ga kupur kami merah ni. Jod pakuyo tu apa apa nak nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kau di kapiat ian. Teladan dia. Marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua seputar. Mar du subak setiap mulut kami tahu. Daun nana, daun pertas. Ia ga pertas tu, penuh penuh kujaku suba daun pertas lah banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tahu buat tanya nak. Ia ga bisa kutek yang pun, eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih, marmnya, mar. Nya kena micu mulut.
3: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.
4: Kita rindu dengarkan telah
5: bertemu baru dengan kita
4: pegulang kami bak bagi ke entelah
5: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagi ke entelah harus telefon kita mengak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
6: au au
5: ngelalai kenapa tu cek
6: au kan ngelalai korang picak matanya
5: ah nya baru betul ngelalai ke orang pic

0: Au, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
0: Ah, ya, ya betul nah.
1: Semina ba YFM.
2: Sekali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing. Belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke. Lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah. Lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak. Nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam. Ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak. Kena tahun 1924, Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter. Didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya ubah ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
3: Sarawak, Borneo, more to discover.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
5: dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
4: Segulai sejalai.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peningat hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru Bak awak kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu. Gulaga kita Bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dinia lain duar kita bekani cara kemendiang ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuah nanti ya ke lantang lemah itu terjapat yang kanya bisik pengawak ya ke pin temuk di gagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pin temuk agi bandur kita ya ke gawak. Nanti lagi tubah pengawaknya tahu tampung baru ke sehari pagi lah kita ya. Laban nanti dikira pengawak kita yang tadi nang nak nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh, sagi-agi tulang kita itu tadi dapat saginya meh. Tubuh tu kebut ngerja pengawak. Nak nemu habis-habis. Kita ke kawak di UPS, tembuk pengawak di UPS, datai di rumah. Nyau ngerja utai di rumah ga tanggung pengawak kita. Ia ke nyadi anak, nyadi apai, nyadi indai. Nak segi bisa ungkup ke diri empu magang. Terima kasih milih kami bawa FM. Lemai tu peninga bakal selama lemai tu. Kita dekat mendiang ke berita Ari Miri bak Hello Y Biri dalam lepas tu. Mayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita. Anang mindah ke bukai. Begulengok kami bawa sada lemai. Opin ninga ke berita ribiri. Tu Roger Nuan di Ambu. Bak sada lemai YFM.

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami, YFM Ibas.
3: Sada lemai, YFM.

0: Rasa. Hai, aku Dayna Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6.15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Nyadi sehari tu, ba hari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai ba awak hello Y Miri. Nyau nak berasai peningah ya. Nyadi pergilah kita nyau nyingkat ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu nan Miri. Dia tu beroperation, ba premis baru dikenal ngenegap ke sukung pengelantang ngau pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sabit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemberindang Dato Sebastian Ting Chiu Yu madah kawah palanya okay, semina nur ngenduh hajak tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukung ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta komuniti muai stigma ngagai orang ke napik HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sida oleh hidup berpengerai serta berkualiti. Dato Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke berjadi pengerami premis baru teratak kasih tu nan pampa miri ngau pengerami ngilia bidai. Ia megak merik besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tu nan ngau binia datin patinggi Dato Amar Jamilah Anu ketega jasa seduaya ngetan ke pengelantang peniau rakyat Sarawak kelebih lagi individu ke bis penyakit HIV yang harap ke balas staf ngau volunteer terus merek servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkang nyari palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke diau dia ngui ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemaduk berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup ti berpengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang yang berhormat Dato Sebastian lebuh berjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Club Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball ATM Miri. Koyah pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Berpengeraminya 16 siko anak Kaban Club Sosial Miri FM ngau siko staf ATM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyampau RM2,500. Yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawak muka gelanggangnya ngau masuk paket Pickleball Reno Ati bergulai ngau staf RTM Miri. Lalu kita ke ni ya. Selama lemai dengan bala peningkat kita ke dia di saya ngau megak ni ya. Pengerami ngilin bidai zon ni ya ngau saya 2026 mudahnya di Clyde penegap penyerakup komuniti pupur aban bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri adun berkenu Dato' Haji

0: Rosie Yunus, madah ke penegap Sarawak, inya ulah berbahasa ke pangandiri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap kenya di pelasar pemain ngau penyulut menua tau. Koya, rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen titau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosie megah muji penatai lebih 1,000 ikut peranak menuanya tinya di tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Zonia ngau saya. Yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kawa ati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak. Sama bisa datai sapin Menteri Luar Malaysia kemegak kaban Parlimen Sibuti Dato' Lukan Isman Awang Sauni. Agi megak ngenang pengerami Gilem Bidai. Pengerami Gilem Bidai gawai daya Dun N72 Lambir 2026 nyari ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitatnya. Bak teks Jako Sapit Premier Dato' Ahmad Aglas Ugah tidak baca Dato' Gerawat Gala. Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta bak Dun N72 Lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembok lalu ke Bukai agi benung di pecalai ke. Pengeraminya ke diatur kena 24 bulan 6 tu tadi di Miri degulo urang 800 ikut temuai hari 52 buah rumah panjai yang kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat gena pampat ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya dipenyali Dato' Gerawat Gala ngari ke Dato' Ahmad Aglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato' Dr. Ripin Laman kelalunya di Komiti Pengatur Pengerami Ngilem Pidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato' Ahmad Aglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemujur ke Pengerami Ngilem Pidai Gawai Daya Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selamat lamai ngagai bala peningat kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau ino upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat dipejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngagai 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bak pejabat daerah telah usan. Semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat lesen asal ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh. Jadi orang kengempu lesen nak dikemenar ke nganjung pengari ngari kesida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon dengan pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi ya berita ke penudi kena ujung ke Hilawai Miri ke lemai tu peningah. Mai kita ningah ke promo tu.
1: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kejaku, peace, unity and progress. Kena hari lumba dengan pengerami terdekat diatur, bakal perahu kayu, ngau speedboard, pekit perahu beringas, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalai bebala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh, pekit bintang Baram Regatta 2026, Pak. Dataran baru ni pun pekit lumak perahu kayu ngau speedboard tau diambil bang pejabat daerah baru ni tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 baru ni bertemu kita di Marudi.
0: Jadi promo Baram Regatta 2026 tadi peningah ngucuk ke Hilawai Miri ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Michael bawa Wi-Fi Kuching. Selamat lemai, bye-bye.
2: Ya, terima kasih Abang Najim Bat dari Wi-Fi Miri lemai tu bawa Hello Y. Bekas lama berkongsi sekedar berita ngau pihak mega pengerami atur pengawak ke di pejalai ke bawa pilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai ngagai peninggal kita di Miri lemai tu. Nyangka sekedar kita ia ke bisi berjalan ngelantang ke hati ketebian tasik ke Tanjung Lubang kini. Bayam pemanah rampak benua bertebian tasik berjimat. Hari kita ia ke bermain TCI. Di berbaik ke balana. Berbaik ke diri sebilik. Pedak perhati ke mana jaga pengelikun dirimpu. Nama pengawak kita bertebian tasik lemah itu. Seminar berjalan kini. Breeze walk, jogging, main gudi, main musikal. Macam-macam pengawak ia ke dikumbai kita ini. Tadi recreation berpanggai berpengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan berat ia ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Hujan Gau Carol D pengerindu asal menua kenyalang semua tu bawa sadar lemai bawa FM.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.

0: ya kenalah di hari saya itu lebih lagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Baca pesan ya ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan ya tidak terubah tu pesan data dari lembah anak anjuk. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bawa sepemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan bawa lubuk besar yang tayah serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bawa nangga balut julau. Kaban belayan bawa sepemanjai jalan Shin Yang Pakan. Sepemanjai jalan Wak Pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyuk anak dingun dan nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026. Niang tu dekat di Intu Balamayuh. Lemayar Rimpat 2007-2026 bak rumah Roslin Intang. Batu 2.5 Sungai Lium, Jalan Tabai Pakan. Lalu di Anjung pagi hari 5, 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Suriaman, Miri, Kuching. Kaban belayan bak Sungai Besai, Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Nur Diau. Ya, kebisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul. Kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun. Kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Desengai malam 2 hari bulan 7, Dianjung 3 hari bulan 7 2026, Kependam Sutung Sri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau datai magang ngagai Benevolent Society Semanggang tau ke rumah kunci Jalan Brayun ngau ngintu pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke siliak tau telefon bertanya ngagai John 012-851-8303, tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu. Nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Hajat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Skayu Ai Entuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, Nangan Tawau, Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai, Nangan Telangau, Taman Kenari, Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak Nangga Kabah, Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua bala kaban bak PPK Sibu, ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai. Nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung gau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oyak Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, tak ke WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243, tau ke Jennifer Meriang 013-744-8648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan kita sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Semanggang, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau, Pia menggapsan tunuju semua kemamlayan ba Nangasan, Sungai Tenggak, kemamlayan ba Kayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggok Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Sekaruk, Kerangan Mung, kemamlayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, ngau semua kemamlayan bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Suri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Dah pukul 10.30 pagi. Semua kemamlayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan datai dari Tasha anak angin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 ba rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan ba Batang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Baliah, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke ngelalan yang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia anak dingun 010-964-5277 tahu ke Selena dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai hari bangkang anak kemarau. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan di Sung, kaban belayan di Gad, Baliah, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, kaban belayan Bengemah, Sungai Yung, ngau semua kaban belayan Bukai kenalah di Tesau Magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anak ya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit. Tau ke belakang klinik Kapit, Jalai 8. Penerang yang ke silik atau telefon, ngagai bangkang anak kemarau, 013-743-7107. Pesan ngetas sulit ngau muain terbalu datai hari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Sangan Tatau, kaban belayan bak Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kaban belayan bak Batu 12, Jalai Bintu Lumiri, kaban belayan di Penyarai ngau semua kaban belayan bukai ke ngelala niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu muain terbalu niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 ba Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintu Lumiri. Jadi kaban belayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tahu telefon tak ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
3: Sada Lemai YFM.
4: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sedak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca sekedar jaku pesan ya ke diterima kabil mai tu peninggal pesan ya ke sekali tu pesan tu menuju semua kabam belayan di Siol Kandis, Malihah, kabam belayan di Stutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang maka pesan tu menuju semua kabam belayan bak Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabam belayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, gal semua kabam belayan bukai jauh tau kesema. Ya kenglala niang ceba anak abu. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba anak abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam Anglican jalai kampung Perutan. Lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Sida Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Apa terang ya ke bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon ngangai Norton Ijau tahu ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datai hari Mariam Anak Genam tahu ke binin yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ke dia ubat segan kemudian di sebawah Kabam Belayan Babatu 8, Bintulu, Kabam Belayan di Sangan Tatau, Kabam Belayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kabam Belayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kabam Belayan Bukai Bak Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyuak Terbalu rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai Landuk 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Steven Bika Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijih, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan bukai ke bisik ninga ke pesan. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang Sadin Anak Ligum. Lemai 4/7/2026 ngetas uliat lalu Nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan belayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Nya sekedari pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu. Lalu pesan ya ke apin baca kepi megak dekat baca bawa andur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai YFM. Pesan tau dianjung kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh ngau kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Arab Mansang bawa sarlemai YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
2: Iya, namat.
1: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal si damaya si dan natai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit nanti dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
2: nanti tu engkau bantu perubat
1: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana ke hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur enam. Aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah. Paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah ngagai tua. Banding tu ngagai BAK kat 3,000 ya tadi. Yang jadi BAK tu agi tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nya tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang punya mesti mohon tanya. Bila nak mohon nak layak namanya tadi dianjung ngagai klinik ke bisik ngau program tu kemudian kita panel nanti. So bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batu apa semua nak nanti nuan kagai opis kagai klinik perintah kadang-kadang mayuh dia beratul apa semua nak artinya tua ngagai klinik ke jadi panel tu data dia tu berubat bakal free nya tu ah. Jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah. Nantinya contoh 100.
2: Ya.
1: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya dalam tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 dah. Sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nya biasa. Lepas risikonya layak untuk 500.
3: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, bala pendengar, bak program Araman Sayang. Setiap program yang kena keluarkan, ada Indo Pius, bertanam tupik Sarawak. Jadi, bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan kerandau aku, dengan siko usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adia, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Berlabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku. Bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nyak 2011 laban ke maya nyak agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ni aku mupuk mayanya nanam sawit.
2: Luar tu tadi kira di Perancang kari bala.
3: Bala ayak aku. Bala orang bukai meh. Bisa juga nyebut orang bukai yang tadi. Laban tidak bisa ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Labannya sebulan sekali ya sigi. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ni aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
2: Dia aku reka agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai doa alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti dia hater tadi hater ni lah mesti mesti 100 hater 200 hater ke ni tak buat aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
3: Oh, penyamnya nama ame ya 2011 nya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
2: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya.
3: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke? Leka nya. Apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia tiap-tiap tahun aku berkenyak belama aku sekali meli leka belama-lama coba yang ke dia tu tadi lepas kenyong bisi duit menya bisi sian menya yang kira ngena kubi ke dia tau makanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
2: jadi ya Encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik di tanah nuan tetap jadi aku tadi saya kumayuh atau pengawak ke dekat di adu nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik di adu nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
3: saya mayuh pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebelum nanam nanti kena tanya kubi kini, okay, tebas kini dulu, tayang dulu. Nanti nak angusnya ada kebaya, kebaya dulu semua. Kira ke mesti main orang ke kita yang kebayanya, nak lah ke situ. Udah tembok semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tempatnya sukat dulu, dua sawitnya 30 kaki. Udah tembok sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pemberi kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
2: Ah dulu maik.
3: Kami mulai masam tanahnya adalah lubangnya, baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Udah nya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi ini utai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah. Tahu ke udah ditanam kita nya mega tanya nya anak sawit kita nya tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh. Ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ah. Titik 2 lah ndak ai mayuh nanti utai dia nantu tanya nya rupa sespia ya.
2: Tempoh tadi kita nganti ba projen lawan tu tadi sampai pun sawit tu sampai pengalwa ke hasil tadi buah.
3: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silakan buat hasil ya. Pruning kita kini dannya anu yang kelalu ke kita muai dannya deh. Naik ke pun yang naik besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh. Kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke lebihnya tengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput kako yang mesti ke namanya
2: berarti ya kan?
3: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke baja yang tadi. Kini berapa penyampai kanuan merengnya? Mungkin pun sawit nanti dalam sebulan.
3: Ya baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira-kira lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah mata yang gede. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni. Aneh mayu angka merik ya. Kira-kira mesti sekuang kena sekon sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kini.
2: Jadi yang tadi saya dia udah kanuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
3: bapaknya 3 bulan kini kini pokok
2: saya nih
3: iya nyoba buah baru meri baja kita baja naik ya bisa bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ke baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya namanya masam tanahnya setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu mainnya
2: jadi encik dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal nanam pun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hanggi bala peningkat kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tau.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Napa ke dia tu nyung nak kubi ke aku? Ngerja kena. Napa kita nemu enggak kubi tu sejam berapa? Sejam 130 ah. Kira buka aku barunya bisnis 10 ekar. Nah, bisik 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh. Kira duit ya bisik 30,000
2: tu. Muka tanya clearing ah.
3: Clearing semuanya. Nak maya. Bisik 400,000 ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh. Setahun tiga kali kumli baja. Bisa 300 guni.
2: 300 guni mah guni banyak ke berat
3: 50 kilo lah. 20.
2: Ya.
3: Buah buah mentok.
2: Sebab buah tadi ya.
3: Sebab buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ke, mimet ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak ke cara majaan tadi. Leban sawit. Bekengkunya tanam ku nak sebakar deh. Kita uke orang company, jadi company buka ai sekali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam ku peringkat kenyak ni bisa inyak tinggi bisa inyak. Dia muda lagi namanya tinggi lagi dia tuai lagi kenyak kenyak
2: dia nama lagi bisa kepada tuan kena pergi ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli tuan kena berjalan ke kos ke gaji pekerja tu kan
3: gaji pekerjanya orang ke nubuak buat ngambil besawit tadi kan nubuak kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sida ya. Dia kengangkut tadi beri ku mimin gaya 80 akhirnya kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung ni tu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang yang tahu kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi koknya nyabit woi koknya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
2: apa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
3: anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanyaan dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang yang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai juga. Ya pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
2: Kalau oh, sebulan ya?
3: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke?
2: Tapi tadi Encik ada ya, kan nanya Nuan Muka, ini Nuan nganjua serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek petanam Nuan tu?
3: Aku nyual buah sawit tu, Pak. Rim lah. Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku. Nganjuang buah sawit aku tu asir aku tu. Nadai aku bukai. Nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke. Nyong ngira. Mulai luri. Nyasainya tadi ke. Nyamai ke. Semak ni tu kan nganjuang. Nika rim sesemak. Minyak. Nanti ya luri kita ya. Nyong kelang besar dia lagi. Nyong ngira. Ungkus seberapa yang lagi minyak semua tau pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
2: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan Wan sekumbang Nuan tadi Nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek petanam Nuan nakak ke dia tau
3: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke beri baja mayanya baja sawit lah
2: kemaya kita
3: 2022 mayanya
2: 2022
1: Sina abis Imre.
2: Sekali Imre nak.
1: Aw sekali Sina Imre mai.
2: Aw sekali mai nya. Aw. Kenya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke

0: racun serangga meh bisa beres coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ke ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usaha meri tahun 2025 tahu meh bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
1: Jadi yang tadi yang cari ya, ulian wan mega berkunci mandah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan kebisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
0: Udah ke kongau ada kursus coba kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sampai tu rumah mesuyanya. Dia kami khusus coba ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah. Mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit.
1: Tahun kemayanya?
0: Tahun 2025.
1: 2025 tahun yang kemarin.
0: Tahun kemarin.
1: Oh ya. Berapa lamanya tadi?
0: Ya sarinya.
1: Sari.
0: Mayanya kita yang mudah penemu penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngebuah macam maka nyabih timpuh maya ya ke buahnya tupi ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau
1: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cia dia
0: bisa ikut coba saya kau tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB ini coba bak peladang dia saya speak kau peladang meraduang lah
1: ya
0: tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
1: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari lah dikena kemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemai hari lah
0: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
1: okay.
0: Sawit aku tu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
1: kiranya jula hati nuan kena kak kerja tu kak kang ramai kak nama lagi pun sawit nuan
0: kira kenyam ya nambah kenyam kira kenyam ya aku sih ke namanya nambah kenyam pun
1: ya selesai dalam tahun tu
0: ya kira ke tahun tu ya sih ke nambah
1: kenyam jadi yang terencar ya kena ngujung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi balap tinggal kita ya ke benuang atau ke bisa julu hati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tani berkanuan.
0: Peran saya aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke ba rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya mai nak bakal ada nanti ada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nyamai harap ke demi ya baru dia tu ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane ngasuh tanah kita itu biar meh mesti kak ditanam sawit tau kutau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil utai namanya

0: natai ke pemisai kita lah, belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai supaya aku udah nanam sawi atau berasa nyamai nyemula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah au diberi ngaga sida ya nyak main perancang aku ngaga bala-bala lah kita ke muan sisi atau anak laban sawi atau tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita nyak main penemu aku
1: Ayah kau perancang ini nuan terdengar dia ngaga bala peninggal kita ke bisik bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi ya cari ya contoh tadi
0: tahu tahu belabuh dia tu lah
1: tahu
0: nanam sawit anang ninggal kediri anang temedak orang aja kita ya
1: ya, aku. Ya, cukup mana hanya kau perasa hari ini adiah tadi nubu fungsi kau balap peninggal kita. Unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak mereka besar. Terima kasih yang genuan cik adiah anak bungai laban mereka awak atau kau meluangkan masa fungsi ke penemu kau balap peninggal buat program arah mensang. Kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku dekat mai balap peninggal, ninggal kerandau yang kebukai kena kita fungsi ke penemu. Ngambil ke tau muka ke penatai misi, warna tanam, bertupik, tengah bumai. Terima kasih ya.

Selamat malam, itu kami nak berkata berita lembai hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalan kemayuh bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan Saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggu lati Sarawak di kota Samarahan. Antara 100 palan tunggu lati ke pemaduk mana di Asia Pasifik. Ini batang berita lemah itu. Lalu dan lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir nengah pengawak berjalan ke mayuh bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak diatu ianya ngagak gau nyerurik jalan alun tik nyambung Samarahan, Gedung, Simbunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang hari premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja kutu buat pengerami ngiliang tikai gawai Dayak kediatur bak kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pembinah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung di pelabak kauliah dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga oleh digagaknya di minyak yang kawam kedikenak bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansik penguliah pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berini ari gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belak nyadi di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang Saduang olehnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030 bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyadi jalai Muntang Ari Semarahan ngagai jematan Batang Saduang. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia mega andal Ahmad Ati, pengelandi engau penelbak UPS Kerja Raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengeram berita, lembung abas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. UPS Menteri Pengawak Berkebun engau Komoditi Naga Pemansut Lada Premium Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik lembut datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu di pelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditanggaknya kena ngurang kendak kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu ngaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti oleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya ari kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. Kita dah tu menemukan ke berita lemai. Keditabur terus dari YFM. Balan Perubat Tunku Lati Sarawak PJS di Kota Semarahan. Udah nyapai mayu bengkah pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sapit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke pemujur penduduk ia bak 100 buah palan Tunku Lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengalaman 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palannya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakin. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Yang madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia ngau Italy. PJS begat diakut jadi palan pemansiat company multinational
yang dibejalai ke Pansiak Pasar Lubat, Kerban Perubat ngau Diagnostik. Yang mengamari terima kasih ngagai semua raban tiudah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat Tunku Lati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai ngeregister produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ila. Nengah atur pengawak tu, PRH endang patut ngeriport penerang pasal ubat tik nyangka gasai ke penanggul suntua tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat mega endang berguna benar nanti semak pengawak ngacaunya jadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat madang ke penerangnya buat database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh DXS Industri, Raban Profesional Pengerai ngau Bensia Mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik bak Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar, Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baru program transformation menua pesisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Billy ngarap ke sekedar projeknya boleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupik serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia menggabadah ke pengawak matau dan patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitih ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah berlabuh di pejalai kari 23 jentuk ngagai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu dipejalai kenyengkawum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah serta Upis Bekalai Benua Pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuai ngau pansiannya kena berhati ke ngau sila lagi pengawak berjalai ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedar skop projek tu nyengkawum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payap besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia kesemak ngau jalai suang ke Kapit. Tu nyengkawum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kena ujung ke berita lemai tu, tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang benua pesisir. Berjalai ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rayan. Projek ngagak jalai beringkat bak batang sadung kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tunku Lati Sarawak di Kota Samarahan antara 100 palan Tunku Lati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: Sejalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Y seberai.
2: WAI YFM.
1: Ya, baru ngam
2: kan?
1: WAI YFM.
2: YFM.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih pendengar Agi Bulai Bawah Sada Lemai. Lemai hari 2 tu agak kita ya ke baru mendiang ke kami. Selamat gulengu kami bawa Sada Lemai. Jadi ngelansak berkawal ngau main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu agi buat round of 32. Jadi dari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil ngau Japan, Germany ngau Paraguay, ngau pihak megak Netherlands. Satu ngau Morocco, ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah ningkang ngagai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Nata japan pihak. Dini hari itu lagi, pukul 1 dini hari, lagi mengkambisnya diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi. Serta pihak megak Mexico dekat bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi, pagi lah peningah. Siapa antara tim tu yang akan dekat nyingkang ngagai round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai mangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita berarti kemain kemenung diatur tu setiap hari main ia kecukup dikerindu ke di serata dunia nak ngira miet tuai biak besai hinduk lelaki semua rindu magang muda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat muda main bual FIFA World Cup 2026. Download RTM klik kita ulang muda main bual bat telefon dengah online. Okey, kelemah yang band merinang kita yang lemah itu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa serah lemai YFM.

0: okey? YFM segulai sejalai.
1: Aih, dini indur pen ku tadi. Kadik kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngemaris ku ditu, Nuan.
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey, dah. Mana ke pen isi? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: lemas. Sadar lemas.
1: Udah lepas tu lagi peringat 8.30 malam Nur, kami main, kita mendingkan main asal lemai tu. Ianya Ramban tang sebenarnya berina kita ngau lagu Ari Lucy M Entik Sayau. Bawa sana lemai pulang kami Ba YF.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: rindu. Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek.

Anwar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ka api rasau daun mege api ya ngayen ga be pusian mangat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah la juga mege udu ame ga mege nantu se epawang lang ga mege bunga mansa mencurai menjagai ujuang ga mege arba ale ga labi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngelana mutah ga deke darah buruang ga mege abingak labuh ga deke tanah pansa ngasinuar kapal ga seri munah tepan ga dame nantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah ya i ngame etukan tangga ga mege panya dia ya laju udu mansa ae mabo tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya amangat ga mage bunga mansa ngapasir ge kampe

si el tap de se gamage anuara kapal gamage asap ade katapan natajang de se galumyang amingat kabe garani aman pasang gamage laju umang gamage ancara me ancakai zurai kadame armap ali galabi arari tanggal gamage pusat baya kadange alana ameh kadabe darat buruang abingak bete kuap mutah gana adapat pansa kadase anuar kapal gamage asap masang kadake gang age kalumang bebelat mansa katanyuang anyuruang mutai ka ade adilat tabiang ka mage aniniang mutai ka ade apansap laju ka mage udu me anantu se pawang lang bengap ngame tukan tanga apansap ari ka dape aruru ase kanapang akilat kilap ajampat kilap ia kilap nepat salikap.

Ini aku tuila tu na butang tang anal kuang kabang oni mang bini singai.

Okay, nanto ase kapawang lang magay abangap ate garangka ada pulau ka magay asalat baka dekampat.

0: singae nadae gandor mana ku ngale kade singae dan sa inae de amae angana ranyan nadan
1: sada lemai why fm
2: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi peningannya nak kami main kita mendian ke main asal kita lemai itu ianya Ramban, lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningat. Lalu kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur nangkan ke berita malam. Pukul lagi kami bawa pemerindang malam pukul 9 ke 12 tengah malam. Tu nak kita mulai dengan aku Ken Michael bawa sada lemai. Beri selamat lemai ke semua belak kita. Selamat belak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Gua si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisik penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesantu ari YFM
5: Jerana Jerita Lama Sarawak
6: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992 Perintah Menua Sarawak Benua Belemati ke Langgur Penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barenggat tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari Mega ngemerat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkia produk mempangai bak kualiti servis didesdia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak munyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak penglama 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
5: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai, sejalai, YFM.
7: Kesekali tu, YFM mai kita mudik batang rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 km persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua belaga ngau suung. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak penuh.

Udah ia kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti bekayau pengandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida ting nuan menua batang rejang gau batang palih, suah bekayau pengandiri. Iban ti datayari batang ai gau batang lupar, suah bekayau anak gau bangsa urang ulu ti mudia ari apokayan. Nengah batang kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebiang sungai rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke bekayau kudi ngai pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidi asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh ari kubu tidi gagak yatu. Ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia penasiat laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik batang rejang, ianya di pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala iban ulu batang ai, gau iban ulu batang rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak, betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau, begulai ngau bala manuk sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu, nyikap diri, ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, bertangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu, ianya sikuk Kapten ari Netherlands Indies Army. Ia sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti hari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidak ya udahnya, belak niri ke sengayu, ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Buah pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua Kapit. Sebedau Kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIFM. Pemberintang Malam.
1: Malam.
0: YFM.

0: hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai kejalan.
2: Song 99.8 FM,
3: segulai sejalai.

Ya, lagu Sangka Bujang ya, Siti lagu ke di by Florence Low malam tu peninggal mungkal lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai buat bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi ramai nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke kenak radio kita kini atau kemudian ke kami kena RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bab pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi bab 3 jam kita ke bergulai tu pan do kita berkongsi ke berita pengawal ia ke bisik diatur bab menua kita seraya kita ke berperindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik gulai ngau kami bak pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal apaan pergi lah lagi mengganggawak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari. Jadi nanti buat kucing malam tu tadi peningat bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu dah japan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: 门当户
1: 对。World Cup 2026 hari 3 1 hari bulan 7 2026 round of 32 Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus pukul 5 pagi France melawan Sweden live bak TV OK lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi live bak Sukan Plus hashtag Piala Dunia FIFA hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa? Lagu Bidayuh.

0: aku umuran saya akan wah.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Ma cinta pada adik.
3: Wah aini nan wone kadeli kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tahu retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia di nguan dunia tu.

juga di bayi jenebi lenyaga malam tu belinga di tundik nuan nyadi ngau lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi dekat pukul 10 malam jadi 10 malam tu lagi nur aku nabur ke berita malam hari YFM lalu pukul 11 malam kita ninga ke tanduk program galeri artis jadi kita ke habis ninga ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syip malam boleh mendiang ke radio gulai ngau kami bawa YFM terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya jadi sari tu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026 jadi nanti kita berhati ke mega atur pengawak ke bisi dipercayai ke bapak menua kita di Sarawak itu lebih lagi ya program ngiling tikai jadi udah sari tu pergilah tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai laban nanti sudah masuk buat bulan 7 nak geman Nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ne nganti gawai tahun barunya ni lah ya jadi kita terus ke pengawak kita meh merendiang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di ulih kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagal bisi megak pengawak atau ke perkara ke ngasuh hati kitanya tadi tus hati tajak pembagainya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mai kunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninga ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang Bermain Gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

ke di bayi Sila Philip ke malam tu beningah anggau lagu duruk pengrindu lagu kena merindang ke sidak tuan rumah Rebecca balik patulu malam tu bisa mendiang ke YFM. Terima kasih assalamualaikum ya segala kita berdia out ya. Jadi udah tu lagi kita terus ningah ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari nai dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua belum peninggal kita ke bisik engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk engkau lagu Suluku.

Selamat malam gulai gawaku Melati Badi, berita malam YFM malam hari 2 hari itu 30 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Judaidi Tuanku Jaafar bersemerit tanda pangkat Menua Sarawak ngagai 149 ikut orang bak pengawak merit tanda pangkat Menua Sarawak ke diatur bak Dewan Besar Astana Sarawak sarito tadi. Nyempulang ke Tuai Pemegai Menua bak pengerami itu ianya Binia Tu Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengawak tu dipun kenggau pengerami nomerit darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ngagai 13 ikut orang. Buat pengerami tu megak 21 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu ditangkan ke 10 ikut orang ke nerima ahli Bintang Sarawak ABS ngau 24 ikut orang ke nerima ahli Bintang Kenyalang ABK. Berbak ngunyak 37 ikut orang nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT lalu 44 ikut orang nerima bentara Bintang Sarawak BBS. Projek ngagak jalai ti bersambung ke gedung gau Ulu Semunyan dengah Semelatung disadang dekat tembok dalam tempoh setahun dua tu. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madaka projek tu undang sebagai hari langgur pembansang komprehensif perintah kini kena ngangkat ke sistem jalai bak kandang menuanya. Ia madaka jalai barunya ilah ulih mandak gagik pejalai orang antara gedung Semunjan gau Ulu Semunjan. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngiling bidai gawai daya pelilih menua gedung kediatur bak kampung Keniung Jaya. Mensia Mayuh di Sarawak sudah dipinta tidak mudah terkuyang gau raban orang ke Bambi Ulih Risu Tanah tetau ngundang pengeringat barayat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapik gau Mayuh macam penanggul ketegau pemesai kandang menua gau gaya geografi tengujung ke pengawak nyukat tu mar di kerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke bumpu tanah megak cukup guna lebih agak dikenal nuku ke antara tanah alain tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud ke jakut tu lebih ia ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rejab Komuna Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Seri Aman. Bak pengerami itu 72 ikut orang ke bumpu tanah bisa nerima Gazette Rejab Komunal Bumi Putra nitih ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai ke Sambanggau Bumpu Tanah Megak bisa nerima 620 surat tanah nitih ke Seksyen 18. Perintah Sarawak sudah mengundang ke projek ngagak tangki tinggi Samaindah ke bungkus 30.4 juta ringgit. Projek ngagak tangkinya boleh nyawup nambah kaget kapasiti air ke disimpan serta mengangkat ke pemanas sistem air paip bandurnya. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projek tu cukup guna berduduk hari peminta ke majak nambah ketegar rumah ke majak Mayuh di Samaindah. Projek tu nyerangkum pengawak ke ngagak dua tangki 4.5 juta liter sitik ngau pengawak nyambung paip ke boleh 4.5 kilometer pemanjai. Projeknya disadang dekat tembok nar dalam bulan 5 tahun 2027 nyinila. Ia maksud ke jakut tu udah ia kebejadi pengerami nasih tanah ke projek tangki tinggi Samaindah di Kota Semarahan. Nyalakan berita kita ke malam top tinggal beritanya tadi ditusun Monica Giri lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Ko lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminak nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
6: bersantuk ari YFM
7: Jerana Jerita Lama Sarawak
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992 Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gamak dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari Megak merat ke pemesai guna tangkau pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkah produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitia ke standard pasaran. Berbak menyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pengerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temuai ngagai pilih menua bantu Siti Ari bagi menua yang ketepegai Sri Aman tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitia ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 tau ke 3 buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi megajah ku kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau megak disebut lubuk tu tadi nur bangkai, tau ke tadi antu telempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi tu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai, lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai ciri seduai jampi tu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya, lalu ngujuang ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak seti jita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak beratus seti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibayar biluannya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit ati sitik pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu baya pemanah rampak menua. Buam merah lubuk antu sitik arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngage wong mirah kita ulih nengah jalai ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngage sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu pejalai nuju ngage wong mirah ngambi kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat, lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu nuar ia kemanah ngage sidak ia kerindu ngage pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross, lalu pia megak ngage sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah lubuk antu tu bisi 12 ringkat peninggi ia ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati kenuk pesidak kenguan menua tau ai wong mirah tu ndak kalah langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refisia yang nyari sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amain manah ngage sidak ya kerindu ngage pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air wong tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngage benua kami bak lubuk antu. Penatai kita endang disambut kami ngau ati gaga.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: Aku meruan saya ke luar.

Ya, lagu baru ke di Baise Biar Banyi ke Malam Tu Meninga Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau lagu kena merindang kita ke kita terus mendiang ke YFM jam ke dia tu sehingga amat peninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya Diau ni buah bercul geng pangan diri gicak ke kita yang tadi tak belayak gendat ke terimpu kita yang tangga kadang-kadang yang tadi baka sempah mau pisah ni tiba dah nguyum yang mencah pamai ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebar penghidup kita bersari-sari hak kita yang patut nyaga jakuk kita yang orang nyaga kawal kita yang orang gicak ke kita yang tadi tak belayak ke orang bergulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gagah berasai lantang lebuah kita ke gereja pengawak kita bersari-sari ya nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 4 lemai. Y FM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Akai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: YFM. Segulai Sejalai.

0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabua.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

tak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu Pupu Bansa.

0: Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang baka radio ra bukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Dinyaga Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. WiFi Sedulai Sejalai.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temuai ke BC. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takya sada nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninya berkelala meh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninya akan nemu magang tu deh.
1: Okey. Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh,
1: Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba kuciang lah, bay area pendian dia.
0: Aw, segi dia ada kucing ne,
1: segi dia ada kucing.
0: Bukan jauh family di sana.
1: Aw, bukan jauh family.
0: Aw, bagaimana? Nanya nuan kita ada kucing. Segi arimiat atau dia tu dia ada kucing?
1: Segi arimiat.
0: Segi arimiat.
1: Aw, segi arimiat.
0: Nanti segi arimiat di kumai orang segi orang kucing.
1: Segi orang kucing.
0: Aw, okay orang Sebangan kena.
1: Okay.
0: Orang kucing.
1: Kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal kena?
1: Ya, sekejap.
0: Okay, nyedinya ya. Peringat tu mai aku ke malam tu penanyi Iban kita. Joshua Josh, kita yang megah baru dan ingat lagu Aria tadi, lagu nama tajuk tadi ni Sari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gaganuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh iya.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Oh boleh.
0: Kagak aku ingat lagu keterubah di Gaganuan tu.
1: Ya. Lagu keterubah nyok aku ngaganya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Oh. Erti aku tadi di pansut kenuan. Salah. Uke di Gaganuan. Di pansut kenuan. Okay. Jadi begini ngangau nama nuan tu. Joshua ke Josh ke begini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira nuan.
1: Ya.
0: Stage name nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh mai.
0: Segi Joshua Josh. Nya segi nama mai nuan?
1: Oh Josh nya ukai.
0: Okay.
1: Nanti nama dar ku segi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya segi di kangau orang aris kowe lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama nuan Joshua Josh nama pai nuan.
1: Okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya nanti aku nak interview nuan malam tu. Nak nemu.
1: Oh. Sebab kan Josh J O S H deh kerja tang dia tu leban utainya dah lekat tadi pikir kaku oh tukar kaku je spelling tang na bunyi tadi sebaka kan ya.
0: Oh amat baru ku fikir ne.
1: Josh.
0: Yeah. Oh okey kreatif.
1: Itu jalan lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Iya, yeah, okay. Jadi jam eh Joshua Josh temui aku kelam tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi minta nuan kunci tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekeni nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu ne.
1: Bekeni tahu bisik pengerindu bak pengawak belagu tu aku star rindu keterubah kak belagu tu ariku form 3.
0: Form 3?
1: Ari form 3.
0: Bekeninya segi suang orang berpikir bak sekolah bekeni?
1: Suang orang berpikir bak sekolah sobat. Maya ke form 3-nya sobat. Keterubah ku ngau orang berpikir bak sekolah sobat. Maya Merdeka lah, Hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik ku mayanya.
0: Yeah.
1: Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astarnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang bertandai yang semua.
0: Nyentuk ke nyadi penyanyi dia tahu. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan ke idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu. Minta nuan kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi Dwiko. Bisi Dwiko. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Ben Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Arni Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke nuan. dalam industri muzik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Sebenarnya tu dengar ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang. Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisik kena bahasa gua paut nyap hidup ya kini bisik nama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Boleh, ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari subak nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keterubah lagu kedua nyentuak ke lagu ke pemadu baru dia tu minta nuan kunci ke belakang dia tu Josh.
1: Okay. Pejalai aku dalam industri muzik tu atau ke jadi penyanyi pengudah jadi penyanyi atau ke sebenarnya jadi penyanyi lah aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 ne?
1: Edisi ke-6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final ga? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu ba tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Lagu terubah ni. Okay,
1: dengarnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu Pansuat.
0: Dua lagu
1: aku baka tekang gemala ngau jauh lah. Jauhnya lagu slow lah.
0: Bisa aku dengar tadi
1: slow ya. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dengar aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku mesti dengar lagunya. Lagu Sitinya slow dengar aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentar rancak Sitinya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anang milah kebukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu sana nukar radio. Frekuensi radio. Okey. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih kepada Gal. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tamu kali kumai, tak kena kengau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya. Nama ya tadi.
1: How? Minat ganti kena mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama munyi.
1: Sama munyi.
0: Oh, kreatif nih baru kenemu. Okey, aw, papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sida nama apa nuannya?
1: Oh.
0: Nah, nanya nuan tu.
1: Aw.
0: Di maya nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni maya nuan ke udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita bedau ngerekod lagu tu kita ulah lagi ngor orang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah nuan mutus hati serius dalam kau belagu tu neh.
1: Nama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya betul tungguannya pansuat lah. Coba maya ngerekodnya. Sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di bayar tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci berkawan ngakak lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru prabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: antara
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi gagak ke direk lah.
0: Oh pianya leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian Tion ya begini.
1: Tion sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod banyak
1: ngerekod
0: studio ni ya.
1: Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu non?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gau seruling lah.
0: Oh, sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya panai kini? Tak boleh-boleh aja?
1: Mula-mula belajar sebab sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumennya. Mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya.
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uliah nebo.
1: Uliah ganti sama my serious.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video dan disediakan dia. Tanya apa kita impu, kak kendak dibelajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana gitu, kalau lebih dalam lagi segi belajar dari guru lebih
0: betul,
1: mana
0: betul,
1: lah.
0: Betul. Ya, terpulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terpulai lagi
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya, nyak terpulai lagi terimpu mana?
1: Ya, terpulai lagi terimpu.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tepinuan. Minta nom kunci ngau lo pedinya atau pemar di tepinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam komplaju tu nyentuh ke dia tu.
1: Okey. Pemar atau ke penanggu ke kurang lah nanti dalam nyak tu maya kanya di penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerindang ke kita mesti udah nyedia ke untaya ke.
0: Ya, betul, untaya betul.
1: Mental ke kurang leban bisa biasalah netizen kan bisa suka bisa ndak kerja.
0: Betul.
1: Bisa kaninga bisa enggai kerja. Jadi ya ke negatifnya kita yang ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang. Pihak mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kayaknya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisi komen negatif atau ke orang gay medak kita bekerja alu terus merunduk kayaknya ndak sih.

0: kini ngagai hasil di gaganuan lalu di gaganuan ne ya. Au okey au nyadinya pemar sekedar pemar di tapi nuan lebunuan ke naji nyadi nanyi itu nah.
1: Au betul.
0: Okey. Au tadi aku mesti nyebut aku mesti ninya lagu nan tadi sekedarnya lagu rancak. Bisi sintinya lagu slow atau kayu lundai. Okey, kebenarnya nuan pu genre, nuan pu rentak atau bekeni laban bisi. Nanti kita ada Emelina contoh, ya memang dangdut. Nya arti aku, bekeni nuan pu genre tu dah.
1: Genre aku ulah daripada mayuah kebenaran. Tanda tu aku segi fokus ngau pop, pop ballad, R&B ngau rancak lah atau ke remix bekanya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jauh.
0: Jauh. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai kau ke sida. Amanya. Idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ni nga tok aku medak si si si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun teh nya udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya ya
1: nya siku siku iku anak ya aja kayaknya.
0: Oh, ya.
1: Dari family nya mahalu wujud di lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai itu tadi rindu kana ya tang boleh dipulai lagi kayaknya ya.
0: Betul. Lagi itu mai balap ningan-ningan ke lagu ni au. Okey, hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey, lagi kita ningan berkeni munyi lagunya. Okey, dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Tu dah dikeluarkan Joshua Josh. Yeah. Okey. Au nyedi Joshua sebelum tu mai balap ningan-ningan ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu jauh dah
1: lagu jauh.
0: Lagu jauh dah tahu. Okey, tanang gua ya. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Sembah-sembah kaki ngau radio. Okey, jadi tadi kena ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Ibanmu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jaku Melayu kini. Jaku Warputih kini. Nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jakuk Teiban.
1: Okey. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia mega kena ngangkat ke jaku-jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat ke marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, uliah ngadu.
0: Dia tu, beda turun dia?
1: Beda turun dia.
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mungkin ramah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tertentu nuan pu, kata ya. Boleh disebut pasaran kini datai ke Semenanjung Kin nanti ngagak lagu dalam Jaku Warputih datai ke Semenanjung Kin
1: ya
0: okey nyameh kita ngarap ke bekenya mana Joshua
1: ya boleh ya
0: okey
1: saya ngarap bekenya
0: betul tahunya keluar anak ke dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban
1: ya lagi fokus lagu Iban okey
0: sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan ke dia tu
1: nak tu
0: ya boleh ngira dulu ne
1: boleh ngira nyong boleh ngira
0: lebih hari 10
1: Berdatai. Asai ku 8 8 kayaknya.
0: 8 kayaknya.
1: Ya 8 kayaknya. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu pencetik.
0: Betul. Asik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tu mai balap dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh ya.
0: Okey, lagu Jawa. Kita by Joshua Josh. Okey dalam program Gallery Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lepas lagi terus dengan ke program Galeri Artis. Okey, bukulah engkau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Nuan. Tentu dalam bisip pengharap hati Keterobatu pengharap hati Nuan ngagai industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu ngarap ke lagu-lagu iba nulia diterima ngau bala mayuah lah. Tajak pun kene madah genre atau ke jenis-jenis muzik ya belain-lain di dengar
0: kayaknya.
1: Harap ke bala peninga oleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti oleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap ke boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, awak nyedi nyap ngerati Nuan ngakai industri muzik Taiwan. Pengharap hati Nuan pu dalam industri muzik Taiwan.
1: Awak pengharap berkini ke madah ni. Ngarap ke aku leh. Nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin nanti ku oleh berentap ngobala artis sebab pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau ngai SSJ dalam lagi paket semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, ngandur. Okay, nyame ngarap ke menyikurang masin nama orang ne, masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyame dikamat kene.
1: Ngarap ke kuliah.
0: Ngarap ke bisi rezeki. Lagu-lagu Nuan udah tahunin mu masuk ngeke carta.
1: Ya,
0: bedanya hanya di juara. Oleh Nuan enggak orang berpikir bahwa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia
1: mene. Ngarap ke kuliah pokoknya.
0: Oke, au. Oke, jadinya kira ke pengharap hati Nuan meh
1: ya,
0: dalam betul. Industri muzik kita bantu ya. Oke. Awal, minta nuan jumpa baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau berdengar kita tukar follow nuan tu neh.
1: Awal, nanti ba media sosial aku ba Facebook kita oleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita oleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau luka telanjur.
0: Tiga saya
1: ya.
0: Kena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, aw. Jadi lagu dah tu lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu?
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas. Oh. Okay, minta tu cerita lagu tu pasal nama, siapa ngaga, leka tuan pun ngaga?
1: Leka.
0: Tiun
1: ngena, aku mainnya ngena gitar kah? Ngena gitar, dahnya baru ku nganjong demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama?
1: Ngenang pasal beka Nuan memuji induk tu tadi, bahkan Nuan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala.
0: Tadi di sebut ke kita tekan gemala tu nak ayam ya ne?
1: Nak ayam ya. Dahnya tajak orang yang meda Nuan sigi kuandai bukanya.
0: Wah, hanya lekai dalamnya.
1: Afiatnya. Tajak orang yang meda Nuan tetap ku jaga bukanya.
0: Lagu tu, kini Nuan boleh idea ngak lagu tu?
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na na na na na kayak ari chorus ya. Ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai mada. Arinya dulu mula ya. Na. Mana agak tion tu kok? Tadi mana kayak, adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kayak, ohnya aku start ngambil gitar, semua lu main gitu. Tengigak key mainnya, ngigak key dulu. Tentu, udah boleh tionnya apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu tu begini. start nyau tiwa ni dulu punya kau punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
1: Nitih ke apa namanya, nitih ke
0: lagu ke?
1: Lagu atau ke penulis lirik nyampu lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab kabisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngegak tiun. Si orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu ko? Boleh dengar ke lagu tu
1: tadi? Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari, lagu orang ke
0: kadang
1: tangguk kayak ari
0: nak kata nak niru ya.
1: Nak niru kayak. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru kulirik.
0: Tahu tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Giga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey kira kira nyamagi caranya ne.
1: Nanti aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Okey. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena berkawan dengan lagu Baka Tekang Gemala. Okey jadi kita dengar ke lagu tu. Okey udahnya tinggal Siti lagi lagu lagu Praja Mata lagu ke baru baru. Lagu baru ne.
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nak eh.
1: Lagu gawai baru ke?
0: Baru gi. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling tikai dah.
1: Nya kan tutup dah.
0: Okey. Tuaninya ke lagu dulu. Okey lagu Baka Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi ingat tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka.
0: Baka tak yang kemala. Oh, kenapa mata aku mendak peraja matanya. Kasar ni.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, yeah. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ni. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kang sarito kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ni.
1: Udah.
0: Udah. Badu gawai ni.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ngelak menda bah baru ni.
1: Oh, ya, betul.
0: Okey, lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Mata.
0: Minta si nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Oh, lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan dengan aku ke benda ya.
0: Oh, ada kaitan ni. Dulu madan ni.
1: Ah, dulu madan ada kaitan. ya lagu tu tu beramai secara spontan dengan aku.
0: Oh.
1: Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansun benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana ya bunyi ringtone telepon ke hari hari awal ke bunyi bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Lama.
0: Oh.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, iya nuke telepon lama apa telepon culia
0: bunyi ya nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Eh, mana ke bunyi tadi? Kuku tadi.
0: Kalau lihat nah tuh
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sige nada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya na jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu ya tentang ya nyerita pasal enti non kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menuntut tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira kira kira kira special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Aban berkenai penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau nganua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Kenapa tu nadai Siti tanya ne?
1: Bisa. Lagu sore semalamnya lah bisa ngayen.
0: Si, ngayen.
1: Awalnya sebab bisa pulai ke menua urayang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa bisa terkait ngau
0: orang berumahnya
1: rumahnya yeah. Aja sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show aku lu nggak aku lu begawai ngorang dan maga sekali mayanya sama orang datai ga hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to bertemu sehari semalamnya jam ya
0: orangnya nemu kini
1: non mau
0: nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam atau
1: oh, dalam diam aja.
0: Oke, okay, oh, nang awak gene. Oke, kira-kiranya Siti ada lagu ke bisi nyait bab ngidot doa mana. Oke, begini udah tuh lah. Lagi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Tahu.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu. Rentak ya. Rentak yang lain mimit lah.
0: Kira tang yagi, kehin mimit ne?
1: Tang yagi, agi dalam rancak mina yang lain mimit lah. Nite tren ya. Merihin mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Rentak timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dengar ne. Okey, hau nyadinya meh. Galau minya ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kan sama dengar kia.
1: Yeah.
0: Okey, begini nuan meda sambut bala peninya atau ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kulit diterima bala mayuh lah. Oleh diterima bala mayuh pia megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang kaya. Tajak penlubah tang uliah dikelala kaya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya kelimparin dengan ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ambil ke nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia sebentar tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia dengar apa YFM ke?
1: Tahu.
0: Dini boleh dengar ne.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request komen pada Facebook kami, lagi bala DJ kami main ne. Okey, jadi kira ke nyok kena tiba pun joran dau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngaji bala nembia sebagai sidak ke bisi pengerindu bab pengob lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani bedau berani ke serius dalam pengob lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama aku kota ini, jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dojo mulut kita sebenarnya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, jaku perancang dojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik daya atau ke mana-mana industri muzik lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya terus belajar nya aja paling betul. Penting nanti kita malu kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita iba rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita iba atas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga maya agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau malu dia. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mic ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas
1: mikrofon. Ulang rampas saya tanya meja ku perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas sedia hati sedia mental anak malu terus belajarnya
0: betul ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita kakaknya di penyanyi tu ada kita ngerekod lagu kita lalu ke terbilang tu kau popular biar kita berkari baru wah lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka aluka famous ni korang
1: betul
0: kami disiplin mesti kak jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan sigi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: dengan
1: sang kederimpu
0: kaya pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu kemana meh lagu ke munyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nyak meh kira ke tok ke pendindar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke jaku. Kira ke jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu tak ke kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay,
1: alright. Aku dekat meri terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Entuk ke dia tahu lah. Biar mega ngagai bala sebili ya. Joshua empu labadah nyukung Joshua.
0: Yeah.
1: Tajak pun suba nak nyukung dia tu dah nyukung akanya. Terima kasih yang megang gaya abang kumpul leban suah di baik kuking kia ya ka kaja. Dah hanya terima kasih yang megang gaya balak abang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega. Terima kasih nuju sida ke suah nyukung. Ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk ke jebuan ne.
1: Lepas
0: Joshua Josh yang nama tu.
1: Ya.
0: Lagi dengan siapa lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam ne. Nanti baru mau dah tindu apa itu. Kumpul ngasai ke kumpul jam tu. Kau 10 kau 9 dah tindu. Nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua.
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Ya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru. Bekawan engkau perjalanan tuan dalam industri muzik Taiwan. Ila jangan ngono baru.
1: Boleh. Ya.
0: Dalam program galeri artis pun boleh ya hilang ngau baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyami benarnya rada aku kulain gal Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu ku tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mana lagu pejam mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa nyong mula nyau tadi?
1: Mula nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Praja Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Praja Mata.
0: Heeh.

0: asyik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita akan mendapat Facebook Live. Kita akan sudah dengar kami nak radio, terkonferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar.
0: Ya.
1: Okey, boleh dengar kita dengan cara online. Maka, okey, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat kita mengat. Terima kasih semua. Okey, jadi tunakan program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagilah kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam semua.

0: jaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kitai melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kitai terberunsak, ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kitai nyak berkehukum terletak kitai berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kitai, tau ngerusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bukudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngau pengandiri. Yasmina mai pemerinsa ngawati ti tusah. Tiapi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar, bisik maya jaku ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita nang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kitai penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talo dan beri peluang ngagai kitai. Laban maya kitai nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentur Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Info Aktiviti Y. Tabung darah Spital Besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah Spital Besar Kuching maya jam upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah Spital Besar Kuching tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensiap mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang ngumbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan bak KL kini ke nguji derma darah bila orang kini nak yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, aku tau jabut. Nuju nami aku, abang aku. Keserbak aku. Kesemamit aku. Kesekula bakaku. Pesan ngagai kita. Anang nak ngaga kerja rumah ke diberi cikgu. Anang kalau main game, nama-nama game pak handphone. Main ke mata kita jai. Anang lawan tino kita. Ngai kila lawan nurun sekolah. Ngai ke kita danu, danu, danu, cikgu.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegah hujan ke
0: Milatai dua berita pemandu baru kita ke aman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Irup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis buat secangkir air irup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayan mudar air irup pak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air irup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu meruang. Pesan tu, RYFM.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreamfo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngada yang awak, tajak mudah tua kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju ke kena ya. Nanti buah mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk, nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dream pun tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, tanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Aku Dr. Linton nak beritin pesan ke bala pindai lebih lagi kebisi anak bersekolah ngambil ke kita merangsang anak kita leban punya hari itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang atau kehidup diri buat dunia ke nadai tata.
1: Aku cuma anak nyambung ia kegawak buat upis Menteri Besar Malaysia ngau tu kau berpesan agak bala painai kenyengolah kanak di menua kita di Sarawak atau ke di Malaysia di tu. Aku kak semua kita merangsang kita iban di menua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama nyengolah ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebagi kita iban aram meh kita sama bersemekiah ngula ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita kemana lah banyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekelia nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemaya lagi kita.

0: Indai, mereka kudu wet aku kam le buap asup ngajar.
1: Bu namanya Jang.
0: Buap meh. Indai, pulai aku minggu tu. Aku kam makai wadah bayi. Ngigak no nao.
1: Au Jang.
0: Siti gindai. Aku kan makai pansuh manuk. Ngagak pansuh manuk na indai au.
1: Apu Jang, na dapat ini berjalan Jang. Apa yang nandai ke ditu? Sapa mereka ngagak bulu hilak Jang, Jang.
0: Indai.
1: Jang, Jang. Menyuak mai utah pinta nuan. Nua minta bulan, bintang. Sigi beri ini magang ke nuan Jang. Tang Siti pinta ini ke nuan. Belajar benar nuan din Jang. Ngarap ke dunia rila. Menjadi anak tiba guna Jang. Uliam mereka penyenang. Penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Indai sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Indai ndak kalak nyebut ngai. Saya meh ngagai Indai. Enti nadai ya siapa mai kita.
0: Indai.
1: Nama lagi Jang.
0: Aku kak minta ampun Indai.
1: Minta ampun namanya utai Jang.
0: Yang kak bising nusa nuang lama tu Indai. Aku kak merik selama hari Indai.
1: Apu Jang, terima kasih ya Jang.

maya rito, mayu hamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau buat sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Kuo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung ningi ke diri serta ngira dirimpu aja. Anda guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: bersantuk ari YFM.

0: katuk bak tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena ke hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi. Hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil. Inti sidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ya minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti ya. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semesti ya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisi nak semesti ya ambil kami dari beg darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy dari tabung darah AJS.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandur baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul.

0: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemaduk lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belamuri tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak kuda setuju memanjang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangagak projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu ngamai kenak bapangai bak beras import ajar. Projek nanam padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nagak kekena ngagak entali air ngau mega ungkus ngenak perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
2: Bergerak pagi.
1: Y 9-12.
2: Ngelah tengah hari.
1: Rentak gale hari.
2: Sadar lemai.
1: Pemerindang malam.
2: Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kami merahnya jot pakuyo tu apa-apa na na ule mayo mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba penuh kujako 15 ringgit semua sekuta marudu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu penuh kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tenyana dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

World Cup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

ini dia keraguannya. Apa mana? Tasik menua kita itu. Dan nama kebuah. Setiap kali dia tutup, kita nurut kasih. Kita mendaknya penuh uras, penuh angkau kerja kunci, umbek kacang, pusing mengganda tutup, muncul buang. Kadang-kadang yang pusing gak kita sudah lipar. Walau dari dulu ya, tinggal kurang. Ya, nama penuh tutup. Kadang-kadang yang pusing bunyi ke lagu, teringat kita tak lutup. Jaga ambil pemesir yang pak menua kerja tutup, utup. Ngai ke dunia tu lah, semua malas baru ngalai kita. Lalu kita dia tinggal, gak penuh syah, tidak disadar. Nyanyi utup. Jaga ambil pemesir yang pak menua.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditok lah.
1: Kucing,
0: hospital
1: eh?
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari bakal miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bakal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Nyaklah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi ngena platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kaya tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan bak KL kini kini ke nguji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik record ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS.

Orang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sidok, tau nyeng kaum cukup baso ngau orang bukai. Tau ke cukup mana, serta selalu dekok nulung orang. Uji tulis ke semua perangai orangnya ti dipuji nuan buat yo. Ti ngasuh yo, orang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya, perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kaum cukup baso ngau orang. Berunding serta berat ke orang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisik yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu orang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai, orang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kita empu. Dito kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita kebenar. Bisik dok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita uleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: baik kita mati bersuruh bukan tubuh lepas tubuh tu bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu baik mayor farai baik kita bersuruh bukan takut kurang
1: nyaku tu di mali mayor kita bumai nyaku tu ke pagar nyaku jadi ku kami itu di mayor kita bumai deh mayor nggak tahu tu ke mayor kita tanam tu ku kami itu nggak tahu ngelampat mua pangan mua nggak tahu ngampu mua kurang kita sih tadi lusa jurus kali gua nggak tanam kenyang nggak tahu kenyang mali taro kami itu tahu ke si mayor nggak tahu mali kengai keruwo si gua menginjak gua nggak tahu ngelampat mua pangan deh kali bumai bukai bumai itu manyu lah sedikit mali kita bumai itu ya maka kita nggak tahu pintu orang tuh nggak tahu sebut kita penuh ha meruak tu kami itu gai keruwo.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sapa ting rinang kita lebuh, maya kita sunyi. Pemerindang hati kita lebuh berai.
1: Usah hati ku ngira, laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amayasi.

0: cepat lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, pekedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.

0: bajet tu kena.
1: Okay.
0: Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia tak ke.
3: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
4: But why FM?
5: Duh, pagi rewind.
6: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin menua orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
7: Ya aku menua selalu dishwasher.
6: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang berbasuh cepat cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
7: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
6: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher kaku.
8: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke kolor rindu tadi.
6: Entah pernah dicat. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus.
8: Nah kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nah, ya, eh?
6: Aku selalu di kajak kota semua.
8: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
7: Betul. Apa bukan kerja pagi tu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
6: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah ketemu habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
9: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
10: dengar ke pengerak pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.
11: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerak pagi YFM ngemuan kesemuanya 24 jam kita saritu bak area keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerak pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam seberau tu tadi berkali pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diplanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi. Okay? Jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh detik dari data bah semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah data bah julu ati tau ke target kita semua. Okay, jadi sebenarnya mana kuku tentu ya kami dulu kuku ngergas ke mata kita bah pagi hari tinggal kita ke Sarito entang bakas lama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tinggal kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampung seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita ya sama dia wa jenuh nalama belak kita sampai dalam hati diri lalu minta megabah berkat hari ya petara bab nguak ke dekat di atur kita semuanya hari kelebagi bab hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri bab sampai pagi YFM di ulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara ku, Petara kepemisi engkau penyinuk. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuan nyak meh siku, ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaulah. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaulah ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansa. Ia patut nakak ia berbendar ngulih ke jalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalah itu sigi pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari, enggau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia. Lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia. Pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja di bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia mehnuan, op taraku. Nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka oleh nuan bak muas sidak, oh Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak oleh masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penegak nuan. Serta tahu berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu oleh ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai tidak kedekat nuan. Nadai siku oleh ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang oleh nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding, engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Enti nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu enti nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat Nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampun ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya ajak terima kasih.

0: bulan Julai Ramputih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ke anak kakas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyuh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat berga betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena dai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi oh Tuhan bertahun ti baru tu. Itu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindiak hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih nak perai. Pakai meh utai timai perai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit

ngigo tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ngerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jaku kemenyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayo ti benar yunya tubuh ti bepengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ia belam jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua tai bau dunia inyau tu. Ia semina diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh beri penghidup ngau pengerai kai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kita sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Tenggam tegut ke mejaku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ada di Keranjai Semaya. Pihak aku lagu kedua semester pagi tu hujung ke 41 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apo pamawai. Nyora jadi diri hati. Tiga ke semaya ke anda di titiah. Tahu punya tadi suah moga disebut kita semaya ayah ke balang kau pangan diri. Kasih tu dah ayah balangnya ya kejahit nama ketegal kita. Okey, jadi pagi tu pengabar selamat pagi ngagai bala hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawa lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuh ikat ngambil ke tegar lagi kita Belanda lagi leban nyak ke petua ke disebut niang aki sebab deh berarti kita atur lepi nadai ketim betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kau nge rami ya sekolah atau ke lomba tu tadi ya tu ngenang ke kemari ianya tadi hari ya ke terubah nur lomba sekolah bagi tika semenua Sleman di atur lalu tu tadi mga Siti perform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam maha penghidup tu benerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Abdul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lumba antara sekolah dua bala nembia tu tadi belajar reti pemujuan tu tadi ukai datai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujuan nang ya berguna ke latih ya ke konsisten ngau piam ga disiplin ya ke cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training yang hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran nur kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Midian tu tadi madah ke kena lumak ngemain tu tadi bala nembia uleh ngatur jam lalu pihak mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetapkan lalu ngajar sila mega berbasah ke atur batiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident ba sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang ba penguji cemah ila lalu lebuah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejohanan olahraga sukan sekolah bahagian Sleman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontingen sekolah bisi udah nganjung pengari sida ba pekiat ia ke di atur berenggut 5 hari tu nyentuk kari 5 tau ila lalu bisi dah time mega ba pengawap jadi ke tau ia sapir pegawai pendidikan daerah Lubuan tu tu bau limai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke nyadi chairman pengelola kejohanan olahraga MSSS bagi pilihan Malaysia Sleman 2026 ianya Jaya Salih staf yang mega bala album saya hari upis pelajar pilih menua Seri Aman nanti berkenang ke bahawa lomba antara sekolah tu tadi ya cuba tinggi sekolah segitu meh di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri bah tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega kan tinanya bah kumpul deh tu memang kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebala nembia hari sekolah buka ngiga bakia yo yo okey jadi bersama ada tu lagi dia kami digang latai ke pesan berat ke besi dikiro ma peringa ba email YFM pan ngau pia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mai kita berperindang ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni ke ku kau nulis pesan berat tu, ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
0: Bak, madah ke ku, meh?
1: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung yang udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu jadi keterubah pesan pematiti dikirim Edward Ana Rumpang jadi pesan tu nuju ke pembelian ya ke dia rumah makup nangal lempah kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supuak barit nyiar bala ke dia bibus engkudu batumpat ulu sepetan geligat dan sawak sungai jira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rumpang anak ambau dari sungai buduk krian awi ngawi menua ya ke bukai kayaknya dipesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau rumpang anak ambau tahu kunya tadi apa gerau. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tau kapai ya gerah tu kau di senggai bala mayuah bar rumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tu pesan medah kapai yang tadi rumpang anak ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau niang rumpang anak ambau tu dekau dia senggai bala mayua berma Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tu bila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setimga pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke indai buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang ngapai mega nyeletuang temawai lubua tansang saka kebelayan ya ke diau ba nangaban entana mamut kuap kelitang sungai merah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia ngapai mega balau ke diau baslepin bakuang gau balau ke bukai ti adiau ba menua Kalimantan Barat Indonesia okey yang dipesan tu tadi madah ke mampi anak rabung udah nadai kemari hari 3.30 hari bulan 6 lalu niang mampi anak rabung niang mampi anak rabung tau deka dia senggai balamaya ba ming fenderil CYM riam miri kena malam pegila malam merimpat 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri yang diminta kabar belayan ia ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabatu lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface atau ke boy bahan nombor 017-855-8921 tau kengai Felix dua beli nama Aiwal menumbur 019-993-4632 tau kengai Austin dua beli nama Utin ba nombor 011-25-296-21 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tu hari miri yang dipesan tu medah ke lakia yang mampi anak rabuang mampi anak rabuang dan nadai kemari area 2-30 hari bulan 6 laluan yang rampi anak mabuang ni rampi anak mabuang tu dekau di senggai balam maiwah ba ming federal CYM Maria Miri malam pagilau malam hari 4 2007 sebelau ke di anjuang pagi area 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anak rabuang tu datang sah penusara batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tau bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya Boniface tau ke buai bernumber kusung 17-855-8921 Filik tau ke double nama Ayul bernumber kusung 19-993-4632 tau ke ngagai Austin ban nombor 01125029621. Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu jadi pesan tu nuju bala ke dia balu bau baru lubau lama nengah jelau jelau atas bala ke dia bau batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang pakau pemegah bala ke dia bau kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala kedia barumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mga kebelayan kedia bak kampung baru selangau ngopi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai Gudup tu ke Indaya Cawang yang jadi pesan tu tadi madah ke Bugi Ana Unggun Bugi Ana Unggun tau ke Indaya Gudup tu ke Indaya Cawang udah nadai kena 29 area bulan 6 tu tadi yang kena ada satu lalu niang Bugi Ana Unggun niang Bugi Ana Unggun tu dekau dintau balam ayuh malam pergilah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Kerian satu sebedau ke di anjung pagi hari 5 tu ila yang nak 3 hari bulan 7 okey jadi enggak kita engkanya kan nemu sili lagi berkawan dengan penusara batu tau bertanya ngegai Jennifer Suni bernumber kusung 11-14-04-0471 Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu madah kindaya yangnya bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indaya gudup tau ke indaya cawang udah nadai kena 9 area bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau dekau lintau balam ayuh malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di anjuang pagi area 5 tu ila yang nyakna 3 hari bulan 7 kita nyaka-nyaka nemu sile agi kawal ngau pusara batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni yang tadi ucup ni tempo bernumber kusung 11-14-06-4-7-1 pesan ya keempat tu sitik pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ke bagi ke diau ba Tanjung singgai bau pemuka kebelayan ya ke diau ba Sreman Kucing Miri Sungai Pesai Pantu Bantiang Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbol tu deka di senggai belum mayuah ba Benevolent Society Semanggang yang rumah kunci Jalaya Berayun kena malam pergilah malam hari 4 2007 sebelum ke di Anjung pagi area 5 atau ila inya 3 hari bulan 7. Kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan perusahaan Rabatu. Tahap bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303. Tahap ke ngagai Joseph bernumber 09-8468-163. Nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu. Jadi pesan madah kini ya. Jadi Francisca Gata Ana Junior. Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Cimbul. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior. Niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul ke sebab dekat di Senggai Balam Maimah kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Benevolent Society Semanggang ianya ba rumah kursi Jalai Berayuan sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 minta kebelayan ya ke ngelala atau ke dipesan sampai ada tayang ngesah perusahaan Rabatau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303 tahu ke ngagai Joseph bernumber 019-8468-163 lalu pesan ya ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lemba anak anyuk jadi pesan tu menuju ke pelayan ya ke dia bersemanja jalai engkau mupakan lupa pesai entah ya sering tuang pedanum jalai ya tubai buah pedanum ngapain mengabala ke dia ba nangga balut julau ke pelayan bersemanja jalai sin yang pakan semanja jalai wak pakan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dinggun. Okay, jadi pesan tu madah ke ekstur rumah ayu anak dinggun. Ekstur rumah ayu anak dinggun. Udah nadai kemari hanya kena area 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekstur rumah ayu anak dinggun. Niang ekstur rumah ayu anak dinggun tu deka dintu balam ayu kena lemai pergilah lemai hari 4 2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tabai Pakan sebelah ke di Anyong Pagi hari 5 atau ilaknya 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati kedatai hari lemba anak Anyong ke pagi tu pesan malah kapaya yang dari ekster rumah Anyong anak dinggun ekster rumah Anyong anak dinggun udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah Ayu anak dinggun niang ekster rumah ayu anak dinggun tu dekat dintu balam ayu mah lemai pergilah lemai hari 4 2.7 baru rumah Rustin Intang Batu 2.5 Sungai Lium Jalan Tabai Pakan sebedau ke di Anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7 lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju kabar melayan kelebih lagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia bermiri lentai anak rumpang ke dia bermiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia bermiri umpuk anak majiang ke dia bersabah sinsa anak majiang bersuang niah ngapai piamga nuju bala kabar melayan ke dia bermintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekarang nangga tiga sengkunyet sekiam tutuang bala kediawan nangga jelak sawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu kabelayan ke di pegai rumah ujana sepaya Juni anak sunua lanja anak kenawang bas tamang gau pia mega anuju atu rumah ngindang anak labang kediawan rantau kememanis gau pia mega bala kediawan rumah tingkau lubuk pantau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke silum anak kenawang. Silum anak kenawang udah nadai Hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang silum anak kenawang. Niang silum anak kenawang tu deka di Senggai ba nanga taluang kena malam pagilah malam hari 4 2007 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila yang 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan bila datai lalu kan musik lagi kawal dengan penusara batu tak bertanya ngagai jenggot anak madi tempuh menomor kusuang 12846 5 kusuang 35. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tu hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tu nyari pesan tu madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bahas hospital Semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang niang silum anak kenawang tau deka di senggai bala maiwah kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tulah 3 hari bulan 7 kabar layan ke dipesan dipinta sampai lada tayi ngesah penusara batu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuan tu lalu tika nemu silik lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi tempu menomor 012-8465-035 lalu ke 7 pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopem ga nuju bala ke dia bapa saibun pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat durian bala ke dia bapa sungai poi kenawit skuau serta kebelayan ke dia bapa binyu tubau pintu luah miri kucing ngau kebelayan ke dia bapa temburung Brunei Darussalam ngau kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sad anak ngelambai yang dipesan tu tadi madah ke sad anak ngelambai sad anak ngelambai udah nadai kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu ni yang sad anak ngelambai ni yang sad anak ngelambai tu dekat di senggai balam maiwah malam pergilau malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan Sarah Batu kita tahu bertanya dengan Palus Anang Lambai Tempu ba nombor kusung 12-8913-532 lalu nangkan kena ngatai ke Siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai Sebedil Batang Igan nangas sepetai balik kapit nangas sepetau balik kapit ngepem ga bala ke dia nangas tekama balik kapit pasai siwang ngau kabar belayan kena ulit di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nunduak nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nunduak deka diatur hanya kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 belabu hari jam 5 setengah dini hari nyari pengawang ngetas ulit tu dekat diatur ba Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Teku Sibu lalu malam sebedaunya malam 5 3 hari bulan 6 pengawak nguan ulit kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengawak tu tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tahu keciwak bernumber kusuang 11-2563-7841 tau ke ngagai Rini anak jampi 26 nama Rini ba nombor 010-5645-7424 nombor baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawang tas uliat lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki yang nundua deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 6 pelabuh hari jam 5 setengah dini hari yang di pengawal ngetah sulit tu deka diatur ba Kampung Bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawan uliat kanemu silek ibu kawal ngepengawan tu kita tahu bertanya ngagai William Najampi tak kena boleh nama ciwa bernombor 011-2563-7841 tahu ke ngagai Rini Najampi dia boleh nama Rini bernombor 010-5645-7042. Jadi pesan kita ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Inai Ina tau ke Inai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kabulayan ke dia Balimbang, Kubal, Liduang, Tabut, Tekaluang, Isu Bangat, Aduri Bangat, Penurian Entana, Begumbang, Pemga bala ke dia Sungai Langit, Jaluah, Marujawa, Padiah, Pasok Baruah, Melaban, Surudiat B, Tembuang, Semumua, Teban, Ngepemga Bala, Kedia, Babuno, Tanjung, Kucing, Miri, Ngau, Ya Kenala, di Rintai, ke Dito, Ti, Ngelalan, Yang Tawan, Anak Rimbau, Toka, Apai, Ida, jadi pesan, Mada Kepama, Ngetas, Ulit, ke Niang Tawan, Anak Rimbau, Niang Tawan, Anak Rimbau, Toka, Apai, Ida, Dika diatur kenari 6-27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Kebelayan ia ke dipesan. Diminta sampal datang ngulu pengawal tu. Ia ketika diatur ba rumah Thomas Cangat nyelutuang jalai liduang betuang. Menu baru si pesan ke dikirim dulat. Dobli nama ina-ina atau ke ina-ida. Ke pagi tu pesan mereka kemau ngetah sulit ke niang laki ya. Ianya niang tawan anak rimbau. Niang tawan anak rimbau atau ke apa ida. Dekat diatur kenari 6-27 hari bulan 6 jam 7:30 lemai. Bala kita ia ke adi pesan tak kongrela dipinta sampal datang ngulu pengawal tu ngagai rumah Thomas Canggat Anyelutuang Jalai Liduang Betuang. Pesan ia ke 10 pesan mati keberamat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Gramuang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun Nangasut, pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangasubalong, pemegah nuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap, Sepunong kebelayan ke dia Sibu, Pasar Kapit ngau yang kenalah dia Rintai ke Dito. Di ngelala Edward Jepan anak Gramun tau ke Tandu tau ke Apai Asun. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Gramun, Edward Jepan anak Gramun tau ke Tandu tau ke Apai Asun. Udah nadai kena 29 dari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4/2007 bar rumah bini antari ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sudah ke di anjung pagi area 5 tuila 3/2007 kita akan nemu silek gib kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernombor 0177517223 tahu ke ngagai jatai tokine sun menombor 014-380-1183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu. Jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang. Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke Tandu atau ke Payasun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 hari 1 atau tadi. Lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang. Ni yang Edward Jepan anak Gramuang tahu ke yang tadi Tandu atau ke apa ya suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba melatai satu jalai baruah jalan selirik kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 5 itulah 3 hari bulan 7 balai ya ke pesan minta sampah datang ngesah penusara batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Jason Bayang anak Gramuang tempu bernombor 017-7512723 tahu ke ngagai jatai tu kini asun bernombor 014-380-1183 lalu pesan ya ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia kebulu tabat arasan pemegang batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan ke dia ba sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ke dia ba tembawai tintiang ulu layar betuang gawi kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan mudah ke pengawang kita sulit ke niang mayat anak ayuak ni yang mayat anak ayuak deka diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ya ke dipesan dipindah datai ngulu pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinja beram masih lagi kita tahu bertanya ngagai September dan kabi jumpa menombor 0358767638 Jennifer anak September menombor 0145283436 tahu ke ngai Kristi Albania anak September ba nombor 0143084832 dan baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayuak yang mayat anak ayut dekat diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala kebelayan ke dipesan dan datang uluk mama tu ketika diatur baru mah September long tisam tinjar beram lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai September anak kami tempuh menombor 0135876 38 tahu ngagai Jennifer anak September menombor 0145283436 tahu ke ngai Kristi Albania anak September bernombor 0143084830 jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Penyelam Pagi Y 9-12 Nyalah Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Kejalan.
2: Dengar ke YFM, radio kemerindang kita di Tenggari.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat mata ke projek jalai ke beringkat Batang Sadung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang ke pemput tanah dipinta merik kerja

sama diambil ke pengawal nyukat tanah bumi putra oleh dikerja gau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur gau pemansang penyangkai kapal MIPD dekat majak ngemata ke projek tinggal agak jalai ke beringkat tau ke elevated road Batang Sadung. Tu dikenal tentu ke projeknya oleh tembuk nitih ketimpuh, tajak pan bertapi ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Zugahmas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja agak projek ti majak pesai berpun hari minyak diesel ke nikik regau sebedau tu. Ia megak bisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik rega diesel majak nurun serta entap agi. Pegawak ngagak jalai ke beringkannya dipilih laban ke mana agi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tu megak oleh nyawup ngurang ke belanja ngintu jalainya ilak. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenam berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung. Ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturong industri Sri Aman disadang dekatnya di penyungkat pemansang ekonomi baru di bagi benuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapir Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawup ngangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengawak do nyerah ke surat pemendar lot industri bak upis resident bagi menua Sri Aman. Pengawak tiga mansang ke genturung industri yang megak disadang oleh negap kagi gempung kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Sri Aman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah lagi pengawak Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensia mayuh di Sarawak gau jakuk tidak ngasuh sidap mudah tekuyang ngau raban orang tiba ambil uli hari isu tanah. Ia ketauk ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pempu tanah megak cukup berguna kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia mansur kerja kutuk lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazet Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Sri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazet Rijab Komunal Bumi Putra nitik ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama ngau bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitik ke Seksyen 18. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja ngau silia kenyawari palan pembersih air nyentuk ke makmal. Mengawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ketimpuh kerana tentu ke batang paip nak ditamak utai hari luar entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Dato' Sri Julahi mansur kerja kutuk ngangai pengenam berita dah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pemersi air lumur 4 Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus RM138.9 juta disadang dekat tembuk nar dalam ujung tahun tu. Ngangai kedia tu projeknya udah 67% tembuk. Lalu nanti sudah tembuilah projek tulis nyawup nambah ke kapasiti air paip nanggai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan nanti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakal ke dia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pembersih air berhadap ke selatan Sarawak, Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalai ke. Ia madah ketuk nyengkawam palan pembersih air Selabi Surian, palan pembersih air Kaki Wong di Suratua, palan pembersih air Lundu, palan pembersih air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pembersih air kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kaki sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang raban orang ke tuai umur.
Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madahkah perkara itu dekat dikemujur ke tengah pengawak di berkongsi ke atur ke mana. Kelimpah ringgit Sarawak dengan Brunei Megak bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyegar orang tua umur bak dua bengkah menua itu. Ya maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basa Seraban Pengari hari palan aktiviti orang tua umur pelilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus palan aktiviti orang tua umur pelilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh, madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu ngau PKWA pelilih Brunei Muara, nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditanke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pengawak tu patut dikelati agi dengan Kaunsel Seni Sarawak MSS. Yang kaum pengawak diangkat ke pesaka budaya menua. Kelimpah hari kenerima sukuk dari industri kreatif dengan pemansang penau. Gempung strategik ngau teknologi digital. Ia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai ngau pengerambai berita di Kuching. Berbak kaunya yang harap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerambai kagik pengawak nur ngangkat ke seni. Budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami itu, Datuk Seri Abdul Karim Begak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setipikit tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensia nyadika agenda strategik menua itu. Itu dikenak ngada keraban pengerja pengawak kelandik serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Jefferson Jamin Unyat, madah kebalan nembiak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai, ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional kena nangkup guna industri kejemahila. Ia bansut kerja kutuk lebuh kebejadi program mini hari bergulai ngau pelanggan Upis Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026 kediatur bak Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi bak rakyat menua pesisir. Kenang hujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sandung. Genturuang industri Suria Man disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching.

0: YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tolon kadazan rusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Akek cakenya.
6: Kok lok melanau.
7: Oku nya abidayo.
8: Ambo orek latte.
9: Wo si huaren.
10: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayua mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
2: Bersantuk Ari YFM.
11: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak, bala ibu ke benung begempuru bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang ngagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: 24 iti lagi kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.